0: Bagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
5: Untuk KJAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit

0: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum

0: peroleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
2: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
4: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya gak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi gak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
5: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
6: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
7: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
3: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang Menyapa akan hadir hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
5: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Malang menyapa pagi ini, saudara, kami akan hadirkan perbincangan UMKM dan lonjakan transaksi digital di Malang Raya. Yang nanti akan berbincang bersama kami dalam Malang menyapa untuk hari ini ada dari Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Malang, ada Ibu Sumita F. Insani, dan juga konsultan bisnis dan pendamping UMKM, sekaligus beliau juga adalah owner Anja Mukti Education, ada Ibu Yunida Paramita SAB, saudara. UMKM saat ini menjadi motor lonjakan transaksi digital di Malang Raya. Fokusnya ini nanti kami akan hadirkan perbincangan tentang digitalisasi pembayaran. Ini apakah benar-benar sudah membantu UMKM Malang Raya dan ekskarisidenan untuk berkembang begitu ya, bagaimana kemudian kontribusinya terhadap lonjakan transaksi digital yang mencapai hingga 7,8 triliun, saudara. Yang mana transformasi digital ini sendiri sudah menjadi salah satu prioritas nasional ya dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Pemerintah bersama Bank Indonesia ini juga terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan daya saing pelaku usaha, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Data terbaru dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, saudara, ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan ya. Sepanjang Januari hingga April 2026, nilai transaksi digital di wilayah kerja Bank Indonesia Malang yang meliputi Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo itu mencapai 7,8 triliun, yang mana angka ini melonjak 97% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini tidak lepas dari semakin luasnya penggunaan QRIS di berbagai sektor ya. Mulai dari pasar tradisional, ini udah pada pakai QRIS gitu ya. Kemudian UMKM kuliner, toko retail, serta sektor pariwisata hingga tempat ibadah. Digitalisasi pembayaran yang sebelumnya identik dengan pusat perbelanjaan modern, saat ini sudah mulai merambah ke pelaku usaha mikro di tingkat desa dan juga kelurahan. Namun, di balik capaian ini, saudara, masih muncul sejumlah pertanyaan penting begitu ya. Apakah tingginya transaksi digital ini benar-benar memiliki dampak terhadap peningkatan omset dan keberlanjutan usaha dari para pelaku usaha mikro ini, UMKM ini? Apakah seluruh pelaku UMKM juga sudah bersiap untuk beradaptasi dengan ekosistem digital dan bagaimana kondisi real di lapangan terkait tentang literasi digital, keamanan transaksi, kemudian biaya usaha, hingga akses terhadap pembiayaan? Dari perspektif ekonomi daerah, digitalisasi pembayaran ini juga memiliki efek berantai yang cukup besar. Selain meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas pasar, penggunaan pembayaran digital ini juga menghasilkan data transaksi yang menjadi dasar akses kredit perbankan dan pembiayaan formal. Di sisi lain, masih ada tantangan berupa kesenjangan literasi digital ya, kemudian keterbatasan infrastruktur internet, hingga resistensi sebagian pelaku usaha terhadap perubahan pola transaksi ini. Kami akan gali nanti sejauh mana ya kontribusi dari UMKM terhadap lonjakan transaksi digital 7,8 triliun, kemudian bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan strategi yang perlu dilakukan agar digitalisasi ini tidak hanya menjadi tren transaksi, tapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda, saudara. Kami juga undang Anda untuk berinteraksi bersama kami, saudara, untuk menyampaikan pendapat Anda. Mungkin ada di antara Anda yang juga saat ini para pelaku UMKM ya, yang sudah memanfaatkan digitalisasi keuangan untuk mendukung usaha Anda. Sampaikan pada kami di 081-555-600-915. Mungkin ada kendala yang sering Anda hadapi begitu ya. Dengan metode digitalisasi keuangan ini, kami akan siap bacakan opini Anda, pendapat Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Lintas Informasi
4: Pro 1 RRI Malang.
5: Kami sampaikan satu kabar dari tim liputan kami di Probolinggo, Saudara, di mana Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, memantau pasar murah di kota Probolinggo. Selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Hoirul Umam. Umam, silakan.
6: Baik, Riza dan pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat. Kota Probolinggo menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah yang ke-76 yang digelar di sentra wisata kuliner di Bundaran Geladak Seran Senin kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hadir langsung meninjau pelaksanaan pasar murah didampingi Dr. Aminuddin, Wali Kota Probolinggo, dan juga Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari. Selain meninjau stand kebutuhan pokok, rombongan juga meninjau pelaku UMKM dan menikmati suasana kawasan kuliner yang telah menerapkan konsep zona khas atau kuliner halal, aman, dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah menegaskan pasar murah menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Hovifah juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo yang berhasil meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan kinerja pengendali inflasi terbaik. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai langkah strategis yang dilakukan sejak akhir tahun 2025 ketika inflasi Kota Probolinggo sempat berada di posisi tertinggi di Jawa Timur. Melalui operasi pasar secara rutin, pasar murah, serta optimalisasi toko pengendalian inflasi, laju inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,3% menjelang penilaian nasional. Sementara itu, Kepala Disperindag Jawa Timur Iwan S. Hud menjelaskan setiap lokasi pasar murah mendapatkan pasokan 10 ton beras SPHP, 400 paket minyak kita, dan 300 kg telur. Menurutnya kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah di Jawa Timur. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat Kota Probolinggo di tengah dinamika perekonomian saat ini. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Mas Duki melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malang menyapa, hari ini hadir kembali untuk Anda saudara untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Seperti yang tadi telah kami sampaikan, untuk hari ini kami akan hadirkan perbincangan seputar UMKM dan lonjakan transaksi digital di Malang Raya. Kami nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami saudara yang akan menghadirkan seperti apa sih lonjakan transaksi digital ya, keuangan digital Malang Raya ini benar-benarkah mempengaruhi UMKM dalam peningkatan hasil begitu ya, yang juga nanti kami hadirkan perbincangan ini sampai jam 9 waktu Indonesia Barat saudara. Kami pun undang Anda untuk berdiskusi langsung bersama kami, nanti silakan di line telepon kami 495850, atau Anda bisa sampaikan juga di 081555600915 yang akan hadir berbincang untuk pagi hari ini. Ada konsultan bisnis dan pendamping UMKM, beliau juga sekaligus owner Anja Mukti Education, ada Mbak Yulida Parmita SAB saudara, yang bersiap untuk menyapa Anda. Dan sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon Mbak Yunida Parmita SAB selaku konsultan bisnis dan pendamping UMKM, dan juga beliau adalah owner Anja Mukti Education. Mbak Yunida, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Riza.
0: Sehat Mbak Yunida pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Siap.
1: Sehat sekali hari ini.
0: Baik, kita ingin tahu nih kondisi real dari UMKM nih Mbak Yunida. Kemudian seperti apa sih pembayaran digital ini mempengaruhi UMKM kita? Nah, yang biasanya digunakan itu biasanya dalam sistem pembayaran digital itu yang paling yang paling sering itu apa sih Mbak Yunida?
1: Kalau untuk pembayaran digital sih yang paling sering digunakan yang pakai kris. Kalau teman-teman ya.
0: Baik, siap. Ini yang paling digunakan oleh para pelaku UMKM ini adalah kris gitu ya Mbak. Saya manggilnya Mbak Tata
1: betul.
0: Ya.
1: Mbak Tata.
0: Baik, siap Mbak Tata. Mbak Tata, ini sebagai pendamping UMKM, ini apakah Anda melihat penggunaan pembayaran digital ini sudah benar-benar menjadi kebutuhan utama, atau sampai dengan saat ini hanya sebatas pelengkap aja ini Mbak Tata?
1: Kalau saya lihat ya, dari sudut pandang pendamping UMKM itu sangat membantu. Jadi pengalaman saya mendampingi UMKM, digitalisasi pembayaran itu ternyata bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi ternyata juga bisa membantu usahanya teman-teman menjadi lebih tertata dan profesional keuangannya.
0: Apakah artinya dengan pembayaran konvensional ini beberapa pelaku UMKM kita masih belum

0: apakah dia dalam posisi yang untung atau posisi yang memang harus harus ada strategi lain yang dilakukan gitu. Mm-hmm. Terus kemudian akses-akses kemudahan pembiayaan, pengembangan usaha itu bisa dicapai dengan kemudahan pencatatan transaksi keuangan yang lebih rapi dan tertata.
1: Baik, baik, siap. Selain administrasi yang lebih rapi, lebih tertata, ini dari pengalaman Anda mendampingi para pelaku usaha ini, perubahan yang paling terasa saat mereka sudah mulai menggunakan kris atau pembayaran digital, apalagi Mbak Tata?
0: Oke, kalau bagi teman-teman pelaku usaha, yang pertama itu memang lebih praktis. Ya, lebih praktis dan cepat gitu. Terus kemudian, karena sekarang cari uang kembalian itu kan susah juga ya, Mbak Risa.
1: Betul, betul.
0: Jadi seringkali tidak jadi terjadi transaksi pembelian atau penjualan itu karena si penjual nggak ada krisnya, sedangkan pembelinya juga nggak bawa uang tunai. Jadi seringkali ya, karena orang-orang sekarang kecenderungannya nggak terlalu banyak bawa uang cash gitu. Yang pertama itu. Yang kedua itu lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Terus yang ketiga, seperti tadi disampaikan, pencatatan transaksi menjadi lebih otomatis, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan. Dan yang saya amati yang terakhir itu adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, Mbak. Sehingga usahanya terlihat lebih profesional.
1: Baik, baik, siap. Mbak Tata, kalau misalnya Anda lihat beberapa teman-teman UMKM ini ketika mereka menggunakan pembayaran digital, apakah para pelaku UMKM ini menyediakan rekening khusus ataukah bercampur dengan rekening pribadi begitu, Mbak Tata?
0: Kalau selama ini yang saya lihat banyak yang menggunakan rekening khusus. Kalau yang saya amati di lingkungan sekitar itu banyak menggunakan rekening khusus. Sehingga lebih mudah memonitor ya, memantau pergerakan keuangan di rekeningnya.
1: Baik, baik, siap. Dan ini lebih disarankan begitu kah Mbak Tata atau bagaimana ini?
0: Ya, sangat disarankan Mbak Riza. Iya.
1: Jadi bisa.
0: Karena percampuran antara rekening pribadi sama rekening usaha itu nanti akan menyulitkan ya di kemudian hari.
1: Baik, baik, siap. Nah, terhadap peningkatan omset dan juga jumlah pelanggan, apakah digitalisasi keuangan atau pembayaran ini memiliki dampak terhadap para pelaku UMKM kita, Mbak Tata?
0: Meningkat, Mbak. Meningkat. Kalau dari segi transaksi pembayarannya kan memang sangat dipermudah, gitu ya. Jadi sekarang masyarakat itu kemana-mana nggak bawa uang cash, tetapi bawa HP aja bisa membayar menggunakan pembayaran digital, sehingga meningkatkan transaksi keuangan.
1: Baik, siap. Karakteristik pelaku UMKM dari Malang Raya khususnya nih Mbak Tata ya, itu kan banyak sekali ragam ya karakternya ya. Nah, ada yang lebih percaya dengan pembayaran konvensional, ada juga yang beradaptasi dengan cepat dengan sistem pembayaran digital. Kalau menurut Anda ini yang paling cepat para pelaku UMKM ini beradaptasi dengan sistem pembayaran digital ini karakteristiknya yang seperti apa ini Mbak Tata?
0: Kalau karakteristik UMKM yang adaptif gitu itu mereka tipe-tipe yang mau mengikuti perkembangan zaman.
1: Baik, baik.
0: Karena memang mau nggak mau apabila tetap caranya konvensional itu akan ketinggalan, gitu. Ini sebagai contoh pengalaman pribadi saya gitu ya Mbak Rita. Ketika ada dua warung misalnya, dua penjual yang sama-sama jualan makanan yang sama, tetapi kalau yang satunya bisa pembayaran digital, satunya nggak bisa, saya milih yang bisa pembayaran digital. Gitu. Lebih leluasa gitu rasanya.
1: Baik.
0: Bahkan terus kemudian kalau
1: silakan Mbak Tata.
0: Untuk tantangannya seperti ini Mbak, masih belum sampai literasi tentang keuangan pembayaran digital ini ke masyarakat yang khususnya masyarakat pelaku usaha yang lebih luas gitu.
1: Baik.
0: Sehingga rata-rata yang usianya senior itu masih belum berani, belum berani menggunakan pembayaran digital.
1: Baik, baik. Ini salah satu alasan kenapa mereka enggan pakai kris atau transaksi digital lainnya begitu Mbak Tata? Baik.
0: Iya, betul.
1: Artinya background pendidikan literasi digital yang belum nyampe ini

0: Kemudian bagaimana Anda sebagai pendamping UMKM ini kemudian melakukan sosialisasi, menyampaikan hal ini kepada teman-teman UMKM lainnya, Mbak Tata, untuk meyakinkan mereka begitu?
1: Oke, jadi sebenarnya kendalanya itu nggak hanya literasi ya, Mbak, walaupun itu yang paling utama. Jadi literasi digital itu yang paling utama. Nah, yang kedua ini kualitas jaringan internet.
0: Baik.
1: Itu juga pengaruh, gitu. Terus yang ketiga itu masih banyak pelaku usaha yang melakukan pencatatan keuangan belum secara baik, gitu. Sehingga walaupun dia sudah melakukan transaksi pembayaran digital, tetapi belum bisa dioptimalkan. Masih hanya sekedar untuk transaksi pembayaran aja, gitu. Jadi kuncinya memang di literasi, Mbak Rida.
0: Baik, baik, siap. Ini optimalisasi pemanfaatan dari transaksi digital yang Anda maksud tadi, ini seperti apa selain untuk transaksi aja ini, Mbak Tata?
1: Kalau yang pada umumnya, itu memang transaksi pembayaran aja gitu ya, masuk uangnya ke rekening gitu.
0: Betul.
1: Tetapi sebenarnya laporan keuangan yang ada di digital itu bisa direkap sebagai laporan keuangan pelaku usahanya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalnya nanti suatu saat membutuhkan bantuan support permodalan atau pengembangan usaha yang lain, laporan keuangannya itu sudah ada rekam jejaknya.
0: Baik, siap. Ini artinya digitalisasi pembiayaan ini bisa membuka akses bagi para pelaku UMKM terhadap berbagai hal lainnya ya, Mbak Tata ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Baik. Apakah fakta ini sudah mulai dirasakan oleh UMKM yang Anda dampingi?
1: Sudah Mbak Risa.
0: Bisa...
1: Jadi biasanya teman-teman UMKM ini kan kurang tertib mencatat keuangan hariannya gitu ya. Tetapi dengan adanya pembayaran digital ini kan otomatis terekap.
0: Betul, betul.
1: Terekap semua, sehingga ketika oleh suatu program misalnya diminta laporan keuangan 6 bulan ke belakang. Nah, itu mereka nggak kesulitan cari.
0: Baik, gitu. Siap, siap. Biasanya untuk informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM itu penggunaannya untuk apa ini, Mbak Tata?
1: Kalau penggunaannya yang jelas, kalau usahanya sendiri... untuk mengetahui hanya dia dalam posisi rugi atau laba,
0: baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Kadang-kadang pelaku usaha itu ketika kita tanya gitu, usahanya bulan kemarin rugi atau laba? Laba, Mbak Tata, gitu. Labanya berapa? Mereka nggak bisa jawab.
0: Baik, siap.
1: Ini sering kali yang kita temui. Ya, jadi posisi keuangan ini memang sangat menentukan, gitu.
0: Baik, siap. Kalau dari sisi pemasaran ini Mbak Tata, apakah penggunaan pembayaran digital ini biasanya juga diikuti dengan transformasi digital lainnya, semisal marketplace begitu ya, media sosial dan pencatatan keuangan digital?
1: Iya. Saya rasa seperti itu, Mbak. Linear juga karena orang-orang yang terbiasa menggunakan digital ketika switch ke pemasaran digital itu enggak merasakan kesulitan yang berarti. Gitu.
0: Baik, jadi mereka udah lebih beradaptasi begitu
1: familiar,
0: ya.
1: Familiar, betul.
0: Lebih familiar begitu ya. Apakah penggunaan keuangan digital ini lebih baik dilakukan sekarang walaupun masih belum terjun ke marketplace atau sebaliknya, Mbak Tata, yang sering Anda temui di lapangan?
1: Justru banyak juga teman-teman pelaku usaha yang belum marketplace tetapi sudah menggunakan pembayaran digital.
0: Oh, baik, siap.
1: Itu jauh lebih banyak.
0: Jadi malah yang udah jalan offline ini sudah mulai menggunakan pembayaran digital begitu Mbak Tata?
1: Betul, iya. Karena untuk marketplace sendiri kan nggak semua produk bisa dijual di marketplace.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kayak makanan-makanan itu kan biasanya cuma bisa untuk dagang online aja ya. Tapi kalau misalnya pengiriman keluar kan juga susah gitu ya Mbak Tata ya?
1: Betul,
0: kalau di marketplace
1: betul.
0: Ya.
1: Bahkan di sekitar kami, penjual pecel yang pakai sepeda gitu ya. Penjual bakso itu juga sudah pakai kris. Untuk pembayarannya.
0: Baik, baik, siap. Ini menjadi penting sekali ya. Akhirnya masyarakat lebih dimudahkan untuk bertransaksi begitu ya Mbak Tata ya.
1: Iya, betul Mbak.
0: Dan otomatis para pelaku UMKM juga lebih meningkat omsetnya karena mempermudah konsumen dalam pembayaran tadi begitu ya.
1: Iya, betul Mbak.
0: Kalau dari lapangan, pengalaman Anda di lapangan ini Mbak Tata, kesalahan yang paling sering dan paling umum dilakukan oleh teman-teman UMKM ini ketika menjalankan transformasi digital itu apa saja Mbak Tata?
1: Sebenarnya sebelum sampai ke transformasi digital, itu mundur selangkah ya Mbak.
0: Baik.
1: Itu terkait penghitungan HPP.
0: Siap.
1: Nah, penghitungan HPP atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan, ini masih seringkali kita temukan belum tepat gitu ya. Karena banyak juga komponen transportasi, komponen gaji yang belum dimasukkan. Gitu. Nah, kalau misalnya HPP-nya sudah tepat, terus kemudian strategi pemasarannya baik, kemudian untuk pencatatan keuangan digitalnya bisa selaras baik, itu sangat menguntungkan, Mbak. Gitu.
0: Baik, siap. Artinya teman-teman UMKM sebelum transformasi ke keuangan digital, alangkah baiknya memperbaiki HPP dan lain sebagainya tadi Mbak Tata.
1: Iya, betul Mbak. Karena nanti kalau ketika transaksi keuangannya banyak gitu ya, banyak, ternyata setelah dihitung lagi biaya operasionalnya juga tinggi, gitu ya. Itu akhirnya tidak jadi untung pelaku usahanya.
0: Baik, siap. Malah buntung, kasihan ya.
1: Iya, betul. Ini masih sering banget Mbak kita temui Mbak.
0: Selain kesalahan ini, apalagi Mbak Tata yang sering Anda temukan?
1: Pencatatan belum rajin. Pencatatan belum rajin sehingga ketika kita sewaktu-waktu menanyakan atau ada pihak dari dinas misalnya atau dari calon investor misalnya, itu menanyakan posisi keuangannya, mereka belum bisa jawab dengan pasti.
0: Baik. Siap. Nah, untuk bisa mengatasi hal-hal ini, beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman UMKM saat mereka akan terjun ke transformasi digital ini, apa yang paling dibutuhkan, Mbak Tata? Apakah pelatihan, kemudian pendampingan, akses modal, atau dukungan teknologi ini menurut Anda, Mbak Tata?
1: Sepertinya semuanya, Mbak.
0: Komplit ya, semuanya dibutuhkan
1: komplit.
0: Ya?
1: Ya, karena memang komprehensif, Mbak. Nggak bisa dilepas satu persatu.
0: Baik, siap. Dan di antara ini semuanya harus bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM jika memang ingin terjun 100% begitu ya ke keuangan
1: betul,
0: digital
1: Mbak.
0: Begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Literasi keuangan memang yang utama ya. Literasi keuangan itu nanti akan membawa perubahan mindset terutama untuk pemilik usaha. Untuk menjalankan usahanya ke depan.
0: Baik, siap.
1: Gitu. Jadi literasi keuangan dan di literasi setelah literasi keuangan itu baru tahapan-tahapan selanjutnya. Pelatihan, pendampingan. Nah, pendampingan ini juga kunci.
0: Baik.
1: Karena banyak sekali pelatihan setelah itu pesertanya dilepas. Nah, ini enggak akan mendapatkan hasil yang sesuai.
0: Baik, seringnya terjadi di lapangan seperti itu kah Mbak Tata?
1: Masih banyak ditemukan seperti itu. Jadi sifatnya pelatihan, terus kemudian dilepas gitu aja pelaku usahanya.
0: Padahal pendampingan ini sangat dibutuhkan untuk apa aja nih Mbak Tata?
1: Kalau pendampingan ini sebenarnya lebih ke penguatan dari pelatihan. Nah, biasanya seperti ini. Kalau pelatihan itu pelaku usaha diajari paham.
0: Baik.
1: Tetapi ketika dibawa ke usahanya yang sebenarnya, itu akan ketemu case-case yang mereka kesulitan.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Jadi harus dilakukan pendampingan secara kontinu begitu ya. Apalagi
1: kontinu.
0: Khususnya bagi para pelaku UMKM yang cukup mature begitu ya, yang cukup dewasa ya, karena kan teknologi ini kan terus berkembang begitu ya Mbak Tata ya.
1: Iya, pelaku ekonomi yang sudah major bisa, atau juga yang masih baru, Mbak.
0: Baik.
1: Yang paling sangat butuh dibantu itu yang masih baru.
0: Baik, siap.
1: Yang belum aware terhadap keuangan.
0: Baik, siap. Kalau dari sisi pemerintah, Mbak Tata, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian perbankan, agar pelaku usaha ini kemudian benar-benar bisa terdigitalisasi, agar kemudian mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas dan berdaya saing, apa aja yang harus dilakukan, Mbak Tata?
1: Kalau yang dilakukan, saya lihat itu sebenarnya sudah cukup baik, Mbak. Dari dinas juga ada inkubasi ya. Ada pelatihan, ada pendampingan. Kemudian dari perbankan juga ada seperti itu. Dan kalau dari Bank Indonesia juga bagus ya, ada kurasi, ada pelatihan, pendampingan gitu. Hanya saja jumlah pelaku usaha yang bisa terfasilitasi di program itu masih belum banyak. Karena ada keterbatasan peserta ya. Jadi yang di luar sana itu masih banyak banget yang butuh support.
0: Baik, baik, siap. Kalau Anda melihat dari sektor wilayah ini, Mbak Tata, apakah ada perbedaan yang cukup begitu terkait tentang pembayaran digital ini antara pelaku UMKM di wilayah perkotaan atau pinggiran begitu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi apa aja ini, Mbak Tata?
1: Kalau perbedaan pelaku usaha yang menggunakan, saya rasa nggak terlalu signifikan ya, Mbak. Pernah kita jalan-jalan sampai ke pedalaman juga ternyata sudah pakai pembayaran digital.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Jadi memang literasinya nyampe ke sana gitu. Tetapi memang belum semua. Gitu. Kalau di perkotaan rasanya hampir semua sudah menggunakan pembayaran digital.
0: Baik, khawatirnya kan ketika literasi digital ini tidak merata di seluruh wilayah. Ini teman-teman yang ada di wilayah kota kemudian jalan-jalan nih ke salah satu destinasi begitu ya, tapi tidak bisa melakukan transaksi dengan para pelaku UMKM secara digital, ini kan juga cukup merugikan begitu ya, Mbak Tata ya?
1: Betul, betul. Jadi mau nggak mau, kalau memang pelaku usaha nggak mau ketinggalan zaman dan tetap bisa mengambil omset gitu ya, harus bisa bertransformasi pembayaran digital.
0: Baik, baik. Yang paling sering merasakan manfaat dari digitalisasi ini, kalau Anda lihat, Anda amati itu dari jenis usaha apa ini, Mbak Tata? Fashion kah, kuliner kah, atau jasa kah, atau kriya?
1: Rasanya semua, Mbak.
0: Semua segmen ya?
1: Rasanya semua segmen. Iya. Karena memang ini ya, gaya hidup atau kebiasaan orang saat ini kan jarang banget bawa uang cash ya. Nah itu sehingga kalau misalnya mau jajan-jajan di tempat, misalnya dia nggak bawa uang cash, kalau penjualnya menggunakan bisa menerima transaksi digital, ya akan dapat omset gitu penjualnya.
0: Baik, baik, siap. Biaya administrasi, Mbak Tata, ini kan juga dalam transaksi digital kan ada biaya administrasi yang dikenakan begitu. Apakah ini cukup mempengaruhi teman-teman pelaku UMKM untuk kemudian enggan beranjak dari keuangan konvensional ke digital?
1: Kalau biaya transaksi saya rasa wajar ya, Mbak. Tapi dibandingkan dengan kemudahannya, saya rasa nggak masalah itu biaya administrasi.
0: Baik, baik, siap.
1: Karena mereka daripada harus menyiapkan uang tunai untuk kembalian, kemudian kadang juga nggak ada kembaliannya, nah gitu. Paling aman menggunakan transaksi digital, dan mereka lebih dipermudah.
0: Baik, siap. Mbak Tata, ini sebagai penutup ini yang ingin Anda sampaikan agar kemudian pelaku UMKM lebih percaya diri menghadapi transformasi digital ini, dan rekomendasi Anda, Mbak Tata.
1: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi untuk semua teman-teman pelaku usaha ya, digitalisasi pembayaran itu sebenarnya bukan sekedar perubahan cara membayar gitu. Tetapi merupakan pintu masuk bagi UMKM untuk menjadi lebih modern, lebih efisien, kemudian lebih tertata, dan lebih siap bersaing di masa depan. Karena semakin banyak UMKM yang go digital, maka semakin kuat pula perekonomian di daerah kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Baik, siap. Mbak Tata, terima kasih ya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Terima kasih atas rekomendasinya. Dan juga tadi banyak sekali hal yang penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman para pelaku UMKM begitu ya, Mbak Tata ya. Sehat selalu, Mbak Tata. Selamat melanjutkan aktivitas. Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, ada Mbak Yunida Paramita SAB, konsultan bisnis dan pendamping UMKM, sekaligus beliau juga adalah owner Anja Mukti Education. Selanjutnya kami akan berbincang bersama dengan Ibu Samita F. Insani. Beliau adalah Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPW Bank Indonesia Malang yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Ibu Samita, selamat pagi. Baik, kami akan coba untuk tersambung bersama dengan beliau, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPW Bank Indonesia Malang. Kami juga masih menantikan kebersamaan Anda, saudara. Anda bisa sampaikan seperti apa, mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga sudah mulai transformasi ke keuangan digital ya. Anda bisa sampaikan kepada kami apa saja kendala mungkin yang pernah Anda hadapi begitu ya dalam transformasi digital ini di 081-555-600-915. Kami akan nantikan kebersamaan Anda dalam Malang Menyapa pagi hari ini sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kami selanjutnya akan berbincang bersama dengan Ibu Somita F. Insani, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPW Bank Indonesia yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Bu Somita, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Siap, sehat ya Bu Somita?
2: Sehat.
0: Baik,
2: sehat,
0: siap.
2: Sehat ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Somita. Ini kita mau ngobrol tentang ini catatan dari Bank Indonesia ini yang sudah mencatat transaksi digital mencapai 7,8 triliun pada Januari hingga April 2026 tahun ini begitu ya Bu Somita ya. Faktor yang paling dominan mendorong lonjakan sampai 97% ini apa Bu Somita?
2: Iya, terima kasih Mbak Riza. Jadi tadi kan disampaikan ya, jadi ada lonjakan transaksi sampai dengan 7 triliun gitu ya. Nah ini memang kalau kita lihat di triwulan 1, aktivitas masyarakat itu kan mulai meningkat ya Mbak ya. Jadi di triwulan 1 itu kalau kita lihat ada Nataru di awal tahun gitu ya, ada tahun baru maksudnya, kemudian ada Imlek, kemudian kita ketemu lagi ada Ramadan, Idul Fitri, terus habis itu ada Nyepi juga. Jadi festive season itu berkumpul di triwulan 1 Mbak. Jadi kalau tadi disebutkan datanya dari Januari sampai dengan April, mobilitas masyarakat, aktivitas masyarakat itu meningkat di triwulan 1 gitu Mbak. Dan ketika orang banyak berjalan, mobilisasi meningkat, ini tentunya transaksi kris itu juga meningkat. Karena kita nggak bisa pungkiri juga ya Mbak ya, sekarang Mbak Riza kalau kemana-mana lebih takut ketinggalan dompet apa handphone.
0: Lebih
2: tentunya
0: takut handphone
2: kan ya kalau sekarang ya. Jadi itulah sebenarnya yang mendorong transaksi kita di triwulan 1 ini benar-benar meningkat. Jadi mobilisasi yang meningkat ini mempengaruhi transaksi masyarakat juga meningkat juga.
0: Baik, siap. Nah, kontribusi dari sektor UMKM Bu Somita terhadap total transaksi digital yang tadi sudah dicatat oleh wilayah kerja BI Malang ini seberapa besar?
2: Nah, tentunya kalau kita ngomongin sistem pembayaran seperti kris tadi Mbak, itu dominasinya adalah sektor retail gitu Mbak. Karena kalau kita lihat sendiri transaksi kris itu maksimalnya itu 10 juta gitu ya. Dan kalau kita behavior kita sehari-hari juga kalau kita lihat bahwa kita belanja apa sih kalau kita pakai kris, tentunya belanja yang sifatnya retail gitu kan ya Mbak ya. UMKM, belanja kopi, belanja makanan, belanja snack gitu ya. Kalau di wilayah Malang ini ya tentunya kuliner gitu ya, daerah area-area kuliner, terus habis itu oleh-oleh, tempat wisata gitu ya. Jadi memang didominasi kalau kita ngomong pangsa UMKM atau retail itu memang sangat mendominasi sekali dari transaksi kris itu sendiri gitu Mbak.
0: Baik, siap. Kalau perkembangan jumlah merchant kris di Malang Raya, kemudian Pasuruan dan Probolinggo selama setahun terakhir ini seperti apa perkembangannya Bu Somita?
2: Iya, mungkin kita menggambarkan dari sisi Malang Raya ya Mbak ya. Jadi kalau di Malang Raya itu memang karena dia daerah wisata, kemudian di sini juga sebenarnya kalau kita lihat, kalau boleh saya cerita Mbak, dari mulai COVID ya, kalau Mbak Riza merasakan gitu ya, pada saat COVID itu kan kita mengalami transformasi digital yang sangat cepat, kita dipaksa gitu
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita bilang Malang Raya itu kita boosting transformasi digital ketika ada COVID gitu Mbak. Baik. Kenapa dia sangat akseleratif waktu itu, satu yang pertama. secara infrastruktur di area Malang Raya itu sudah oke, gitu, sehingga sangat baik gitu ya. Kemudian dari sisi kalau kita bicara ngomongin soal transformasi digital itu ada dua sisi, Mbak. Jadi dari sisi konsumen maupun dari sisi pedagang ataupun merchant gitu. Nah, dua-duanya akseleratif kalau kita ngomongin Malang Raya gitu. Dari sisi konsumen kita banyak anak muda. Kalau kita bilang Malang Raya banyak anak, banyak kampus gitu ya, banyak kota pendidikan gitu ya. Mereka sangat adaptif terhadap teknologi gitu ya. Kalau kita lihat anak-anak kita aja yang masih kecil, mereka sudah paham sekali dengan teknologi gitu. Jadi mereka sangat adaptif. Daerah Malang Raya sejak COVID sampai sekarang posisinya akseleratif gitu ya. Pertumbuhannya dia terus tumbuh gitu ya. Memang sangat akselerasi pada saat COVID. Saat ini memang posisinya sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat bagaimana kondisi di wilayah kerja Bank Indonesia yang lain seperti Pasuruan, Probolinggo, yang kalau boleh kita bilang itu daerah non-urban gitu ya, Mbak ya. Apakah di sana pertumbuhannya tidak begitu menjanjikan terkait kris gitu? Nah, ternyata tidak begitu, Mbak. Jadi Mbak Riza, kalau boleh kami bilang, Mbak, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Probolinggo itu justru peningkatannya luar biasa, Mbak. Jadi lebih dari 100% itu pertumbuhan transaksi kris di wilayah Probolinggo dan Pasuruan itu terjadi 2 tahun terakhir gitu. Jadi itu kan sebuah berita yang sangat positif gitu ya. Kalau kita bilang Pasuruan, Probolinggo ini di luar area Malang Raya, dia non-urban, tapi ternyata pertumbuhan digitalisasinya, khususnya transaksi kris, itu dia lebih dari 100%. Jadi pertumbuhannya sangat akseleratif. Kalau tadi Malang Raya, dia sangat adaptif pada saat COVID gitu ya. Sekarang tetap tinggi, karena kan memang dia sudah tinggi dari tahun 2022. Nah, sekarang di Pasuruan, Probolinggo itu sudah mulai, Mbak, 2 tahun terakhir ini, dia akseleratif. Nah, ini indikasinya adalah bahwa sebenarnya Pasuruan, Probolinggo itu meskipun dia non-urban, infrastruktur digitalnya sudah mulai terbangun, gitu ya. Kemudian awareness dari sisi merchant, kemudian pedagang itu juga dan juga konsumen ini juga sudah mulai meningkat, gitu, Mbak. Jadi kalau infrastrukturnya ada, pedagang merchantnya sudah mulai berubah, gitu ya. Menerima gitu ya pembayaran melalui digital, dan konsumennya sekarang kalau dengan kita nggak bisa hidup tanpa HP gitu ya, keluar rumah itu lebih baik ketinggalan dompet daripada HP. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa akseptasi digital itu sudah mulai terjadi gitu, Mbak Rita.
0: Baik, siap. Bu Samita, kalau misalnya kita ngomongin tentang peningkatan transaksi ini dari para pelaku UMKM, ini adakah data yang bisa disampaikan begitu tentang peringkatan transaksi rata-rata UMKM setelah menggunakan kris?
2: Kalau peningkatan transaksi dalam nominal ya. Ya, jadi memang kalau kami, Mbak, kita punyanya datanya agregat ya. Transaksi UMKM secara langsung itu mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke perbankan ya, karena masing-masing individu itu dampaknya berbeda gitu. Tapi memang secara umum seperti ini, Mbak Riza. Ketika merchant atau pedagang atau UMKM itu menggunakan kris atau mengimplementasikan digitalisasi pembayaran, itu ada kenaikan transaksi gitu ya. Karena tadi yang kami sampaikan, mungkin secara rata-rata kita bisa sampaikan bahwa kenaikan transaksi ini lebih dari 50% gitu ya. Karena kalau boleh kami generalisasikan gitu ya informasinya, sekarang komposisi pengguna gadget itu kan juga semakin meningkat gitu. Kemudian generasi juga tadi, generasi yang sudah adaptif terhadap teknologi itu juga porsinya semakin tinggi gitu ya. Mungkin kalau kami masih milenial gitu, kalau Mbak Riza apa gitu?
0: Milenial juga nih, sama nih Bu Samita.
2: Milenial juga. Milenial, Gen Z, Gen Y, Gen Y aja sudah adaptif terhadap teknologi gitu ya. Jadi porsi masyarakatnya sendiri juga hampir 75% lebih gitu ya, atau 80% itu sudah adaptif terhadap dunia digital gitu ya. Dia adaptif terhadap teknologi. Nah, ini justru sebagai katalis gitu ya, Mbak ya, percepatan transaksi-transaksi digital di masyarakat. Nah, ini implikasinya memang ketika UMKM itu menggunakan digitalisasi sistem pembayaran, dia menggunakan Kris, tentunya ada peningkatan volume transaksi di mereka gitu, Mbak.
0: Baik, siap. Artinya selain kemudahan pembayaran, ada banyak sekali manfaat ekonomi yang bisa dirasakan begitu ya, Bu Semita ya?
2: Betul, tentunya.
0: Dengan digitalisasi transaksi ini. Nah, kontribusinya, Bu Semita, sejauh mana ini digitalisasi ini kemudian dari pembayaran transaksi berkontribusi terhadap inklusi keuangan masyarakat dan pelaku usaha kecil, Bu Semita?
2: Iya, kalau kontribusinya bagaimana digitalisasi ini memberikan kontribusi gitu ya terkait inklusi gitu ya. Tentunya sangat berkontribusi ya, Mbak ya. Memang kalau kita ngomongin kontribusi inklusi tidak hanya satu faktor terkait digital payment saja gitu ya. Tapi kita lihat ketika memang UMKM itu sudah masuk di dunia digital. Dunia digital itu banyak aspek. Baik terkait bisnis proses mereka, gitu ya, pencatatan laporan keuangan, kemudian pemasaran yang sudah digital, sampai dengan sistem pembayarannya yang digital, tentunya ini bisa meningkatkan inklusi mereka, gitu. Nah, ketika semuanya sudah terdigitalisasi dengan baik, maka mereka kalau dulu kan manual itu bisa hilang, gitu ya, Pak, ya, catatannya ya. Misalkan kita penjualan secara manual, laporan keuangan secara manual, kemudian kita menjual barang kita masih konvensional, itu kan tidak tercatat dengan baik gitu ya, tidak terdigitalisasi. Sehingga kalau ngomongin inklusivitas ya pasti akan ada kendala inklusivitas gitu. Nah, tapi sekarang kalau misalkan UMKM itu dari sisi bisnis proses, kemudian penjualan sampai dengan payment ya itu sudah terdigitalisasi, ini menjadi kemudahan mereka untuk semakin inklusif gitu ya. Inklusif ini dalam artian bahwa paling enggak dampak pertama adalah semua transaksi mereka tercatat dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika tercatat dengan baik itu ada hasilnya adalah dia memiliki laporan keuangan gitu ya. Bisnis proses yang lebih baik gitu ya. Ketika kita mengajukan misalkan nih Mbak, kita pengen ekspansi usaha gitu ya. Ketika mau ekspansi usaha, pasti kan kalau kita mau, even ke nggak usah kita ngomong ke perbankan lah ya. Ketika kita ditawarin teman kita, mau nggak joinan bisnis gitu ya. Kita kan pasti lihat portofolionya gitu ya. Ini bisnis kamu oke apa nggak nih gitu. Cash flow-nya oke apa enggak, beneran enggak nih ada yang beli gitu ya. Kalau semuanya sudah tercatat secara digital, itu kan kita bisa tracking gitu Mbak. Nah, itu akhirnya menimbulkan dampaknya adalah menimbulkan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan itu bisa dua hal. Nanti tergantung kita mau ekspansi usaha, mau kita kolaborasi dengan perbankan atau kan kita banyak ya sekarang ya, lembaga keuangan non bank juga banyak gitu ya. Itu juga bisa mendorong mereka gitu. Apalagi nanti di at the end gitu ya, mereka juga bisa mendorong booster usaha mereka dengan digital sistem pembayaran. Nah, itu kan kalau sekarang kan gini, saya nih sebagai konsumen dihadapkan dengan dua margin gitu. Sekarang saya pribadi aja mengantongi uang tunai itu masih sangat jarang lah ya, maksudnya jarang banget gitu bawa duit cash gitu kan, yang ada pakai Kris gitu kan. Kalau misalkan saya mau beli cilok lah, taruhlah beli cilok, satu pedagang ini satunya pakai Kris, satunya nggak pakai Kris gitu ya, saya lebih pilih pakai Kris ya, even cuman beli cilok Rp10.000 gitu kan, kita bisa pakai Kris gitu. Dan kalau pakai Kris itu kan dia masuk ke rekening. Nah, semua transaksi penjualan dia pasti akan tercatat gitu. Nah, itu secara simpel ya Mbak ya, digitalisasi itu bisa mendorong inklusivitas dari UMKM.
0: Siap. Masihkah ditemukan kendala adopsi Kris di kalangan UMKM, Bu Semita, khususnya usaha mikro dan pedagang pasar tradisional? Dan selanjutnya, bagaimana kemudian Bank Indonesia ini memastikan keamanan transaksi digital di tengah meningkatnya kasus penipuan digital juga ya, Bu, ya, kejahatan cyber? Ini seperti apa?
2: Iya, nah ini Mbak Riza PR-nya. Tentunya di setiap inovasi itu pasti masih ada challenge-challenge ya, tantangan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya masih menemukan ya, khususnya untuk pedagang mikro. Memang kalau kita di awal kita launching Kris itu, memang Kris itu masih ada persepsi orang ya Mbak ya. Di awal memang kami masih pencairan uang yang masuk ke Kris itu masih bisa, baru bisa dicairkan H+1 gitu ya. Tapi kalau boleh, dan itu persepsi itu masih melekat gitu ya Mbak, di pedagang, di merchant-merchant kecil, di merchant-merchant mikro gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu, jadi Kris itu tidak lagi H+1 Mbak. Jadi kalau di hari-hari yang sama, settlement itu bisa 5 kali. Jadi kalau misalkan kita terima pembayaran melalui Kris, nggak lagi tuh Mbak H+1 besoknya gitu. Tapi hari ini juga pedagang atau merchant atau UMKM mikro itu bisa mencairkan. Ibaratnya kalau pedagang jualan pisang goreng gitu ya, jualan pagi, sore harus pulaan gitu Mbak, itu sudah bisa dilakukan. Kalau dulu kan selalu kendalanya adalah nanti kalau saya pulaan pakai duit apa, kalau bayarnya pakai Kris, nah itu sudah tidak ada sebenarnya. Tapi kalau kita lihat persepsi itu masih ada di masyarakat. Nah ini karena diundang Mbak Riza nih, jadi kita sekalian gitu ya Mbak ya, menginformasikan buat teman-teman pedagang merchant mikro bahwa sebenarnya sekarang settlement itu sudah lebih banyak gitu. Jadi jangan khawatir untuk menerima pembayaran dari Kris, karena hari itu juga duit itu sudah bisa dicairkan untuk memulai modal untuk dagang berikutnya, di hari berikutnya. Baik. Itu yang pertama Mbak, persepsi ya. Kemudian yang kedua, tantangan memang seiring dengan berkembangnya digitalisasi, memang kita harus aware terhadap penipuan, kemudian fake transaction. Nah itu masih ada Mbak, orang-orang yang atau oknum lah ya, kalau bisa kita bilang kurang bertanggung jawab, kemudian cheating gitu ya, cheating transaksi gitu, apalagi di area-area yang pasar yang crowded gitu ya. Jadi karena crowded gitu ya, pedagang itu nggak ngelihat satu-satu transaksi dari konsumen. Nah itu memang ada potensi untuk fake transaction. Jadi dia bilang bahwa Pak saya sudah bayar, ternyata belum gitu. Jadi ibaratnya kalau di uang tunai itu ada uang palsu, kalau di apa namanya Kris itu ada transaksi palsu. Nah apakah itu tidak ada teknologinya gitu, atau cara yang mensolve masalah itu? Nah sebenarnya sudah ada Mbak. Kalau kita perhatikan kita lihat sebenarnya sudah banyak sih yang menggunakan sekarang tuh ada teknologi namanya soundbox Mbak. Jadi Krisnya tuh bisa bunyi kalau kita bayar gitu kan, telah masuk pembayaran sebesar 10.000 rupiah. Nah, betul, itu sebenarnya betul, untuk memitigasi risiko fake transaction. Jadi sebenarnya untuk tantangan yang kedua ini, pedagang ataupun pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir gitu, karena sebenarnya sudah ada teknologinya, sudah ada provider-provider Kris yang sudah menyediakan soundbox-soundbox itu Mbak gitu. Dan memang Kris yang dilengkapi dengan soundbox itu memang sangat cocok sekali dengan segmen merchant yang sifatnya mikro, jadi kayak pedagang pasar yang dia misalkan crowded dengan target konsumen yang ya quote-unquote potensi fake transaction-nya tinggi gitu. Dan kami memang melihat kalau di pasar itu memang cocok gitu Mbak untuk memasang soundbox atau di area-area yang rame lah ya gitu.
0: Bahkan gitu, suara soundbox-nya udah bisa beragam ya, untuk bisa menyiasati betul, satu toko dengan toko lain yang berjajar di pasar begitu ya Bu Sumita ya.
2: Betul-betul.
0: Baik, siap. Bu Sumita, saya bacakan beberapa tanggapan dari pendengar kami yang sudah bergabung ini di 081-555-600-915, Pak Ahmad di Klojen. Saya mengapresiasi peningkatan transaksi digital yang tinggi, tapi menurut saya masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan, terutama pedagang yang sudah berusia lanjut. Jangan sampai digitalisasi ini hanya dinikmati sebagian pelaku usaha, sementara yang lain masih kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Matur nuwun Pak Ahmad yang ada di Klojen. Ada Pak Suranto yang sudah bergabung juga bersama kami. Saya setuju dengan pembayaran digital untuk mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Saya bahkan sering melakukan pembayaran secara digital. Misalnya kalau saya makan atau sekedar minum kopi di warung, bayar kopi, bayar makan, tinggal transfer uang tunai ke pemilik warung lewat handphone. Jadi nggak perlu lagi ngasih uang tunai kepada pemilik warung. Monggo, Bu Sumita, tanggapannya.
2: Iya, iya. Terima kasih tadi ada Pak Ahmad ya dari Klojen ya. Betul. Jadi betul sih. Memang kami pun juga tadi yang kami sampaikan tantangan yang kedua ya Mbak Riza ya, itu memang banyak terjadi juga di pedagang-pedagang yang sifatnya usia lanjut. Jadi memang kami pun juga secara masif Mbak melakukan edukasi, sosialisasi gitu ya Mbak ya, dengan segmen yang pedagang-pedagang mikro khususnya yang usia lanjut. Karena kan tadi ya, mungkin mereka itu adalah, tadi kalau saya bilang komposisi generasi atau masyarakat kita itu 80% mungkin sudah adaptif terhadap teknologi. Nah, beliau-beliau ini adalah yang 20%, Mbak, yang perlu kita dampingi, yang perlu kita apa ya, bangun lagi kepercayaan gitu ya. Sebenarnya teknologi ini memudahkan mereka gitu ya. Tapi dengan tidak hanya sosialisasi, tapi kita juga kenalkan juga, Mbak, tadi yang saya sampaikan, teknologi-teknologi seperti Soundbox ini sebenarnya sangat mempermudah mereka gitu ya, khususnya untuk menghindari apa namanya penipuan-penipuan transaksi gitu. Itu terima kasih sekali Pak Ahmad gitu, Pak. Apa namanya, nanti kita tentunya dengan adanya undangan Mbak Riza ini ya, Mbak, ya, semakin banyak pendengar gitu ya, semakin banyak yang tahu. Jadi tidak hanya kami di Bank Indonesia yang mengedukasi, ataupun teman-teman perbankan, ataupun teman-teman PJSP yang lainnya gitu ya, tapi masyarakat yang lain juga turut membantu kita ya, Mbak, ya, untuk mengedukasi juga gitu.
0: Siap, Bu Samita.
2: Terus tadi yang tanggapan yang kedua, tentunya juga kita juga terus mendorong gitu ya, peningkatan apa namanya, adopsi terhadap teknologi sistem pembayaran, dan juga kita apa ya, mendorong gitu ya, Mbak, ya, semakin banyaknya merchant dan juga konsumen untuk menggunakan transaksi digital.
0: Baik, siap.
2: Gitu. Oh, Mbak Riza, boleh satu hal ya? Jadi sebenarnya kami pun di Bank Indonesia, Mbak, kami tuh kolaborasi juga dengan perbankan dan juga mitra kerja kami yang lainnya, itu melakukan tidak hanya sosialisasi dan edukasi saja ya, Mbak, ya. Jadi kami itu bikin challenge-challenge gitu, Mbak. Satu, kalau misalkan kita mendorong apa namanya perluasan merchant yang menggunakan kris, kami itu di apa namanya di waktu dekat ini juga memberikan challenge gitu, Mbak, ke masyarakat gitu ya, apa namanya, untuk mendorong promosi kuliner, khususnya kuliner legend, kuliner hidden gem itu dipromosikan. Nah, mereka juga kita dorong untuk mengkriskan gitu, Mbak. Nanti ada tentunya ada sebuah reward lah dari Bank Indonesia. Bye. Itu sih, Mbak. Ini sedikit skill-skill juga ya, bagaimana kolaborasi kita. Kita tidak hanya Bank Indonesia ini nggak sendiri, Mbak, untuk mengurus digitalisasi, tapi kita punya mitra, ada perbankan, tapi juga kita melibatkan masyarakat luas juga.
0: Baik,
2: gitu, Mbak,
0: ya. Khususnya para pelaku UMKM ini ya, Bu Sumita ya.
2: Iya, betul.
0: Kedepannya, Bu Sumita, ini yang akan jadi target Bank Indonesia Malang dalam mengembangkan kris dan digitalisasi UMKM pada tahun 2026 sampai 2027, apa saja, Bu Sumita?
2: Iya, jadi kami ini tentunya tadi ada dua hal yang tadi kami sampaikan di awal, Mbak. Malang Raya sudah akseleratif, kita tetap terus dorong. Jadi biar pertumbuhannya tetap tinggi gitu ya, Mbak, ya. Jadi kita jangan sampai mengabaikan kota Malang ini yang sudah akseleratif gitu. Ini memang menjadi tugas yang sudah berkelanjutan gitu ya setiap tahun. Melalui memang program-program karena sudah sangat aware gitu ya, kita selalu mengingatkan gitu ya, Mbak, ya. Kita bikin, kalau teman-teman tahu, kita di bulan Mei kemarin kita ada namanya Kris Mafes gitu ya, Kris untuk UMKM dan masyarakat. Ini kita terus bangun di kota-kota, tidak hanya di kota Malang tapi juga di kota-kota yang lainnya juga gitu. Kemudian yang kedua tadi untuk daerah Pasuruan dan Probolinggo, karena ini lagi momentum banget gitu, Mbak. Dia lagi akseleratif 2 tahun terakhir, jadi kita nggak mau ketinggalan momen itu gitu. Program-program KIS kami tidak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk UMKM, Mbak. Jadi UMKM tidak, kalau kita bilang sektor tersier lah ya, Mbak, ya, kalau di Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo ini, karena sebenarnya 7 kabupaten kota ini punya basis yang sama, Mbak, pariwisata. Di dalamnya ada perdagangan, di dalamnya ada UMKM value chain pariwisata. Nah, itulah sebenarnya target kami untuk mendorong transaksi kris di mereka gitu ya. Jadi di sektor perdagangan, pariwisata, akomodasi, makan dan minum, nah inilah yang coba kita kerjakan nanti. Jadi kita akan ada Christmas fest juga gitu, Mbak, di kota-kota yang lain juga kayak
0: siap.
2: Gitu, Mbak. Tentunya yang terakhir, Mbak, ketika semuanya sudah digital dan segala macam, untuk memitigasi resiko yang tadi disampaikan, sector recession, kita juga melakukan perlindungan konsumen, mengedukasi mereka mana transaksi-transaksi yang ini membahayakan atau fake gitu ya, atau bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi kita agar tidak ada, misalkan ada, kan sekarang kan banyak ya hacking dan segala macam gitu, Mbak. Nah, itu juga tetap kita lakukan.
0: Baik, siap. Bu Samita, terima kasih sekali sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Malang pagi hari ini.
2: Terima kasih banyak, Arisa.
0: Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Samita. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang.
0: Baik, yang baru saja berbincang bersama kami, Saudara Ibu Samita F. Insani, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR, KPW Bank Indonesia Malang, yang telah hadir membahas tentang kebijakan, kemudian data transaksi digital, bagaimana implementasi KRIS ini, inklusi keuangan, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah dalam Malang Menyapa pagi ini. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini.

0: Lembaga. Kalau bicara pada konteks sistem politik Indonesia ini akan berjalan dengan baik bahwa ada kelompok kepentingan lain dan CSO ataukah lembaga-lembaga yang lain yang bisa dilibatkan bahu-membahu untuk bisa mengawal program ini. Saya kira mengawal tidak hanya kemudian berteriak di luar, tapi bagaimana kemudian banyak akademisi yang kemudian bisa memberikan kontribusi pemikiran terutama pada urusan pendidikan yang berkualitas ya. Dan kemudian membangun sistem monitoring evaluasi terkait soal dampak tadi, jadi tidak hanya berhenti di output kan gitu. Saya pikir seperti itu.
1: Ya, sehingga baik.
0: Kita bicara keluar dari lingkaran kemiskinan.
1: Terima kasih Mbak Yeni. Pak Hasin, apa nih closing statement-nya?
2: Oke, terima kasih Mbak Julia. Terakhir bahwa kita harus kasih garis besar ya bahwa dana sekolah rakyat adalah amanah negara untuk anak-anak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah harus dijaga, harus diawasi, dan dipastikan memberi manfaat sebesar-besarnya. Jangan sampai dana habis, tapi kemiskinan tetap diwariskan. Dana sekolah rakyat harus menjadi jembatan lahirnya generasi yang cerdas, mandiri, dan yang paling penting harus mampu memutus mata rantai kemiskinan keluarganya. Dan yang paling terakhir, mengawal dana sekolah rakyat bukan sekedar mengawasi anggaran, tetapi menjaga masa depan anak-anak Indonesia.
1: Baik, luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hasin. Pak Sekjen, nah ini harapan besar dari masyarakat berkaitan dengan program ini. Tentu ya kita akan terus bersama-sama begitu, melihat perkembangannya dari masa ke masa. Apa closing statement-nya?
3: Iya, saya yang pasti, karena hari ini saya mendapatkan amanah untuk mengawal ini, ya, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, oleh Mas Bari, ya, Bu Silvi, Pak Joni, Pak Ahmad Irwan tadi, pada poinnya kan adalah yang pertama, insya Allah kami akan menjaga amanah, ya, terkait anggaran yang kami kemudian gunakan untuk mengeksekusi penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Yang kedua, kita pastikan bahwa proses hilirisasi anak-anak ini nanti juga kita pikirkan dengan baik. Yeah. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Farih beserta Rektor UNESA yang sudah memikirkan hilirisasinya. Ya, jadi kira-kira hilirisasinya itu hari ini yang di SRMA 21 Surabaya yang berlokasi di UNESA, anak-anaknya semua sudah mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Surabaya, Mbak Sari.
1: Yeah.
3: Ya. Jadi hari ini kami juga sudah mikirkan bagaimana, karena Pak Presiden juga memerintahkan, anak-anak ini nanti tidak boleh hanya sekedar selesai di SMA, tapi dipastikan harus bisa posisinya melanjutkan perguruan tinggi, atau yang tidak mau melanjutkan perguruan tinggi, dia sudah bisa bekerja, tapi dengan konsep keterampilan yang sudah bersertifikasi. Kira-kira begitu. Nah, ini yang sekarang hari ini sedang kita kerjakan bersama teman-teman kementerian lembaga dan teman-teman stakeholder untuk bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan sehingga nanti mereka sudah siap untuk bekerja. Okay. Kita juga tidak muluk-muluk kepingin yang seperti apa. Paling tidak dia sudah tidak mengganggu orang tuanya lagi nanti ya dampaknya. Jadi paling tidak dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri supaya mandiri, dan tadi tujuan akhirnya tadi memutus mata rantai bisa kita lakukan. Nah, jadi kami mohon dukungan, doa, tentunya masukan, saran dari teman-teman semuanya ya. Catatan-catatan tadi dari Mas Fareh, kemudian dari Mbak Yeni dan semuanya, ini akan menjadi catatan saya dan insya Allah akan kemudian kami sampaikan kepada teman-teman untuk bisa ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih atas supportnya.
1: Baik.
3: Mohon sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk ikut mengawasi, pasang mata, pasang telinga, agar kejadian-kejadian seperti yang lainnya tidak terjadi di sekolah rakyat. Sekali lagi terima kasih Mbak Sari. Ya.
1: Baik, terima kasih kepada Mbak Yeni, Pak Hasin, dan juga Pak Sekjen begitu ya, sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus mengawal begitu ya berkaitan dengan program ini, dan kita juga terus berharap ada progres ya, progres yang luar biasa. Tujuannya itu tadi bahwa pengentasan kemiskinan itu bisa terwujud begitu ya melalui keberadaan sekolah rakyat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Bunda, masak emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPBG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPBG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPB BG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.

0: Reporter Familia pendengar yang akan melaporkan, tekan stunting, Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Puskesmas Ganding Kabupaten Sumenep ini memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui, dan ibu hamil di 5 desa sekaligus. 5 wilayah baru tersebut meliputi Desa Ketawang Karai, Ganding, Gadu Timur, Rombia Barat, dan Rombia Timur. Dengan penambahan ini, total terdapat 9 desa di Kecamatan Ganding yang telah tersentuh program intervensi gizi tersebut. Sebelumnya, penyaluran serupa telah berjalan di 4 desa terdahulu, yakni Desa Bataau Timur, Ketawang Daleman, Talang Larangan, dan Bataau Barat. Nutrisionis Puskesmas Ganding, Imam Suyuti menjelaskan bahwa perluasan ini menjadi langkah mendesak setelah tercatat adanya penambahan kasus stunting baru sebanyak 19 balita sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 di wilayah kerja Kecamatan Ganding. Kondisi tersebut berbanding terbalik dari tahun 2025 yang sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan nutrisionis Puskesmas Ganding, Imam Suyuti.
2: Nah, untuk saat ini para semua di SPTG di Kecamatan Ganding itu kolaborasi memang sama petugas di Puskesmas masalah menu. Dari menu itu kami tentukan itu akan terjadi perbedaan menu ibu hamil, balita sama ibu menyusui. Nah, jadi porsinya untuk ibu hamil itu istilahnya kalau di SPTG itu menu besar, menu kecil. Nah, di menu besar ini kami sarankan untuk SPTG, ahli gizi SPTG itu 500-600 kilokalori. Untuk balita itu 300-400 kilokalori. Ada perbedaan setiap SPTG. Nah, tergantung sama SPTG-nya.
1: Iya, pendengar, Imam mengungkapkan bahwa faktor utama dari munculnya 19 kasus baru tersebut dipicu oleh tidak bertambahnya berat badan balita dalam 2 bulan terakhir yang memicu terjadinya proses gagal tumbuh. Sehingga melalui program ini, Puskesmas Ganding mengkombinasikan distribusi makanan dengan edukasi langsung ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerja Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Dan diharapkan melalui adanya distribusi MBG ini akan berdampak pada berat badan untuk ibu hamil dan meningkatkan status gizi pada balita. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Ya baik, terima kasih reporter Familia. Diinformasikan oleh reporter Familia, pendengar, tekan stunting, Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Selanjutnya kita bergeser ke reporter Harry Susanto bagi hari ini yang akan melaporkan permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Harry Susanto, silakan laporan Anda.
3: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kawasan Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri, dan di kawasan ini juga terdapat toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh haji yang biasanya juga dijadikan tempat untuk para keluarga maupun jemaah haji sebelum keberangkatan untuk memesan oleh-oleh haji ketika nanti akan digunakan untuk setelah kepulangan. Dan untuk permintaan oleh-oleh haji di tahun 2026 ini disampaikan oleh salah satu admin toko pernik haji yang ada di Kecamatan Pare, yaitu Sonia Iklarisanti, bahwa omset yang didapatkan di tahun ini cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan juga adanya penjualan online. Jadi lebih banyak para masyarakat atau jemaah haji yang membeli oleh-oleh atau pernik haji yang akan digunakan untuk souvenir ketika nanti pulang dari Tanah Suci ini membeli lewat online. Kemudian juga Sonia menyampaikan bahwa untuk pernik haji atau oleh haji yang paling banyak dicari oleh masyarakat yaitu termasuk sajadah, kemudian juga jilbab, dan untuk makanan atau snack berupa kurma, kemudian juga ada kismis dan juga kacang Arab. Dan penurunan ini disampaikan oleh Sonia mencapai 20% ya jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025 lalu. Dan ia juga menyampaikan bahwa menjelang keberangkatan ya sejak 1 bulan bahkan 2 bulan ini para jemaah haji sudah memesan atau melakukan pemesanan untuk oleh-oleh haji. Dan kemudian untuk biasanya ya ini disampaikan bahwa setelah kepulangan jemaah haji

0: akan bergeser ke Madinah ini sekitar tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk kepulangan jemaah haji dari Kabupaten Kediri ini masih cukup lama, yaitu di sekitar tanggal 29 Juni 2026. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Dan Anda saat ini mendengar ada di program Jatim Hari Ini, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama Dini Wardani dan juga rekan Fahri di Service Center. Dan Jatim Hari Ini juga disiarkan secara jejaring begitu ya, bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Diri serta RRI Tuban. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan kita dengarkan satu komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatima hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah kembali terhubung bersama dengan kawan reporter Rizky Darmawan yang akan melaporkan okupansi Hotel Kota Batu Stabil, tarif kamar menurun. Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, sektor perhotelan di Kota Batu mencatat kondisi yang cukup menarik

0: selama periode libur panjang bulan Mei 2026 kemarin, meskipun tingkat hunian hotel atau okupansi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, pelaku usaha perhotelan justru menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel selama Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Artinya, jumlah wisatawan yang menginap di hotel Kota Batu masih terjaga dan belum mengalami penurunan berarti. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap perhotelan hotel. Terhadap pendapatan hotel, menurut Sujud, rata-rata tarif kamar atau room rate yang diperoleh hotel pada tahun ini justru lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa okupansi tertinggi selama periode libur panjang terjadi saat Hari Raya Waisak. Pada momentum tersebut, rata-rata tingkat keterisian kamar hotel di Kota Batu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara itu, saat libur Hari Raya Idul Adha, tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 60%. Angka tersebut masih cukup baik, namun belum mampu menyamai capaian yang diraih pada masa libur Waisak. Sujud menilai perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hotel dapat menaikkan tarif kamar secara signifikan saat long weekend, kini kondisi pasar sudah berbeda. Tarif kamar bahkan bisa naik antara 20% hingga 50% dari harga normal karena tingginya permintaan pada tahun dahulu. Namun saat ini, meskipun memasuki masa libur panjang, permintaan kamar hotel tidak lagi setinggi beberapa tahun lalu, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam menentukan harga. Menurut PHRI Kota Batu, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Akibatnya, hotel-hotel premium dan destinasi wisata dengan segmen menengah ke atas menghadapi tantangan untuk mempertahankan tarif kamar agar tetap berada pada level yang menguntungkan. Stabilnya tingkat okupansi menunjukkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Pelaku usaha berharap kondisi daya beli masyarakat dapat membaik, sehingga sektor perhotelan tidak hanya mampu menjaga tingkat hunian, tetapi juga meningkatkan nilai pendapatan dari setiap kamar yang terjual. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Rizky Darmawan, pendengar, okupansi hotel Kota Batu stabil, tarif kamar menurun. Ini juga menjadi salah satu kabar baik begitu ya, karena saat ini banyak hotel dan juga penginapan di Kota Batu yang menawarkan tarif lebih terjangkau dengan berbagai promo menarik. Artinya, wisatawan bisa menikmati liburan yang nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar. Dan Kota Batu hingga saat ini masih menjadi magnet begitu ya untuk para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama dengan orang-orang tersayang maupun bersama dengan keluarga. Kita juga akan update kembali dengan informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini, dan sembari kami juga akan bagikan informasi ke ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda ada di program Surabaya Pagi Ini di Jatim Hari Ini. Yeah.

0: Kita tinggalkan Chris Bati, semua tentang cinta. Karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan gerbong cuci gudang belum berhenti. Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang restrukturisasi komposisi pemain di kubu Arema FC tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya resmi menyudahi kerjasama dengan penyerang muda Aswin, manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut kembali melanjutkan kebijakan evaluasi skuad. Kali ini giliran penjaga gawang muda Andrian Kasvari yang resmi dilepas setelah kebersamaan selama hampir 2 musim. Langkah ini mempertegas sinyal bahwa manajemen Arema FC tengah melakukan penyegaran besar-besaran di dalam skuad, khususnya di sektor pemain lokal, untuk menyongsong peta persaingan di musim kompetisi yang baru. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi menyatakan, perpisahan ini merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerja yang keras yang diberikan Kasvari selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, baik saat berada di tim senior maupun ketika mengawal tim U20, Kasvari selalu memberikan performa terbaik dan senantiasa bersikap positif demi kondusivitas tim. Andrian Kasvari, penjaga gawang berusia 26 tahun kelahiran Jakarta, pertama kali merapat ke bumi Arema pada awal musim 2024. Selama durasi kontraknya, pemain berpostur ideal ini tidak hanya mengawal tim senior, namun juga kerap menjembatani transisi pemain muda di internal klub. Meski ketatnya persaingan di bawah besar gawang skuad utama membuat Kasvari minim menit bermain, kontribusinya di luar lapangan dan tim junior tetap terhitung signifikan, dan pada ajang Elite Pro Academy Super League 2024-2025, dia sempat mencatatkan 6 kali penampilan bersama tim Arema FC U20. Sementara di level senior, namanya tercatat sebanyak 21 kali masuk dalam jajaran skuad cadangan atau DSP pada musim 2024-2025 dan 2025-2026. Lebih lanjut, final tambahan dari Yusrinal menambahkan bahwa pelepasan ini juga diharapkan bisa membuka ruang bagi Kasvari untuk mendapatkan tantangan baru demi menit bermain yang lebih kompetitif. Di usia 26 tahun, sang penjaga gawang dinilai sedang berada pada masa keemasan dalam karirnya. Oleh karena itu, manajemen Arema FC mendoakan agar Kasvari bisa segera menemukan klub baru yang mampu memberikan kesempatan tampil lebih banyak, sehingga seluruh potensi terbaik yang dimilikinya dapat terus berkembang secara maksimal di masa depan. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan gerbong cuci gudang belum berhenti, Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. Dari reporter William Nathan, pendengar, kita bergeser ke reporter Emil Akbar. Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
2: Pagi ini Kormi Kabupaten Pasuruan atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pasuruan mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap tingkat kebugaran dilaksanakan di GOR Sasanakim dan Olahraga Rekreasi Bangil oleh Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Ibu Meri Tarus di Sukajo yang baru saja dibuka, termasuk beliau yang juga mengikuti cek kesehatan masyarakat, terutama cek kebugaran. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau, tapi sebelumnya beliau saat ini masih dicek kesehatannya, hasil daripada setelah semua peserta ini diminta untuk satu berlari selama 6 menit dan juga berjalan selama 6 menit, setelah itu baru akan ketahui hasil kebugarannya seperti apa. Kita juga coba ngobrol langsung. Bu mungkin ini live RRI Surabaya, Bu.
3: Senang banget. Ya, karena kita bisa membuat masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih mencintai kesehatan.
2: Semuanya untuk masyarakat.
3: Masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan tunggu tua untuk cek kesehatan. Jadi selagi kita muda, kita hidup sehat, kita cek kesehatan berkala, jangan lupa.
2: Terima kasih. Terima kasih dari Dr. Mika Kabupaten Pasuruan, Ibu Bupati, terkait dengan kegiatan kebugaran masyarakat. Dan memang sekarang masih berlangsung, seluruh peserta ada sekitar 150 perwakilan dari masyarakat yang melakukan pengecekan kebugaran masyarakat di GOR Sasana Kedena Raja Raji. Ini adalah perusahaan dari Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat oleh reporter Emil Akbar. Dan kita akan hadirkan kembali begitu ya untuk informasi-informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Pagi hari ini Dini gak sendiri karena ditemani oleh rekan Fahri di ruang service center.

0: Menit ke 40 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Anda di program Surabaya pagi ini. Dan pagi hari ini kita juga akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan laporan masyarakat di tindak arena Sabung Ayam dibubarkan. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Polsek Garum, Polres Blitar bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian Sabung Ayam yang berada di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Lokasi yang dilaporkan ini langsung didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Kegiatan berlangsung di Dusun Komloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, di mana penindakan dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum, AKP Agus Prayetno bersama dengan Kanit Reskrim, KSPKT, dan sejumlah personil Polsek Garum. Saat tiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap area yang diduga digunakan sebagai tempat sabung ayam. Dari hasil pengecekan ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas tersebut. Sebagai tindak lanjut, petugas langsung melakukan pembubaran dan pembongkaran fasilitas yang ada di lokasi guna mencegah tempat tersebut kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kapolsek Garum AKP Agus Prayetno mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Garum. Ia juga menegaskan kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif serta tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Dengan tindakan cepat ini, Polsek Garum berharap situasi keamanan di wilayahnya tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Sementara itu, informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia yang saat ini berada di Blitar begitu ya, yang sudah mengabarkan bahwa laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Dari Blitar, kita jalan-jalan ke Lumajang pagi hari ini mendengar. Sudah ada reporter Karyantoni yang akan melaporkan wisatawan di tempat wisata Tumpak Sewu Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat daya tarik dan daya saing sebuah destinasi wisata. Ketika wisatawan terus berdatangan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas destinasi, pelayanan, serta pengalaman wisata yang ditawarkan. Fenomena tersebut terlihat di kawasan air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selama masa libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026, destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang tersebut berhasil menarik sekitar 9.900 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Lumajang sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan promosi dan pengenalan destinasi wisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pengelolaan air terjun Tumpak Sewu, Ciko, menjelaskan bahwa dari total kunjungan tersebut sekitar 7.900 merupakan wisatawan Nusantara, sedangkan sekitar 2.000 lainnya merupakan wisatawan mancanegara yang datang untuk menikmati panorama alam Tumpak Sewu yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Lumajang. Menurutnya, jumlah kunjungan selama libur panjang kali ini bahkan melampaui sejumlah momentum liburan besar sebelumnya, termasuk masa libur Natal dan Tahun Baru maupun Hari Raya Idul Fitri. Tingginya kunjungan wisatawan juga memberikan peluang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisatawan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, hingga sektor penginapan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, ketika dikonfirmasi RRI menilai capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya tarik destinasi wisata Lumajang di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam yang dimiliki, akan tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta ketertiban masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan kawasan wisata. Dari Lumajang, Jawa Timur, dari Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Karyantoni dan selamat bertugas kembali. Air terjun Tumpak Sewu mendengar di kawasan Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Dan memang ya, air terjun Tumpak Sewu yang berada di kawasan Kecamatan Pronojiwo ini dikenal memiliki panorama spektakuler dengan formasi air terjun menyerupai tirai raksasa yang mengelilingi tebing setinggi sekitar 120 meter. Dan tentu saja keindahan alam yang berpadu dengan latar megah Gunung Semeru ini menjadi destinasi sebagai magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Sudah dilaporkan reporter Karyantoni. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Mendengar masih ada dalam program Jatim hari ini. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kita tinggalkan kamulan satu-satunya dari Dewa 19 yang di cover ya oleh Cindy Bernandit. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan. Di tengah perlambatan ekonomi global, pendengar Bank Indonesia Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1 begitu ya. Dan Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang melambat, namun Bank Indonesia Kediri saat ini optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Dan hal ini, pendengar, dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina, hari ini. Ia melihat bahwa di tengah lambatnya ekonomi masyarakat dan juga saat ini, maka masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik sendiri. Bahkan mereka ini pernah cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
2: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia, ini tetap terjaga juga resiliensi. Artinya, resiliensi itu bisa mempertahan, ya, untuk jadi masih sulit, perlu ditingkatkan ada kelas dan proses ekonomi. Artinya, kalau perekonomian di Indonesia ini kan biasa dihubungnya ya,
1: investasi. Ya, benar, memang kondisi pula bahwa perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harganya dunia, maka hal itu juga akan bisa mendorong inflasi. Dan selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas lain. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Dari Kediri, kita bergeser ke Malang, pendengar. Ada reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Hanum Octavia, silakan laporan Anda.
3: Ya, selamat mendengar program.
0: Ya, kita terputus ya bersama dengan reporter Hanum Octavia. Mungkin bisa disambungkan kembali dengan reporter dengan kawan Fahri ya yang saat ini bertugas di service center. Dan kita akan nantikan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia pagi hari ini, pendengar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia, pendengar yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Kita akan simak bersama begitu ya laporan dari Hanum Octavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi. Program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah rakyat dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mirza, solusi artificial intelligence yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa mendatang. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philkom UB, Safriansah Rizkika Akbar, menambahkan bahwa solusi AI untuk sekolah rakyat ini dirancang untuk membantu guru membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu perkembangan atau memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selain dua proyek tersebut, AITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang telah dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini telah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa melalui rangkaian pengembangan tersebut, Artificial Intelligence Talent Factory diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat menjawab dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, diantaranya pendidikan dan juga pelayanan publik di Indonesia. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat, pendengar. Dan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia tadi ya sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yang disiarkan langsung secara jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sekaligus saya Dini Wardani beserta rekan Fahri pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan siap menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat edisi 9 Juni 2026. Sesaat lagi pendengar, kita akan berbagi informasi untuk Anda dalam dialog interaktif Malang siang ini. Kita akan berbincang bersama rekan-rekan dari komunitas Read Aloud Malang. Bagaimana mengenal fake news sejak dini pendengar hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengupdate informasi untuk Anda para pecinta olahraga. Informasi dari dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lepas dari dinamika olahraga pendengar, musik dan informasi hadir untuk Anda, dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi seputar kebudayaan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan berita siang untuk Anda produksi Pro 1 RRI Malang. Lepas dari itu pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan sambung dengan 100% Indonesia. Hari ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Itulah berbagai macam program yang akan kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini, pada pagi hingga menjelang siang hari ini pendengar, edisi 9 Juni 2026 bersama saya Arga Saputra. Nah, untuk membuka perjumpaan kita, kami akan hadirkan informasi seputar perakiraan cuaca. Bagaimana kondisi cuaca hari ini? Selasa 9 Juni 2026, kali ini kita akan berbincang selengkapnya bersama Ibu Iis Winarsih ya, dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Stasiun Klimatologi Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Iis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Monggo disampaikan untuk informasi cuaca hari ini Ibu.
1: Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini Selasa 9 Juni 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Siang hari ini diprediksi suhu mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya 55 hingga 99%. Untuk angin diprediksi bertiup dari timur dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap waspada dan tetap utamakan keselamatan. Demikian Mas Arga dan pendengar semua.
0: Inggih, atas kondisi hari ini, Bu Iis, ada himbauan khusus yang mau disampaikan kepada pendengar?
1: Ya, cuaca hari ini tadi cerah hingga berawan ya, siang emang terasa panas, namun beberapa hari ini memang di malam dan pagi hari terasa dingin. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap memakai pakaian yang nyaman saat yang beraktivitas. Dan malam memakai pakaian mungkin yang lebih hangat. Dan jangan lupa saat beraktivitas di luar di siang hari memakai tabir surya. Minum air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga makan dan istirahat yang cukup. Seperti itu.
0: Baik Bu Iis, terima kasih banyak Ibu untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Lain waktu kita sambung kembali Bu Iis. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Iis.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar, perakirawan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang, Ibu Iis Winarsih ya, menggambarkan hari ini potensi cuacanya seperti apa begitu ya, termasuk himbauannya tadi. Mudah-mudahan bisa kita cermati begitu pendengar, utamanya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pada hari ini.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
3: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Lintas Informasi. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Kormi Kabupaten Pasuruan menggelar cek kebugaran untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
4: Hari ini Kormi Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dinas Kesehatan Kendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan menggelar cek kebugaran di Gor Sasana Kridanor Garaci Bangil. Masih berjalan, saya sudah bersama dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Aba Dr. Arief Junaidi. Dokter, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dok, sehat.
4: Bisa dijelaskan acara ini seperti apa?
5: Ya, jadi kita dengan adanya Kormi ini, kita berupaya untuk memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Pasuruan, di masyarakat Kabupaten Pasuruan. Jadi sebenarnya kita, harapan kita adalah kegiatan ini tidak berhenti di sini, akan tetapi dari unsur-unsur undangan dari kader-kader Kormi di wilayah-wilayah ini juga membudayakan perilaku hidup sehat dengan berolahraga secara rutin di kelompok-kelompok masyarakat, misalkan di tingkat RT, RW, dan semua komunitas-komunitas yang ada di masyarakat seperti ini.
4: Pentingnya cek kebugaran ini apa, Dok?
5: Tes kebugaran untuk melihat bagaimana kondisi kebugaran kita ya, karena akhir-akhir ini kondisi masyarakat sekarang ini semakin banyak yang tidak beraktivitas secara fisik. Kita sesekali perlu untuk melakukan tes kebugaran, apakah memang hasilnya baik atau kurang baik, seperti itu nanti ada scoringnya. Nah, pada saat hasil kurang baik, artinya ada pola hidup kita yang harus kita improve, kita harus rubah, kita harus membiasakan lagi berolahraga seperti itu.
4: Kalau memang istilahnya ketika banyak sekali ditemukan ada penyakitnya,
5: nah,
4: atau apa?
5: Selain tes kebugaran, ini kita juga lakukan ada tes kesehatan, screening kesehatan, tekanan darah, pemeriksaan kolesterol total, gula darah juga. Nah, ini juga dalam rangka untuk screening penyakit-penyakit tidak menular di masyarakat, karena memang perilaku atau pola hidup orang sekarang ini cenderung kurang sehat, kurang beraktivitas secara fisik, dan pola makannya juga cenderung berlebih seperti itu.
4: Baik, terima kasih. Ya, itu tadi statement langsung dari Dr. Arief Junaidi terkait dengan cek kebugaran masyarakat. Sekarang masih berlangsung, tadi dibuka oleh Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan, Ibu Meri Tarusdi Sutejo, dan sekarang kegiatannya ataupun cek kebugarannya adalah lari dan jalan kaki selama 6 menit, setelah itu langsung akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya seperti apa akan diumumkan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar langsung dari Gor Sasana Kridanor Anoraga, Rus 1 RRI Terus Mudah Untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar, Emil Akbar menggambarkan terkait dengan Kormi Kabupaten Pasuruan yang menggelar cek kebugaran bagi masyarakat.
6: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Sebelum kita mulai pendengar dialog kita terkait dengan literasi digital bersama rekan-rekan dari komunitas Read Aloud Malang dengan topik mengenal fake news sejak dini, kami sampaikan informasi terkait dengan kehilangan berikut ini pendengar. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG1463OQ atas nama pelapor Katemin dan atas nama STNK Katemin, beralamatkan di Dusun Tunggurejo RT05 RW01 Wates Blitar. Nomor teleponnya di 085101559101. Bagi Anda yang menemukan STNK dengan nomor polisi AG1463OQ atas nama Katemin, pendengar, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Katemin atau Bapak Yosep ya, dengan nomor telepon 085101559101, atau bisa menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor 081-34-6074, pendengar. Selain itu juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG6415PAT atas nama pelapor Katemin dan atas nama STNK Ibu Agnes Sutami, beralamatkan di Dusun Tunggurejo RT05 RW01 Wates Blitar. Nomor teleponnya 085101559101. Bagi Anda pendengar sekali lagi yang menemukan untuk STNK dengan nomor polisi AG6415PAT, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Katemin atau Bapak Yosep dengan nomor 085101559101, atau bisa menghubungi layanan Pengembangan Usaha RRI Malang di nomor 081 34 6074.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kita dalam program Dialog Interaktif Literasi Digital. Hari ini kita ambil topik mengenal fake news sejak dini. Kita akan hadirkan dua narasumber untuk Anda pendengar, di antaranya adalah Kapten Divisi Research and Development dari Komunitas Read Aloud Malang Raya dan juga Kapten Divisi Society Relation Komunitas Read Aloud Malang. Saya undang Anda untuk ikutan berbincang nanti bersama kedua narasumber kami. Silakan kirim WA, ada komentar, ada pertanyaan, begitu pendengar, terkait bagaimana caranya kita mengenalkan fake news sejak dini, utamanya kepada generasi muda, begitu ya, kepada anak-anak kita, begitu pendengar, dan juga agar kita bisa sama-sama mencegah penyebaran fake news, berita bohong atau hoax ini agar tidak semakin meluas. Dengan cara seperti apa? Nah, Anda nanti bisa ikuti perbincangannya, dan apabila ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan hal ini, kita tunggu pendengar. Silakan di 081-555-600-915 atau untuk Anda yang bergabung lewat YouTube channel RRI Malang Official, bisa tambahkan komentar Anda di kolom komentar kami ya, di live chat kami di YouTube RRI Malang Official. Pendengar, media sosial semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten yang positif. Sayangnya, beberapa pihak ini memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif, pendengar. Jika hal tersebut dibiarkan, kemudian dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda, begitu ya. Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial, dan pemerintah juga berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax atau berita bohong dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya itu mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, salah satunya melalui Muda Mudi Digital. Muda Mudi Digital ini merupakan wadah bagi para generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi digital Indonesia, dan para peserta juga dapat curhat begitu ya kepada para pakar tersebut tentang apa saja yang mereka hadapi di dunia digital zaman now. Tujuan utamanya, pendengar, dari program misalnya salah satunya adalah Muda Mudi Digital yang di

0: digalakkan oleh Komdigi ini ialah membentuk generasi muda Indonesia agar mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh berita-berita hoax atau berita bohong yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi segenap kelompok masyarakat saat ini juga turut ikut aktif begitu mendengar, ikut punya andil, punya peran dalam rangka mencegah kemudian meliterasi, mengenalkan apa itu fake news, apa itu berita bohong, utamanya kepada generasi muda sejak dini, salah satunya adalah komunitas Read Aloud Malang Raya. Nah, hadir bersama kita di studio, Kapten Divisi Research and Development Komunitas Read Aloud Malang Raya ada Kak Nana. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Nana.
1: Selamat pagi Kak.
0: Kabar baik hari ini, sehat?
1: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Sehat, Kak Nana tidak sendiri pendengar, ditemani juga oleh Kapten Divisi Society Relation Komunitas Read Aloud Malang, ada Kak Ulfi Urah. Villa, betul ya? Kak Ulfi, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi Kak, halo, panggil saja Kak Ulfi aja.
0: Kak Ulfi, siap. Kabar baik hari ini ya, Kak Nana juga Kak Ulfi ya.
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Baik, walau sedikit dingin.
0: Walaupun sedikit dingin
1: sih, iya. Dingin banget dingin ya sekarang
2: kayak hari ini Malang.
0: Cuacanya ini kalau orang bilang cuaca menyambut mahasiswa baru.
1: Oh iya, ya. Iya benar.
2: Mabaera.
0: Jadi Mabaera. Cuacanya sedikit dingin menunjukkan kota Malang yang sebenarnya. Nah, Kak Nana juga Kak Ulfi pendengar siap berbagi informasi untuk kita terkait dengan mengenal fake news sejak dini ya. Sekali lagi saya undang Anda untuk nanti berbincang bersama Kak Nana dan juga Kak Ulfi di 081555600915. Untuk Anda yang bergabung lewat YouTube channel RRI Malang Official, menyimak perbincangan kita pada hari ini pendengar melalui YouTube, juga boleh ramaikan kolom komentar kami. Silakan tambahkan komentar ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Nah, Kak Nana dan juga Kak Ulfi, kita punya topik mengenal fake news sejak dini. Mengapa dan juga kenapa harus begitu? Sejak dini adik-adik kita, anak-anak kita kenalkan, kita beri literasi tentang fake news, berita bohong atau hoax. Apa yang jadi landasan atau mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Monggo kan anak Kak Ulfi.
2: Oke, boleh dulu ya. Seperti kita tahu, anak usia dini itu adalah masa-masanya curiosity mereka itu tinggi gitu loh Kak. Tapi dalam curiosity, meskipun dia memiliki curiosity yang sangat tinggi, dia itu dalam masa perkembangan otaknya masih dalam masa menerima apa aja yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia baca. Oleh karena itu, literasi digital untuk anak usia dini lebih dikhususkan kepada orang tua, bagaimana memasukkan informasi kepada anak anak usia dini itu yang sesuai dengan fakta. Karena lagi anak usia dini itu masih belum membedakan mana yang benar, mana opini, mana yang ini adalah editan ya, apalagi zaman sekarang ya Kak ya, di mana-mana ada AI ya Kak. Informasi media-media pembelajaran aja udah menggunakan AI. Nah, itu sangat ringkih sekali untuk anak-anak menyerap bahwa itu adalah nyata. Nah, disitulah sebagai parent, sebagai orang tua, kita meluruskan lagi kepada anak bahwa tidak semua berita itu dan tidak semua yang dia lihat, yang dia baca itu benar.
0: Baik, jadi edukasinya, literasinya dalam hal ini langsung kepada anak atau kepada orang tuanya dulu ini Kak Nana, Kak Ulfi?
1: Kalau edukasinya, karena anak-anak masih kecil ya, dari orang tuanya dulu. Jadi dari orang tua itu mendapat semacam panduan. Nah, baiknya gimana sih ngenalin literasi digital ke anak-anak gitu. Apalagi kan anak kan ada tingkatannya, anak yang benar-benar balita, masih belum bisa baca. Jadi dia itu dengar aja, ada anak yang sudah mulai bisa baca. Nah, itu orang tua itu ada treatmentnya masing-masing. Jadi sama Kak, kalau kita mau mengajari anak naik sepeda ya, ya kayak gitulah. Jadi ada tahapannya masing-masing gitu.
0: Okay.
1: Semuanya dimulai dari orang tua. Pun orang tua yang suka baca dan suka memilah-milah berita, pasti nanti anaknya juga akan ikut. Jadi gak gampang terprovokasi apa. Jadi semuanya dari orang tua. Ketika orang tuanya itu sudah ada bekal, baru diajarkan ke anak-anak gitu ya kan.
2: Iya, betul banget.
0: Nah, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa kan mungkin relatif lebih mudah ya membedakan mana berita bohong, mana yang tidak begitu ya. Mana yang AI generated, mana yang tidak, begitu ya Kak Nana dan juga Kak Ulfi. Itu untuk pengetahuan diri kita sendiri. Tapi ketika mengenalkan itu kepada anak, memberikan pembelajaran kepada anak, bisa jadi mungkin metodenya harus sedikit disesuaikan, berbeda. Nah, caranya bagaimana ini Kak Ulfi, Kak Nana mengenalkan tadi berita bohong, misalnya AI generated, fake news kepada anak dengan cara yang tepat sehingga mudah dipahami ini.
2: Oke, kalau Menurut saya ya, dari segi perkembangan anaknya sendiri, kan tadi seperti kan Anna bilang bahwa anak itu berdasarkan usianya ya. Ada yang kecil mungkin kayak bayi itu sebagai parent, kita kan di read a lot ya, mengedukasi parent untuk membacakan sejak dini. Nah, dengan membacakan sejak dini, si anak-anak itu diajar berpikir kritis dari kecil ya, kak ya. Kita benar. Tidak hanya anak itu dikasih dongeng, tapi dikasih tahu juga pertanyaan-pertanyaan kritis seperti tadi itu, menceritakan tentang apa. Nanti kita lebih bisa melihat lagi. Menurut kamu itu bagaimana? Mungkin kalau untuk anak 4-5 tahun udah mulai sedikit bisa ya, diajak bekerja sama interaktif. Interaktif kayak, menurut kamu ini benar gak kak gitu, menurut kamu ini benar gak deh, oh iya, nanti anaknya kan bisa belajar, udah mulai belajar beropini gitu sejak dini. Itu kan bisa juga untuk anak kecil. Nah, untuk adolescence, untuk sedikit remaja, dia akan sendirinya, dia sudah akan memiliki tingkatan curiosity yang dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi dia tidak akan semena-mena. Iya, betul. Dia akan sendirinya memiliki kemampuan untuk mencari tahu kebenaran berita itu sendiri.
0: Oke, jadi masuknya adalah menumbuhkan daya critical thinking anak ya.
2: Iya, betul.
0: Berpikir kritis anak lewat cara apa? Salah satunya adalah membacakan buku sedak dini, begitu ya. Dengan cara apa? Metodenya adalah read aloud.
2: Betul, betul,
0: begitu
2: betul.
0: Ya. Boleh diceritakan kembali nih, Kak Nana dan juga Kak Ulfi, mungkin di antara pendengar bisa mengerti begitu ya. Maksud dari metode read aloud ini, membaca nyaring kepada anak ini seperti apa sih, sehingga manfaatnya tadi salah satunya adalah bisa menimbulkan critical thinking, cara berpikir kritis kepada anak. Monggo.
1: Oke, benar. Jadi read aloud itu salah satu media yang bisa orang tua gunakan, parents gunakan untuk menanamkan critical thinking sejak dini. Karena dengan bercerita, medianya buku nih. Nah, kalau anak-anaknya belum bisa baca kan butuh banget si pembacanya itu, yaitu orang tua. Jadi selain baca, orang tua juga misalkan cerita tentang fabel ya, tentang hewan. Lah, ini kok gini. Adek tahu nggak ini kenapa? Nah, di situ kan ada interaksi, ada tanya jawab, lalu ada menanyakan pendapat, agreement gitu, setuju nggak adek kalau ini kayak gini? Jadi dari situ kan sudah dilatih, jadi dia itu mengomentari suatu case, oh ini baiknya gini mom, baiknya gini, ini kayaknya kalau lari bakalan selamat. Jadi dia itu dari kecil tuh udah dilatih, udah kita ajari, oh lah gini, dia itu ngebedah suatu masalah sudah bisa. Nah, dari pembiasaan baik di read aloud ini, nanti ke depannya anak-anak pasti kalau ada berita-berita, ada paparan, baik itu tulisan bakalan bisa milah. Oh ini kayaknya gak bener. Nah, jadi dari pembiasaan bekalnya itu ya read aloud mulai kecil dari parents ke anaknya.
0: Oke, tidak hanya sekedar membaca, tapi ada interaksi langsung dengan putra-putri ya, dengan sang anak begitu ya. Tadi setuju gak begitu, menurut kamu seperti apa kalau ada hal yang seperti ini begitu ya. Nah, untuk membacakan buku secara nyaring kepada anak atau read aloud ini, metodenya bisa dikenalkan atau bisa dimulai oleh parents, oleh para orang tua ini sejak usia berapa ini untuk putra-putri ini?
2: Wah, menarik nih pertanyaan Kak. Jadi kalau untuk membacakan nyaring sebenarnya saat usia kehamilan pun bisa ya, karena itu membangun koneksi antara ibu dan anak dari semenjak semasa kandungan. Insya Allah kok ketika kita sudah dari kecil anak itu sudah terbiasa dibacakan cerita oleh parent, mungkin anak itu tidak hanya dia belajar untuk berpikir kritis, tapi dia juga dari segi perkembangan kognitif ya kak ya, dia akan yang kami rasakan itu dia akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan teman-temannya. Dia bisa membaca lebih cepat gitu kayak lebih itu. Dan selain itu kayak benar tadi kata Kak Nana, lebih nangkep, karena kan saat dibacakan cerita itu anak-anak tidak hanya membaca terus hilang gitu, tapi dia tahu esensinya apa. Mm-hmm. Dan secara emosional juga dia lebih dapat banget ya Kak. Mm-hmm. Kayak dia menuntun dia lebih empati.
1: Okay. Betul, empati, iya benar. Mm. Jadi moral value yang didapat dari read aloud itu anak tuh lebih empati. Mm. Kan kadang kan anak itu keponya masya Allah ya.
0: Betul.
1: Jadi curiosity-nya benar.
0: Yeah.
1: Kadang itu kepingin tahu endingnya cerita. Mm. Nah, yang cerita tunggu dulu gitu kan. Jadi sabar gitu dengerin cerita sampai habis gitu. Mm. Kadang ada yang model kayak gitu.
0: Oke, okay. Sejak para ibu, bunda, para moms begitu ya, Kak Ulfi, Kak Nana, berada dalam kehamilan, boleh dicoba tuh membacakan cerita, membacakan buku bener. Untuk buah hatinya begitu ya. Nah, itu juga bisa langsung diajak sekaligus untuk komunikasi dua arah tidak, atau kita membacakan saja begitu Kak Ulfi dan juga Kak Nana. Misalnya para ibu atau para bunda ini sedang hamil, metodenya tadi interaktif juga kah atau seperti apa ini?
2: Interaktif gak mungkin ya karena anaknya belum ada.
0: Betul.
2: Jadi kita bisa bercerita akan satu arah ya pasti kalau pada saat ibu hamil itu, tapi dengan begitu si anak sudah terbiasa mendengar suara ibunya, sudah bisa diajak kerjasama, dan itu akan mempermudahkan pada saat sudah lahir nanti karena dia sudah terbiasa. Ada hari ini kita gini ya, mau sesi baca dulu, nah dia akan lebih tenang dibandingkan dengan enggak gitu ya kan, karena dia sudah terbiasa.
1: Bondingnya udah dari awal.
2: Dapet
1: gitu ya.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul. Lebih apa kenal begitu
1: lebih
0: dengan sang ibu
1: batin,
0: begitu ya. Tahu mana suara ibunya. Betul. Begitu sejak dini dari dalam dia kandungan begitu. Nah, interaksi itu bisa dimulai sejak anak usia berapa ini? Ketika tadi menanyakan pendapatnya dia, setuju atau tidak? Bagaimana pendapat kamu kalau ceritanya begini? Itu bisa dimulai dari sejak usia berapa tuh kan anak Kak Ulfi?
1: Kalau dimulainya sejak anak bisa bicara. Iya. Kan ada anak yang sudah bilang, "Moh, enggak mau. Aku mau ini, bener boleh." Nah, sejak saat itu mungkin prasekolah sudah bisa ya.
2: Menurut saya ya, Kak. Meskipun dia enggak bisa bicara nih, misalnya udah 1 tahun ya. Tapi dia kan sudah harus belajar bicara dan itu juga akan membantu anak bisa berbicara dengan lancar dan tegas.
0: Okay.
2: Apalagi kasusnya saat ini ya. Karena itu terjadi juga di beberapa apa sih keluarga gitu ya. Kasus untuk speech delay anak itu kan lebih banyak ya.
0: Betul.
2: Saat ini karena tadi gak efek dari gadget yang anak kecil yang sudah dikasih gadget di usia dini. Nah, jadi pada saat terapi di tempat terapi itu ternyata banyak anak usia 4 sampai 5 tahun yang faktanya mereka lahir di masa usia masa COVID. Mereka itu anak dari anak-anak asuhan para orang tua yang bekerja, mungkin apapun yang bekerja pun mereka kan jadinya di rumah ya, si parentnya itu di rumah. Jadi mereka itu sejak kecil sudah terbiasa dengan gadget, dengan YouTube, mungkin seharian bisa jadi kan, dan itu sejak kecil banget. Alhasil dia itu terkena speech delay dan dokter pun sangat menganjurkan diajak dibacakan cerita dan diajak bercerita. Jadi tidak hanya dibacakan, tapi diajak interaksi sehingga anak-anak itu bisa lebih cepat dalam proses salah satu terapinya untuk terapi bicara juga.
0: Okay, betul. Sekarang kan mungkin banyak ya kasus-kasus kita dapati.
2: Betul.
0: Begitu misalnya anak usia 3 tahun, 4 tahun masih belum bisa berbicara dengan lancar atau speech delay. Itu dia tadi Kak Ulfi, Kak Nana. Faktornya apa saja sih Kak Nana, Kak Ulfi, kalau misalnya speech delay itu kita lihat, mungkin Kak Ulfi dan juga Kak Nana mengamati begitu ya. Apa yang menjadi penyebab utama anak itu bisa jadi speech delay itu Kak Ulfi, Kak Nana?
2: Kasusnya berbeda-beda karena saya memiliki anak yang pernah speech delay, jadi saya sedikit menggali itu lebih dalam. Faktor utamanya adalah tadi terbiasa dia dengan gadget sejak kecil. Karena mau gak mau anak-anak yang lahir sekarang itu dari sejak brojol gitu udah lihat emaknya sudah main HP gitu kan. Mungkin ada parent yang sedang menyusui aja sambil main HP, terus sambil masak mamanya masih main HP. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa bahwasanya anak kecil itu adalah peniru yang ulung. Dia akan meniru apa yang dilihat orang tuanya.
0: Betul.
2: Mungkin apalagi semakin anak besar, orang tua akan merasa risih ketika anaknya ingin melihat apa yang orang tuanya lihat, sehingga dia udah diberikan gadgetnya sendiri sejak kecil. Nah, itu juga akan menjadi faktor besar kenapa anak itu bisa speech delay. Yang selanjutnya, mungkin selanjutnya akibat itu, berarti kan kurang nih interaksi dengan ibu dan anak.
0: Betul.
2: Itu jadinya itu speech delay. Makanya read alert itu hadir untuk bisa membantu itu juga. Untuk anak kecil, untuk sejak dini ya, kalau misalkan dia sebelum fase-fase sebelum belajar bicara, yakni sebelum sekitar usia 1 tahunan, mereka kan harus sudah ada beberapa kata. Nah, itu juga akan mempercepat.
0: Oke. Baik. Karena mungkin anak terbiasa nyaman begitu ya berinteraksi dengan gadget, dengan tayangan video yang dia tonton.
2: Betul.
0: Itu kan interaksinya satu arah ya, Kak Ulfi, Kak Nana ya.
2: Betul,
0: sehingga tidak apa melatih mungkin sang anak untuk mengucapkan kata-kata dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi penonton pasif begitu ya, Kak Ulfi dan juga Kak Nana. Nah, read aloud, membacakan cerita dengan nyaring, dengan interaksi, membantu salah satunya tadi ya.
2: Betul.
0: Untuk anak-anak yang mengalami speech delay, untuk apa menumbuhkan atau semakin apa memberikan rangsangan untuk dia agar bisa punya interaksi yang lebih baik. Nah, memulainya itu bagaimana, Kak Ulfi dan juga Kak Nana, ketika misalnya sang anak ini punya kebiasaan sudah dengan gadget begitu ya, memulai mengenalkan mereka dengan buku bacaan dan juga membaca, caranya bagaimana ini agar mereka tertarik mengikuti parents-nya untuk sama-sama membaca daripada menonton tayangan video lewat gadgetnya ini, gimana caranya, Kak Ulfi, Kak Nana?
1: Oke, kalau caranya sih yang pertama ya, yang saya highlight di sini, gak ada kata yang terlambat. Gak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi kalau misalkan anaknya udah kena paparan gadget nih, nah orang tua berarti kan harus terapi gadget. Nah, dilihat lagi dari usianya anaknya. Kalau anaknya masih gampang diatur ya, gampang diatur biasanya yang masih belum sekolah gitu ya, yang masih belum punya dunianya sendiri. Nah, itu bisa jadi dengan cara di kitanya. Kita beri contoh ya, kita jangan HP-an. Saya pun menerapkan itu. Jadi kalau udah di rumah, puasa HP lah istilahnya. Saya gak pegang HP. Terus main sama anak, main, baca buku, jalan-jalan, kayak gitu.
2: Betul,
1: itu anak saya balita. Nah, kalau anaknya udah mulai ada dunianya sendiri nih, biasanya kan di kamar ya, udah ada kamar sendiri, tutup pintu.
2: Remaja, gitu, aduh, itu pasti challenges banget sih.
1: Nah, itu... kita tetap ngerangkul dia, ajak dia somehow waktu kita makan bareng di meja gitu ya, tanya, gimana sekolahmu, sekedar tanya itu nanti kan dia bakalan teralihkan untuk gadgetnya. Terus habis makan, misal mau main, ayo temenin mama kesini, nah kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil sih mulainya, gak bisa langsung, mana HP-mu mama sita, gak bisa. Yang ada anaknya malah marah ya.
2: Ya
1: kan
2: betul-betul.
1: Pasti bakalan ada alasan, loh mah ini kerja kelompok, ini nge-zoom gitu ya, ada aja alasannya gitu. Jadi ya pendekatannya lebih ke ibu dan anak gitu.
0: Okay.
2: Lagi, hal-hal yang kecil ini gitu. Lebih ke kedekatan emosional dan bonding ibu dan anak. Nan itu bisa dibangun melalui read alert sejak dini tadi, Kak. Jadi mau itu usia berapapun, jika anaknya sejak kecil sudah dibiasakan kita membacakan langsung, berinteraksi, dan itu semakin besar anak juga akan semakin terbuka, semakin gitu.
0: Oke.
1: Benar.
0: Baik.
1: Jadi dia lihat pertama kali, kalau dia lihat kali pertamanya itu HP, ya dia bakalan nganggep, oh si HP ini hiburanku.
0: Yeah.
1: Kalau dari awal dia udah disuguhinnya itu buku, kayak hal-hal fisik, gak hanya buku ya yang baik ya, kalau kita pergi jalan-jalan, olahraga, dia bakal larinya ke sana kalau suntuk gitu, jadi gak ke HP.
0: Baik,
1: gitu.
0: Tidak ada kata terlambat, tapi ya, bisa dimulai lebih dini ya, agar bonding antara orang tua ini lebih dekat dengan anak. Tapi tidak dibungkiri ya, Kak Nana dan juga Kak Ulfi, tidak mungkin semua parents atau orang tua juga suka membaca.
2: Ya,
0: iya kan?
2: Betul sekali.
0: Nah, memulai membiasakan diri kita dulu sebagai orang tua untuk punya kebiasaan yang baik, salah satunya membaca, itu gimana? Kan itu mungkin untuk kita sebagai orang dewasa yang terlalu banyak paparan media sosial dan juga hiburan yang lain, bisa jadi itu aktivitas yang membosankan ya untuk kita sebagai orang tua. Caranya gimana nih agar kitanya sebagai orang tuanya sendiri itu juga punya kesenangan atau punya kebahagiaan saat membaca ini, Kak Ulfi dan juga Kak Nana?
2: Oke. Itu akan sedikit sulit ya bagi parents yang tidak terbiasa membaca tapi ingin anaknya suka membaca. Itu pasti susah banget karena anak melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya lebih ke sosial media, anaknya juga akan ngikutin. Kalau parents yang sudah terbiasa baca buku, itu kan anaknya akan melihat, oh jadi kalau misalkan dia gak ngapa-ngapain tuh orang tua aku tuh baca, dan dia kan seperti itu juga. Ya, jenang, itu sangat challenging banget sih, karena itu akan susah bagi ibu. Tapi sepengetahuan saya, ketika seorang lahir menjadi ibu gitu, seorang menjadi lahir, dia akan berusaha. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh si ibu itu untuk anaknya. Jadi mereka akan sama-sama belajar. Yeah. Si ibu akan belajar untuk anaknya, dan anaknya akan belajar dari ibunya. Jadi nggak ada kata yang susah, mungkin akan sulit ya. Tapi saya rasa semangatnya orang tua untuk mendidik anak itu akan lebih besar daripada rasa sulit dan
0: betul. Ya, mungkin sekarang
1: ada tips sih.
0: Nah, silakan
1: ke komunitas. Jadi kadang itu nulari teman-teman nih. Jadi untuk ini juga sempat saya alami ke teman saya gitu. Aku lu gak suka mocong, tapi aku suka gambar. Temanku, oh ini poin plus kan ya, coba ikut read aloud. Dia ikut, terus ya tiba-tiba suka gitu. Jadi nulari gitu. Jadi yang positif-positif kan selalu nular kayak
0: Betul.
1: Itu tips ikut komunitas. Duduk banyak ya di Malang ya, literasi.
2: Banyak sekali itu. Ternyata komunitas literasi di Malang itu ada duduk baca, ada ini,
1: Sabtu membaca, duduk baca.
2: Iya, itu juga komunitas banyak. Jadi daripada mungkin parents nih yang sibuk kerja, aku kan sibuk kerja nih. Nah, bolehlah hari Sabtu Minggu itu main ke CFD atau kemana, ke Kalon Alun ya. Di sana ada banyak banget komunitas, enggak satu kok. Di sana banyak ada banyak buku dan bisa kita baca buku. Itu hanya dari satu sisi loh ya, dari sisi komunitas. Pemerintah juga, kita kan punya Pemkot itu kan punya perpustakaan umum yang buka juga. Itu kayak aduh, membantu banget. Mungkin Sabtu pagi bisa main ke perpustakaan Malang itu udah nyaman banget buat anak-anak di sana.
0: Betul. Kita sebagai orang tua kan pasti ingin ya anak-anak kita itu lebih baik, begitu punya kemudian masa depannya lebih cerah daripada kita, begitu ya, punya kualitas lebih baik hidupnya daripada kita, begitu ya. Salah satunya tadi punya komunitas yang suportif, begitu ya. Betul, ikut join komunitas yang kaitannya dengan literasi. Mudah-mudahan bisa membangun generasi muda kita itu semakin dekat dengan literasi ya. Apalagi sekarang tantangannya luar biasa ya, Kak Ulfi dan juga Kak Nana ya, berita bohong, fake news, kemudian AI dan lain sebagainya. Kalau Kak Ulfi dan juga Kak Nana, putra-putri masing-masing sekarang usia berapa?
2: Kalau aku kebetulan anakku udah mau masuk SD. Yang satunya mau masuk TK.
0: Satu masuk SD, satu mau masuk TK, begitu. Terus kalau Kak Nana?
1: Mau masuk TK
0: begitu ya. Nah, ketika dikenalkan dengan literasi sejak dini, Kak Nana dan juga Kak Ulfi mengamati putra-putri ini, gimana perkembangannya ketika mereka sudah tahu literasi sejak dini begitu?
2: Itu keren banget sih, karena anakku terbiasa dibacakan buku sejak brojol ya. Sejak brojol gitu. Tapi aku tidak pernah mengajak dia belajar membaca. Misalkan kata-kata ibu, mama, ayah itu kita nggak pernah ajak dia belajar membaca. Karena saya merasa waktu kecil itu dia belum tentu. Tapi karena saking seringnya dia mendengar dan berinteraksi saat membacakan buku, ketika di sekolah masuk usia TK, TK-nya itu ngajarin anak saya belajar, dalam waktu 2 bulan dia sudah bisa membaca. Okay. Sedangkan teman-temannya masih kesulitan, sampai gurunya itu ganti-ganti buku. Gimana caranya masing-masing anak itu kan berbeda ya. Ada memang beberapa anak yang lambat untuk membaca. Nah, ternyata anak saya itu termasuk yang cepat dalam membaca pun begitu menulis itu sangat berkaitan ya.
0: Membaca sama menulis ini ya, dua hal yang saling berkaitan.
2: Yang saya di luar dugaan itu gak hanya membaca menulis tapi literasi numerasinya juga. Ternyata itu cepat banget. Karena buku-buku sekarang itu sangat interaktif ya, kayak buku anak favorit saya itu cuman gambar aja, nggak ada bacaannya, cuman ada hewan ini, tapi hewannya satu, terus selanjutnya ada gambar hewannya dua. Jadi dari kecil itu dia udah terbiasa ngitung. Kayak satu, ini apa, flamingo, ada berapa flamingonya, satu. Dan itu tuh kayak sampai sekarang itu jadinya nyambung gitu. Nggak cuman dia pintar memahami literasi secara pengetahuannya, tetapi juga numerasinya.
0: Oke, jadi kita nggak usah susah-susah ngajari anak membaca, menulis, dan juga menghitung.
2: Iya.
0: Karena mungkin dia sudah tahu sejak dini.
2: Betul. Betul banget.
0: Oke, ketika masuk pembelajaran itu mereka mudah menangkap itu ya, Kak Ulfi ya. Kalau Kak Nana, gimana perkembangan putra-putri yang diamati, bagaimana progresnya kalau dikenalkan membaca dari dini?
1: Kalau saya hubungkan ke fake news tadi ya, sama artinya kan hoax sama fake news sama ya, cuma yang fake news kan kemasannya di berita. Nah ini ada, biasanya tuh sering karena anak saya masih belum bisa baca, jadi saya itu ngehnya itu waktu ke rumah mbahnya di apa nih, plafon ya, itu ada geduk-geduk-geduk gitu. Terus orang-orangnya, saudaranya tuh gini, hiyo no momo, momo itu hantu, bahasa apa itu ya momo gitu. Bukan-bukan, itu lo tikus. Nah itu kan semacam hoax kan, hoax yang sering kita gunakan untuk nakut-nakuti ya. Tapi kalau anak suka, kita sudah sering bacakan cerita ke dia, dia akan nggak gitu, apa nggak percaya gitu loh. Jadi lebih logis ya, katakanlah namanya ya. Jadi bukan lo tikus, itu kucing lagi dijar-jar. Jadi dia itu langsung ngehnya itu kayak gitu. Jadi nggak lebih percaya hal-hal yang
2: gampang percaya itu
1: gitu,
2: penting banget.
1: Benar. Jadi dia itu lebih logis nanti anunya, alasannya. Kalau narik premis dia lebih logis. Terus apalagi sih, oh hujan, eh hujan itu lo nangis itunya, malaikatnya nangis,
0: malaikatnya gitu ya.
1: Itu mendung, mendung itu hujan gitu. Jadi lebih gitu itu dia, lebih logis gitu. Jadi kita sering ngebacakan nyaring ke anak-anak. Jadi kan critical thinkingnya main nih.
0: Betul.
1: Nah jadi kalau ada disusupi berita-berita yang gak benar, dia bakalan mikir dulu. Jadi kayak ada tombol mikirnya gitu loh, gak begitu percaya.
0: Betul. Nalarnya,
1: sekarang,
0: logikanya lebih bermain ya.
1: Juga bisa digunakan sebagai perisai diri juga kan ya. Jadi kalau diajak orang kan gak gampang percaya kan.
2: Iya betul sekali, itu
1: nah itu penting banget.
2: Jangan kan informasi ya, saya rasa anak usia TK itu, PAUD itu ya, Kak, dia itu kan belum tahu mana yang benar dan salah. Bahkan ketika melihat video, mungkin dia nggak tahu dia itu video yang harus dia tonton apa iklan.
0: Betul.
2: Membedakan iklan dengan video yang harus dia tonton aja nggak tahu gitu. Kadang anak saya tiba-tiba bercerita, ketika suatu hari saya ngasih Oreo sama dia, mama katanya harus sama susu. Astagfirullah. Iya itu betul, itu betul, bisa bisa dimakan, tapi itu bukan saran, itu bukan diharuskan kalau makan Oreo itu harus sama susu, tidak, tapi tapi itu bisa.
1: Tapi orang itu iklannya tepat sasaran sih.
0: Nah itu dia ya, manfaatnya ketika anak kita kenalkan dengan literasi, dengan cara membaca nyaring sejak dini. Kak Nana, Kak Ulfi, ada beberapa komentar pendengar ini sudah masuk ikutan tanya-tanya lewat WA. Saya coba baca satu-satu dan nanti mohon tanggapannya ya. Salah satunya ada Burina di Kepanjen. Anak saya ini kelas 4 SD, sudah sering melihat informasi dari YouTube dan media sosial. Gimana caranya ya Mbak, sederhana saja mengenalkan kepada anak itu bahwa tidak semua informasi di internet dan media sosial itu benar. Nah, monggo silahkan Kak Ulfi, Kak Nana.
2: Ini kaitannya sama barusan ya, yang saya ceritakan. Jadi memang anak usia SD itu mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang iklan, mana yang seharusnya informasi yang harus dia simpulkan. Terus mana itu AI, apalagi sekarang AI ya serba AI, dan itu akan sulit untuk anak usia seperti itu. Sebagai parent, untuk anak yang sudah kenal gadget gitu kan, mungkin kelas 4 bisa jadi di saya gak tahu kondisinya seperti ibu ini kondisinya seperti apa, apakah anaknya sudah memiliki gadget sendiri apa belum. Kalau belum mungkin enak ya, karena parent bisa langsung tinggal ngebagi waktunya dia, kapan si anaknya dia kasih handphone. Kalau sudah, itu hal kecil yang saya lakukan sama handphone, yang biasa anak saya lakukan adalah dengan menginstal aplikasi yang bisa dikontrol sama parent. Kalau untuk Android, pengguna Android, ada namanya Family Link punyanya si Android. Jadi saya bisa mengontrol kapan anak saya boleh membuka HP. Misalkan ada jam sekolah, maka pada saat jam sekolah HP itu tidak akan bisa dibuka. Terus aplikasi apa aja yang bisa dibuka, meskipun YouTube, mohon maaf, YouTube Kids aja isinya kadang ngaco. Dan YouTube itu emang jahat banget sih, ketika kita memblokir dia akan terus muncul. Iya, jadi sepintar-pintarnya kita memblokir tayang-tayang di YouTube untuk tidak tayang, dia akan tayang ujung-ujungnya. Ya seperti itu. Dan YouTube Kids juga saya sangat tidak menyarankan. Karena sudah banyak konten-konten yang kayak misalkan konten main game.
0: Yeah.
2: Terus kan itu nggak semuanya dari Indonesia ya, dari luar, dan ucapan yang dia ucapan saat bermain gamenya juga itu tidak sangat tidak enak didengar. Yeah. Makanya saya selalu menstop ketika anak boleh misalkan main YouTube, tapi ayo jadi dilihat nih parents-nya itu berdampingan, jadi tahu apa yang dilihat oleh anaknya.
0: Oke, begitu ya Purina.
2: Salah
0: ya.
2: Satu dua ya.
0: Baik, jangan dibiarkan anak itu main gadget sendirian ya, Kak Ulfi ya. Dan kita sebagai parents harus kontrol tuh anak itu main apa saja, akses apa saja di media sosialnya atau di gadgetnya. Salah satunya tadi kalau misalnya ada Android, misalnya gadgetnya ada tadi ya parental control-nya begitu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian Bu Dewi di Singosari, isi pesannya adalah apakah kegiatan membacanya ring atau read aloud ini memang bisa membantu anak bisa lebih berpikir kritis ya terhadap info-info yang mereka terima. Silakan rekan anak Kak Ulfi.
1: Oke, tadi sudah ada paparan banyak ya. Jawabannya bisa, sangat bisa. Jadi mulai dari anak itu di dalam kandungan hingga anak itu beranjak ke sekolah, bahkan gak ada finishnya. Sampai besar pun kalau kita mau dongeng, mau kita mau read aloud boleh, masih boleh.
0: Oke, sampai besar pun bisa ya.
1: Bisa dong. Jadi kita lihat berita di TV kan itu kan read aloud kan.
0: Betul.
1: Tapi hanya gak satu sisi aja kan ya, kita mendengarkan oh informasinya kayak gini. Jadi tadi pertanyaannya sejak kapan ya? Itu ya tadi ya. Sejak dalam kandungan kalau misalkan masih belum ada momongan, tapi untuk mau memulainya bisa sesegera mungkin. Kalau misalkan bingung cara membaca nyaring gimana, ikut komunitas bisa atau cari-cari informasi kan sekarang banyak ya, bisa gampang banget diakses.
0: Okay.
1: Terus critical thinking tumbuh itu ya dari kita bercerita ke dia, tanya jawab interaksinya, terus kita tanya ke dia opininya apa sih dari kejadian ini, ini faktanya mana gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu dibiasakan, jadi nggak bisa sekali dua kali selesai, nggak. Jadi itu seminggu sehari sekali gitu,
0: paling nggak ya
1: 15 menit membaca nyaring
2: sebelum tidur sih paling enak, karena pada saat sebelum
1: sama
2: tidur
1: refleksi ya kayak
2: anak itu lagi di masa-masa dia tidak memikirkan apapun, tidak memegang apapun. Nah itu sangat efektif sekali sih sebelum tidur.
1: Anak usia balita SD kayaknya masih di sama mama papanya ya.
2: Ya, jangan, saya juga dulu waktu kecil kalau tipe belajar yang diceritakan oleh orang tua saya masalahnya gitu. Jadi masuk ke SD itu mau ujian tuh mesti mama saya bercerita di samping saya sambil tidur.
1: Didrill ya, didikte.
2: Jadi
1: lebih ke bonding.
0: Nah itu dia ya, bondingnya dapat, literasinya juga dapat, begitu. Ada Bunia di Dawi nih, Kak Nana dan juga Kak Ulfi. Buku-buku ceritanya atau bacaan anaknya, topiknya apa ya yang pas digunakan untuk mengenalnya pentingnya membaca kepada anak sehingga anak punya kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, bukunya apa, mungkin temanya apa, begitu
1: kalau
0: Kak Ulfi, Kak Nana.
1: Buku sekarang sudah ada jenjangnya Kak ya. Jadi di penerbit, penulis itu sudah ada kayak A1, B1 sampai C.
2: Nah, ada tulisannya di pojokan bukunya biasanya.
0: Gitu. Itu ada hubungannya jenjang dengan usianya ya.
1: Iya, jenjang usianya. Jadi itu sudah dikemas sedemikian rupa berdasarkan daya tangkep anak-anak. Jadi kalau buku yang A banget itu dia itu minim kalimat. Mungkin cuma frasa-frasa, lebih ke
2: gambar aja. Saya bilang tadi kan buku anak saya itu gambar aja.
1: Hap. Kayak suara-suara kayak gitu. Itu sih ada jenjangnya. Kalau kita ke toko buku itu ada.
0: Masing-masing gitu. Rentang usianya ada.
1: Ya disesuaikan dengan anaknya ibu.
0: Oke.
2: Terus bisa menyesuaikan sesuai hobi anaknya. Anaknya suka apa sih? Ya udah. Kan ada orang yang anak yang suka Fable. Ya udah Fable. Terus anak saya lagi suka unicorn ya. Dia bacanya unicorn gitu. Tapi
1: fiksi gitu.
0: Baik, disesuaikan dengan minatnya anak, ketertarikannya anak. Jangan lupa tadi ya kategori usianya juga diperhatikan ya, dan jenjang-jenjang usianya tadi. Ada Pak Fajar ini, WA terakhir Kak Nana, Kak Ulfi dari Turen ini pendengar kita. Gimana caranya mengajarkan anak untuk berani bertanya dan tidak langsung percaya terhadap informasi yang mereka dengar? Nah ini kan anak Kak Ulfi berpikir kritis tadi ya, mungkin pada dasarnya
1: tadi
0: ya.
1: Dari Kak Ulfi itu treatmentnya untuk anak-anak balita mungkin ya, jadi parent masih kontrol penuh ya. Kalau dari saya mungkin untuk anak SD SMP itu malah kita suguhkan, kita lihatkan, kan sekarang kan AI artinya tuh bisa kok kita identifikasi gambar-gambar yang murni AI sama gambar-gambar yang emang kita buat berita. Jadi hoax sama fake news akan didapat kalau kita itu melihat. Jadi jangan marah, denial atau menghindari. Kita lihatkan aja ini
2: diskusi
1: loh berita.
2: Iya
1: benar, diskusi
0: betul.
1: Lebih ke diskusi. Terus ada ciri-cirinya kalau biasanya fake news atau hoax itu kalimat-kalimatnya itu terlalu provokatif. Jadi kayak ketik satu maka kalian akan semacam itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang clickbait yang kita itu kayak nyantol ngehook kita itu loh. Mm-hmm. Jadi nggak dapat informasi, cuma kita tuh gini ya. Mm. Jadi reaksi pertama ketika melihat konten yang itu, ya kayak gitu. Jadi
2: saya
1: itu
2: ciri-cirinya provokatif. Itu lebih gampang ya untuk anak usia dini dibandingkan pada remaja-remaja boomer.
1: Pokoknya memulai dari yang kecil itu lebih gampang PR-nya.
0: Betul.
1: Ya, nggak effort.
0: Betul,
1: daripada
0: betul.
1: Anak-anak yang udah punya pikirannya sendiri. Yeah. Kita kan harus nge-breakdown itu, jadi lebih susah.
0: Betul. Gitu. Kalau kita diajarkan berpikir kritis dari dini tadi ya, misalnya mempercayai
1: masih
0: apa?
1: Masih polos lah ya kak istilahnya ya. Dia, jadi kita mau kasih lukisan ke dia itu gampang, nggak perlu hapus lukisan yang lama.
0: Betul. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya untuk para orang tua yang mendengarkan siaran kita pada pagi hari.
1: Terus
0: ini
1: tadi yang mau bertanya itu ya,
0: agar mau
1: orang
0: bertanya.
1: Tua jangan ngejudge. Jadi opini apapun, entah itu negatif positif, biarkan dia, biarkan dia utarakan gitu. Jadi tugas kita yang meluruskan, jangan tiba-tiba gak usah diemo gitu. Betul. Kan kita kecenderungannya kayak gitu. Saya pun juga kadang seperti itu, gak kasih kesempatan anak untuk ngomong. Itu salah satu sebab sih mereka ketakutan.
0: Baik, gitu. Jangan dijudge ya, jangan disalahbenarkan begitu. Biarkan mereka berekspresi, tapi kalau ada yang kurang tepat kita luruskan.
1: Bener.
0: Baik, siap. Karena Kak Ulfi, sebagai catatan akhir dari perbincangan kita ini, mengenalkan fake news kepada anak sejak dini, caranya tadi ya dengan membacakan nyaring kepada anak, ternyata bisa menumbuhkan critical thinking anak sehingga anak bisa membedakan mana berita yang bohong, mana yang fake news, mana yang hoax, mana yang AI dan lain sebagainya. Ada yang dipesankan lagi kepada pendengar? Monggo silakan Kak Nana, Kak Ulfi.
2: Kalau dari saya, untuk para orang tua, internet itu jahat banget sih, bener. Mungkin kita sangat terlena dengan kenyamanan internet,
0: dimudahkan,
2: tapi iya, tidak bisa dipungkiri bahwa negatifnya itu sangat banyak. Kayak seperti tadi yang ibu-ibu yang bertanya tadi, untuk anak usia yang sudah SD atau sudah dia yang sudah dikasih atau terpapar dan terbiasa menggunakan gadget, itu akan lebih sulit dibandingkan anak usia dini yang apa-apa tergantung orang tua. Nah, ternyata menggantungkan apa-apa terhadap orang tua itu juga itu ada baiknya ya, karena setiap ada berita anak itu akan terbiasa menanyakan terlebih dahulu apakah ini benar atau salah kepada orang tuanya nanti. Jadi meskipun agak sulit mungkin untuk parent, mari kita berusaha bersama-sama. Banyak, selalu ada jalan kok.
0: Ya,
1: bisa
0: baik.
1: Kak, bisa.
0: Karena ada yang mau ditambahkan?
1: Iya, saya menambahkan juga side effect memang ada ya, ada yang positif, ada yang negatif, tapi tetap kita harus lewati karena eranya kita kan era digital sekarang. Industri mau nggak mau 4.0 ini ya, jadi tetap kita jalan bersama-sama. Nah, kan ada yang positif ya, kita gedein yang positifnya. Negatifnya tetap kita harus tahu, oh ini loh, biar tahu gitu, trial error gitu. Tetap kita jangan terlalu dimomokkan ya, momok dihantukan, jadi tetap kita jalanin. Ternyata AI itu juga membantu, tapi gak sepenuhnya membantu gitu.
0: Baik.
1: Jadi lebih wise lah orang tua lah. Kita lebih wise ke anak-anak, jangan terlalu, biar dia juga bisa apa ya, ucul apa sih,
2: percaya diri,
1: bertahan hidup juga. Jadi gak tergantung dengan orang tua juga. Jadi dia bisa berdiri sendiri, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita lebih wise, sama kita lebih ngajarin, nyontohin yang benar kayak mana.
0: Betul.
1: Itu sih.
0: Kalau kesulitan mungkin untuk parents, mulainya dari mana? Ikut komunitas ya, sama satunya read aloud malam.
1: Sharing, kita saling sharing.
0: Betul.
1: Kan ada case-case banyak di satu.
2: Mungkin kalau gak bisa ikut komunitasnya, bisa ikut eventnya ya.
1: Iya, nah, benar.
2: Event
1: pun komunitas pun gak ketemu tetap muka kok. Kita rame di WA geng. Di grup kan ya, itu kan salah satu set positifnya internet ya.
0: Betul.
1: Jadi di grup WA itu rame.
0: Okay. Instagramnya di mana Kak Nana, Kolvi, komunitas
2: Read Aloud
0: Malang Raya. Siap. Nah. Baik, untuk para pendengar, parents begitu ya, pengen tahu kegiatan lebih lengkapnya dari Read Aloud Malang Raya, bisa stalking, bisa dicari informasinya lebih lanjut di Instagram di @readaloudmalangraya. Kak Nana, Kak Ulfi, terima kasih banyak ya sudah sharing bersama Perusahaan Tengah dari Malang dan juga pendengar. Next time kita sambung lagi ya, bincang-bincang bersama komunitas Read Aloud Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kapten Divisi Research and Development Komunitas Read Aloud Malang Raya, Kak Nana, dan juga Kapten Divisi Society Relation Komunitas Read Aloud Malang, ada Kak Ulfi. Kita bincang-bincang mengenai mengenal fake news sejak dini pendengar. Caranya tadi, metodenya adalah membacakan anak dengan metode nyaring sejak dini. Anak punya kemampuan untuk berliterasi dan juga berpikir kritis begitu pendengar. Itulah cara kita memasukkan begitu ya literasi kepada anak, cara mengenal berita bohong, fake news, dan juga hoax. Terima kasih sekali lagi Kak Nana, Kak Ulfi, kita jumpa lain waktu ya. Demikian tadi pendengar perbincangan kita dalam dialog interaktif literasi digital hari ini 9 Juni 2026. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauret Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pes Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah

0: peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan.

0: Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
2: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
3: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
2: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
4: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
2: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari pangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
4: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan

0: Sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar telah ikut kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai informasi dari dunia olahraga, pendengar dari dalam maupun luar negeri, dari persiapan World Cup 2026 hingga laga penutup pada Pro Women's Pro Futsal League 2026, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi, tepat pada pukul 11:32 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda, kaum muslimin, muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga pendengar, sholat kita, ibadah kita, dan juga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda dalam program Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar di antara Anda yang lagi beraktivitas siang hari ini atau sedang lagi santai, pendengar, menunggu waktu jam makan siang begitu ya? Saya ucapkan selamat beraktivitas apapun kegiatan Anda yang Anda lakukan siang hari ini. Bagi Anda yang beraktivitas kerap menggunakan Trans Jatim, pendengar, ini kabar baik untuk kita bersama ya, karena angkutan massal berbasis by the service atau BTS Trans Jatim, koridor Kepanjen Terminal Hamid Rusdi, itu diproyeksikan akan meluncur pada November tahun 2026 ini, pendengar. Dinas Perhubungan Jawa Timur sedang mematangkan seluruh piranti untuk suksesnya koridor 9 Trans Jatim. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dr. Nyono STMT. Jadi setelah menggelar rakor dukungan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur akhir pekan yang lalu, pendengar. Disebutkan Nyono, rencana ekspansi koridor bus Jatim, maksud kami adalah bus Trans Jatim, di kawasan Malang Raya ini tampaknya berjalan lebih lambat dari perkiraan awal karena pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini belum bisa mengetuk palu terkait penambahan rute yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Malang ini. Faktor keterbatasan anggaran daerah, pendengar, dan skala prioritas menjadi tantangan utama yang harus diurai. Sampai-sampai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus pandai-pandai menentukan posisi karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Ditanya tentang anggaran yang dibutuhkan, pendengar, Nyono kemudian menyebut angka sekitar 25 miliar rupiah. Anggaran ini untuk kebutuhan operasional selama 12 bulan. Selain itu untuk gaji kru dan pengadaan sarana-prasarana juga untuk bantuan operasional kendaraan atau BOK. Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur Ainur Rafiq menambahkan, guna mendukung suksesnya koridor Kepanjen Terminal Hamid Rusdi, akan digerakkan sedikitnya 15 unit bus. Di antaranya adalah 14 bus operasi penuh dan 1 unit bus standby sebagai armada cadangan, pendengar. Meskipun secara detail belum ditawarkan ke penyedia armada ya, atau perusahaan otobus atau PO, lanjut Rafiq, pihaknya yakin PO-PO di Jawa Timur akan mendukung suksesnya koridor terbaru di Malang Raya ini. Kita tunggu dengar ya, koridor 9 untuk Trans Jatim di wilayah Malang Raya, yaitu koridor Kepanjen Terminal Hamid Rusdi yang diproyeksikan akan meluncur pada bulan November 2026.

0: dalam sejarah. Mengenang salah satu karakter ikonik dalam sejarah, 9 Juni menjadi hari ulang tahun Donald Bebek atau yang juga kita kenal dengan nama Donald Duck. Karakter buatan Walt Disney ini diciptakan di tahun 1934 dengan ciri khas seragam pelaut berwarna biru lengkap dengan dasi kupu-kupu dan topinya. Awalnya, karakter ini muncul di tanggal 9 Juni 1934 melalui film Silly Symphonies dalam cerita The Wise Little Hen. Film ini mengisahkan seekor induk ayam dan anaknya yang meminta bantuan pada Donald Bebek dan Peter Pig untuk memanen hasil kebun jagungnya. Setelah film tersebut, Donald Bebek juga sukses membintangi karya-karya Disney lainnya seperti The Orphans. Di balik legendarisnya karakter ini, Clarence Nash, pengisi suara Donald Bebek, merupakan penyiar radio yang menarik perhatian Disney melalui siaran iklannya menggunakan suara bebek berbicara. Bebek yang sering digambarkan dengan nasib malang dan mulut cerewetnya ini sukses membintangi lebih dari 190 film Disney. Tidak berhenti di situ, kesuksesan Donald Bebek juga dipopulerkan melalui kehadirannya dalam komik, surat kabar, hingga acara televisi. Hari ini dalam sejarah.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Balai.
3: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kolaborasi antara AITF Universitas Brawijaya dan juga Komdigi menghasilkan solusi AI untuk bansos serta sekolah rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum?
4: Program AI Talent Factory atau AITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dengan Universitas Brawijaya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026 ini, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu sekolah rakyat dan juga peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama AITF karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Menurut Mirza, solusi AI yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa depan. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer, Philkom UB, Sabriansa Rizkika Akbar menjelaskan, solusi AI untuk sekolah rakyat ini dirancang membantu guru untuk proses belajar lebih efektif, diantaranya dengan membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selain dua proyek terbaru tersebut, AITF sebelumnya juga menghasilkan model artificial intelligence untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan juga saat ini tengah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Demikian tadi pendengar, Hanum Oktavia menggambarkan soal AITF Universitas Brawijaya yang berkolaborasi dengan Komdigi menghasilkan solusi AI untuk bansos serta sekolah rakyat. Kali ini kita beralih ke wilayah Kota Batu, di mana okupansi hotel di Kota Batu pendengar stabil, tarif kamar malah menurun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky?
5: Ya, baik pendengar, sektor perhotelan di Kota Batu mencatat kondisi yang cukup menarik selama periode libur panjang Mei 2026. Meskipun tingkat hunian hotel atau okupansi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, pelaku usaha perhotelan justru menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sucudari Adi, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel selama bulan Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Artinya jumlah wisatawan yang menginap di Hotel Kota Batu masih terjaga dan belum mengalami penurunan berarti. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap pendapatan hotel. Menurut Sujud, rata-rata tarif kamar atau room rate yang diperoleh hotel pada tahun ini justru lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa okupansi tertinggi selama periode libur panjang terjadi saat libur Hari Raya Waisak. Pada momentum tersebut, rata-rata tingkat keterisian kamar hotel di Kota Batu mampu mencapai sekitar 80%, sementara saat libur Hari Raya Idul Adha Tingkat akupansi hotel berada pada kisaran 60%. Angka tersebut masih cukup baik, namun belum mampu menyamai capaian yang diraih pada libur Waisak kemarin. Sujud menilai, perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, hotel dapat menaikkan tarif kamar secara signifikan saat long weekend, ini kondisi pasar sudah berbeda. Tarif kamar bahkan bisa naik antara 20 hingga 50% dari harga normal karena tingginya permintaan pada tahun lalu. Namun saat ini meskipun memasuki masa libur panjang, permintaan kamar hotel tidak lagi setinggi beberapa tahun lalu sehingga pelaku usaha hati-hati dalam menentukan harga. Menurut PHRI Kota Batu, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Akibatnya, hotel-hotel premium dan destinasi wisata dengan segmen menengah ke atas menghadapi tantangan untuk mempertahankan tarif kamar agar tetap berada pada level yang menguntungkan. Stabilnya tingkat okupansi menunjukkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Pelaku usaha berharap kondisi daya beli masyarakat dapat membaik, sehingga sektor perhotelan tidak hanya mampu menjaga tingkat hunian, tetapi nilai pendapatan dari setiap kamar yang terjual. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Okupansi hotel Kota Batu stabil, mendengar tarif kamar justru menurun. Rizky Darmawan melaporkan dalam Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Informasi. Prosatu RRI Balai.
3: Tetaplah bersama kami pendengar sesaat lagi pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info soal kebudayaan. Hari ini pendengar, 9 Juni 2026 akan saya bagikan informasi soal Grebek Satu Suro yang akan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Malang ya, tepatnya di Gunung Kawi. Bagaimana rangkaian kegiatannya untuk Grebek Satu Suro 2026 ini? Tetaplah bersama kami, informasinya akan kami bagikan dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi seputar kebudayaan, ditemani pula pendengar untuk Anda yang lagi makan siang begitu ya, dengan lagu-lagu campur sari untuk para pecinta campur sari semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ye. Ya
1: Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Osparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wasan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani dalam program Pesona Malangan ya, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu-lagu campur sari, menemani istirahat siang Anda, pendengar. Tadi saya sudah janji, saya mau bagikan informasi soal tradisi budaya Grebek Satu Suro yang tahun 2026 ini kembali diselenggarakan di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang, pendengar. Namun saya mau bagi dulu terkait dengan sejarah, makna, arti, filosofi, begitu pendengar, serta kapan jatuhnya Malam Satu Suro 2026 ini kita peringati, begitu ya. Jadi Malam Satu Suro 2026 itu menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh masyarakat Jawa. Selain menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa, pendengar, peringatan ini juga identik dengan berbagai tradisi budaya, serta kegiatan spiritual yang masih dijalankan di sejumlah daerah. Jadi Satu Suro 2026 itu tepatnya akan datang, begitu pendengar, berdasarkan kalender Hijriah Indonesia tahun 2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama atau Kemenag, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah itu jatuh pada 16 Juni 2026 ya, atau Satu Suro itu diperingati pada Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu pendengar, Jawa, kalender Jawa pada Juni 2026 itu menunjukkan bahwa Satu Suro 1960 itu jatuh pada Rabu 17 Juni ya. Oh sorry, jadi malam Satu Suro itu hari Selasa, Satu Suronya jatuh pada 17 Juni 2026. Nah, dalam tradisi Jawa, pergantian hari dimulai sejak malam sebelumnya. Dengan demikian, malam Satu Suro 1960 itu berlangsung pada Selasa malam 16 Juni 2026. Jadi sekali lagi pendengar, malam Satu Suro 2026 itu tepat jatuh pada Selasa malam 16 Juni 2026. Satu Suronya pada Rabu 17 Juni 2026. Nah, malam Satu Suro itu merupakan malam pergantian tahun dalam kalender Jawa. Bulan Suro itu menjadi bulan pertama dalam sistem penanggalan Jawa yang digunakan hingga saat ini. Mengutip penjelasan dari Kementerian Agama mengenai sejarah kalender Islam tersebut, pendengar, bahwa kalender Jawa itu memiliki keterkaitan dengan kalender Hijriah karena sama-sama menggunakan sistem peredaran bulan sebagai dasar penanggalannya. Sistem tersebut ini mulai digunakan pada masa Kesultanan Mataram dan terus berkembang dalam tradisi masyarakat Jawa. Jadi bagi sebagian masyarakat, malam Satu Suro itu menjadi waktu untuk melakukan refleksi diri, berdoa, serta memanjatkan harapan memasuki tahun yang baru. Karena itu malam tersebut kerap diisi dengan berbagai kegiatan spiritual maupun tradisi budaya. Dan bulan Suro serta Muharram ini, pendengar, sama-sama menempati posisi sebagai bulan pertama dalam kalender masing-masing ya. Hubungan historisnya, inilah yang membuat keduanya sering dianggap oleh masyarakat itu sama-sama penting. Meskipun demikian, kalender Jawa dan kalender Hijriah itu merupakan dua sistem penanggalan yang berbeda. Dalam praktiknya, tanggal 1 Suro dan 1 Muharram tidak selalu jatuh pada hari yang sama. Pada 2026 ini, kalender yang diterbitkan oleh Kemenag menunjukkan bahwa 1 Muharram 1448 Hijriah itu jatuh pada 16 Juni 2026. Sementara itu, kalender Jawa menempatkan 1 Suro 1960 Jawa pada 17 Juni 2026, sehingga terdapat selisih satu hari antara keduanya. Nah, malam Satu Suro itu juga identik dengan kirab pusaka malam Satu Suro yang diselenggarakan, pendengar, oleh Keraton Surakarta Hadiningrat di Kota Solo, Jawa Tengah. Tradisi ini menjadi salah satu agenda budaya yang paling dikenal dalam peringatan Tahun Baru Jawa ini, pendengar. Kirabnya itu biasa digelar pada malam menjelang tanggal Satu Suro dan diikuti oleh abdi dalam Keraton Surakarta. Dan salah satu ciri khas kirab ini adalah keikutsertaan Kerbau Bule, keturunan Kiai Slamet yang menjadi perhatian masyarakat maupun wisatawan. Sementara di berbagai daerah lainnya, malam Satu Suro diperingati dengan tradisi yang beragam, beberapa di antaranya berupa doa bersama, kemudian tirakatan, zikir, pengajian, hingga kirab budaya. Sebagian masyarakat, pendengar, juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan introspeksi, dan memulai tahun baru dengan berbagai harapan yang baik. Tradisi yang berkembang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan nilai budaya setempat, pendengar. Lantas, bagaimana tradisi yang akan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Gunung Kawi ya, dalam memperingati Satu Suro tahun 2026 ini, pendengar? Untuk informasi selengkapnya akan kami sambung setelah beberapa lagu berikut ini.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Setelah tadi kita tahu ya, kapan waktu kita memperingati malam Satu Suro, kemudian Satu Suro itu terjadi, begitu ya, serta makna dan filosofinya pendengar. Berbagai daerah termasuk Kabupaten Malang biasanya digelar di wilayah gunung, maksud kami adalah di kawasan Gunung Kawi, itu menggelar tradisi budaya untuk memperingati Satu Suro, begitu pendengar. Jadi pertengahan Juni 2026 ini menjadi momen yang dinantikan masyarakat Kabupaten Malang ya, dan para peziarah dari berbagai daerah. Pasalnya kawasan wisata religi Gunung Kawi kembali menggelar gebyar wisata ritual Satu Suro Gunung Kawi 2026 dengan tema Nguri-uri Budaya Ngluhur Raki Leluhur. Jadi sebuah ajakan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus menghormati jasa para leluhur pendengar. Ritual Satu Suro di Gunung Kawi bukan sekedar agenda tahunan, melainkan menjadi tradisi yang syarat akan makna. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur yang dipanjatkan bersama melalui doa-doa dan ritual budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun pendengar. Selain itu, perayaan ini juga menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap hidup dan dapat dikenalkan kepada para generasi muda. Melalui penyelenggaraan acara ini, pendengar, masyarakat diajak untuk tidak melupakan akar budaya dan menjadi identitas bangsa. Tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan kepada sejarah dan leluhur yang telah membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Rangkaian kegiatan akan dimulai dari Terminal Gunung Kawi, Kecamatan Wonosari, pendengar, kemudian berlanjut menuju Pasarean Gunung Kawi di Jalan Pasarean Desa Sumbersari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhi dengan berbagai kegiatan budaya yang menarik dan juga syarat makna. Beberapa agenda yang telah disiapkan antara lain adalah penyekaran agung, kemudian kirab budaya, sedekah bumi, pagelaran seni tradisional, hingga ritual dan doa bersama. Seluruh rangkaian tersebut diharapkan mampu pendengar menghadirkan suasana khidmat, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi Malang kepada masyarakat yang lebih luas. Bagi masyarakat yang ingin merasakan langsung nuansa spiritual dan juga budaya khas Gunung Kawi, perayaan Satu Suro ini dapat menjadi pilihan agenda yang menarik untuk dikunjungi. Selain menjadi ajang refleksi dan juga doa bersama, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana tradisi leluhur terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi pendengar. Untuk informasi lebih lengkap pendengar terkait dengan kegiatan perayaan Satu Suro di Gunung Kawi ya, Anda bisa cek Instagram official dari Gunung Kawi. Gunung Kawi History, pendengar. Sekali lagi, untuk Anda yang pengen tahu jadwal lebih lengkap, kegiatan gebyar wisata ritual Satu Suro 2026, Selasa 16 Juni yang digelar di kawasan Gunung Kawi, pendengar, Anda bisa cek Instagram di Gunung Kawi History untuk informasi lebih lengkap.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah kami sampaikan pendengar siaran seni tradisional dan juga info kebudayaan untuk Anda terkait dengan gebyar wisata ritual Satu Suro Gunung Kawi 2026 yang bukan sekedar menjadi perayaan pendengar, bukan pula tentang hal-hal yang selama ini disalahpahami ya. Jadi Satu Suro Gunung Kawi adalah tentang doa rasa syukur yang dipanjatkan bersama, tentang budaya dan tradisi yang dijaga turun-temurun, tentang manusia yang akan mewariskan kepada generasi setelahnya. Mengambil tema Nguri-Uri Budaya Ngeluhur Rake Leluhur, pendengar, digelar nanti Selasa 16 Juni 2026 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, startnya dari Terminal Gunung Kawi, pendengar, dan finish di halaman Pesarean Gunung Kawi. Untuk rangkaian informasi lebih lengkap terkait dengan gebyar wisata ritual Satu Suro Gunung Kawi 2026, Anda bisa cek Instagram di @gunungkawihistory ya, sekali lagi di Gunung Kawi History. Demikian Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan edisi hari ini pendengar. Anda bisa ikuti Pesona Malangan edisi selanjutnya dengan informasi seni tradisional dan juga info kebudayaan yang lainnya. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita siang untuk Anda.

Sari Berita, melonjak 97% transaksi keuangan digital di wilayah BI Malang tembus 7,8 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB pada 2026. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Selasa 9 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kita buka kabar pertama siang ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang mencatat lonjakan signifikan yang mencapai 97% pada transaksi keuangan digital di wilayah Malang Raya. Berikut laporan William Nathan.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang mencatat lonjakan luar biasa pada sektor keuangan digital di wilayah kerjanya. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, volume perputaran uang melalui transaksi digital di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo sukses menembus angka 7,8 triliun rupiah. Pencapaian fantastis ini menandakan akselerasi digitalisasi masyarakat dengan mencatatkan kenaikan hingga 97% dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari-April 2025. Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris menyatakan pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menjadi bukti nyata semakin kuatnya ekosistem pembayaran non-tunai terutama didorong oleh penggunaan Kris di berbagai lini usaha. Menurutnya, lonjakan volume transaksi hingga 7,8 triliun ini mencerminkan lompatan yang besar dalam adopsi finansial digital masyarakat. Pertumbuhan 97% secara year on year menunjukkan bahwa transaksi non-tunai kini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama yang dinilai lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelaku usaha maupun konsumen.
2: Sementara untuk kota Malang itu sekitar, kalau tidak salah tadi, 7,8 triliun. Memang kecil karena memang di kota ya, tapi memang ini dari tahun ke tahun naiknya juga cukup tinggi. Jadi dibanding tahun lalu dengan periode Januari sampai April ya, di tahun 2025 ke 2026 itu naiknya 97% untuk nilai transaksi. Ya, ini menandakan bahwa masyarakat betul-betul sudah memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pembayaran digital. Dalam hal ini kaitannya dengan Kris.
1: Perluasan merchant Kris yang kian agresif di sektor UMKM, pasar tradisional, tempat ibadah hingga sektor pariwisata di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo disinyalir menjadi motor utama di balik rekor baru ini. Kedepan, kantor BI Malang berkomitmen untuk terus memperluas edukasi dan memperkuat infrastruktur digital guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terintegrasi dalam ekosistem keuangan yang inklusif.
0: Kita beralih ke kabar lainnya. Dipicu kayu bakar yang masih menyala di dapur, kebakaran di Pendem Kota Batu menghanguskan rumah dua lantai. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di Jalan Welirang RT 6 RW 2, Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu pada Senin kemarin. Peristiwa tersebut juga sempat merembet ke rumah di sebelahnya, namun tidak menyebabkan kerusakan parah karena api segera berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi saat pemilik rumah sedang mengantar anak ke sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan cukup besar karena bangunan mengalami kerusakan total. Koordinator Tagana Kota Batu Simon Purwo Ali mengatakan, kebakaran diduga dipicu oleh kayu bakar yang masih menyala di dapur. Api kemudian membesar dan menjalar hingga ke bagian atas rumah.
4: Kebakaran ini berawal dari dapur yang pakai kayu bakar. Kayu bakar ditinggal ngantar anak sekolah. Kelupaan matiin, jadi itu penyebab utamanya. Ya, namanya beliau pemilik ini seorang janda. Dan kondisi kerusakan 100 total. Total ya. Hanya sepeda motor. Jadi warga menyelamatkan sepeda motor.
3: Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu. 3 unit armada pemadam langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Simon menjelaskan, petugas pemadam kebakaran tiba sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Respon cepat tersebut membantu mencegah api merembet lebih luas ke bangunan di sekitarnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak akan menaikkan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengatur besaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang, Moh Sulton mengatakan bahwa regulasi tersebut sebenarnya membuka ruang adanya kenaikan tarif PKB maupun BBNKB. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan insentif fiskal sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat tidak bertambah. Menurut dia, implementasi Permendagri 11 tahun 2026 masih menunggu aturan turunan berupa peraturan Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten dan Kota saat ini masih menunggu kebijakan resmi yang akan diterbitkan Pemprov Jatim. Sultan menjelaskan insentif fiskal merupakan kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Melalui kebijakan tersebut, gubernur dapat memberikan pengurangan terhadap kenaikan pajak maupun sanksi administrasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Universitas Brawijaya membangun Rumah Budaya Indonesia atau RBI dengan tema baru yang mengangkat kisah Panji Guangxi Normal University GXNU, Guilin, Tiongkok. Peresmian RBI tersebut menjadi bagian dari Festival Budaya Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh UB dan GXNU sebagai wujud penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan diplomasi antarbangsa. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Yusri Fajar mengatakan, RBI merupakan simbol nyata hubungan yang terus berkembang antara UB dan GXNU. Selain menjadi sarana promosi budaya Indonesia, RBI dihadapkan mampu menjadi jembatan diplomasi budaya yang memperkuat pemahaman lintas negara, sekaligus membuka peluang kolaborasi akademik dan penelitian yang lebih luas. Yusri Fajar menilai peresmian RBI menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok melalui jalur pendidikan dan budaya. Sementara itu, Wakil Rektor GXNU, Profesor Li Xianxian, menegaskan bahwa komitmen GXNU dalam mengembangkan pendidikan internasional yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Menurutnya, RBI menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan strategis antara kedua universitas. Ia menambahkan bahwa pertukaran budaya memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar bangsa.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti laporan reporter Hairul Umam tentang batik Ronggo Mukti Keraksaan yang merupakan batik asal Probolinggo, memiliki motif unik yang terinspirasi dari Kiai Ronggo yang dikenal oleh masyarakat Kecamatan Keraksaan sebagai sosok pembabat alas Kecamatan Keraksaan pada zaman dahulu.
1: Pagi itu, cahaya matahari perlahan menyelinap di sela-sela rumah produksi sederhana di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Di sudut ruangan, wangi malam yang dipanaskan menyeruak berpadu dengan suara lirih canting yang menari di atas kain. Di tempat itulah Mahrus Ali kembali menunduk, tekun menoreskan garis demi garis seolah merajut harapan dalam setiap motif batik Ronggo Mukti. Tangannya terampil, namun gerakannya tetap penuh kehati-hatian. Setiap lengkung bukan sekedar ornamen, melainkan cerita panjang yang dimulai sejak tahun 2014. Saat semua ini belum lebih dari sekedar pelatihan sederhana. Menurut Mahrus Ali, batik Ronggo Mukti ini berawal dari pelatihan bersama yang digelar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk memberikan keterampilan membatik kepada para ibu-ibu yang berada di Kelurahan Sidomukti. Dari ruang belajar itulah gagasan besar tumbuh. Ia tak ingin sekedar mengajarkan membatik, tetapi juga menghadirkan identitas. Lahir kemudian nama Ronggo Mukti, perpaduan sosok Kiai Ronggo, pembabat Keraksaan dengan Sidomukti, tanah tempat harapan disemai. Sebuah nama yang mengandung doa agar masyarakat hidup dalam kemakmuran. Di atas kain putih, inspirasi itu menjelma. Gunung Bromo diguratkan dengan gagah, angin gending disiratkan dalam garis berkolok, sementara buah mangga dan pisang hadir sebagai simbol kesuburan tanah Kabupaten Probolinggo. Namun, di antara semua itu, motif keris dan padi menjadi paling sering kembali ia goreskan. Lambang kekuatan dan kesejahteraan yang selalu diimpikan.
2: Kalau cara kami, khusus Ronggo Mukti, kita memiliki keris simbol dari Kiai Ronggo, kemudian padi simbol dari Mukti. Di situ ada khas kami, yaitu padi dan keris. Di samping itu juga kami mulai surya cahaya yang sudah mendapatkan pencatatan ciptaan, ya Haki, mendapatkan Haki, yaitu cahaya surya mukti. Kemudian di samping itu kami mengangkat sebagai pembeda dengan batik-batik lain, kami juga memiliki batik kontemporer.
1: Dengan edisi yang terbatas tersebut, justru banyak yang dicari, termasuk dari kalangan pejabat di Probolinggo sampai ke Jawa Timur yang menjadi langganan. Perjalanan itu tentu tidak mudah. Ia mengingat betul saat pertama kali memulai dengan modal tidak lebih dari 2 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk membeli alat sederhana dan bahan seadanya. Tidak ada jaminan berhasil, hanya keyakinan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kini di ruang produksi yang sama, batik Ronggo Mukti mampu mencatatkan omset hingga ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Namun di balik angka itu, tantangan tetap setia menyertai. Kain dasar misalnya masih harus didatangkan dari Solo. Ketika pasokan terlambat, produksi pun ikut tertunda. Batik Ronggo Mukti hari ini bukan sekedar kain, ia adalah perjalanan tentang keberanian memulai dari kecil, tentang kesabaran dalam setiap goresan, dan tentang harapan yang terus dijaga. Di tangan Mahrus Ali dan para perajin Sidomukti, Jating tak hanya menorehkan malan, tetapi juga menuliskan masa depan. Dari Keraksaan, kisah itu terus mengalir pelan, namun pasti seperti garis-garis halus yang tak pernah putus di atas selembar kain. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hoirul Mamsuki, melaporkan.

Pendengar dan pemirsa RRI, kabar sekaligus tadi mengakhiri Warta Berita Siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi pendengar akan kita ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Kita akan bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Hari ini tamu spesial kita ada Yeri Merian. Untuk Anda mungkin penggemar dari Yeri Merian, pengen tahu karya terbarunya yang ditawarkan kepada para pecinta musik Indonesia. Nanti Anda bisa ikuti perbincangan selengkapnya bersama Ihsan Tarore dan Seliana Jamil di Pro 1 RRI Malang pendengar dalam program 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita ikuti perbincangan selengkapnya antara Ihsan Tarore, Seliana Jamil dengan bintang tamu kita Yeri Merian pendengar di program 100% Indonesia, saya mau bagi kabar gembira untuk Anda, khususnya untuk Anda yang mau bayar kendaraan bermotor atau mau balik nama begitu ya, untuk balik biaya balik nama kendaraan bermotor Anda di tahun 2026 ini dipastikan ya, seperti yang disampaikan tadi oleh reporter kami dalam berita siang, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil keputusan tidak ada kenaikan PKB dan juga BBNKB. Jadi sama seperti tahun 2024 dan tahun 2025. Sehingga untuk Anda yang ingin bayar kendaraan begitu ya untuk pajaknya, yang ingin kemudian balik nama begitu ya, bisa langsung datar ke kantor KB Lasamsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi pendengar. Sekali lagi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan Anda, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain adalah Samsat Induk dan juga Walkthru. Senin sampai Sabtu ini dilayani buka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Apabila hari Jumat, buka dari pukul 8 hingga 11 siang pendengar. Payment Point Tumpang dan juga Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Ini dilayani dari hari Senin hingga Kamis, buka dari pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat pendengar, Payment Point ini buka dari pukul 8 hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka dari pukul 8 hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari pendengar dilayani untuk Anda para pengendara, untuk Anda para pemilik kendaraan dari hari Senin hingga Sabtu buka dari pukul 8 hingga 11.30 siang. Hari Jumat buka dari pukul 8 hingga 10.30 siang pendengar. Selain itu tersedia juga Payment Point Tumpang dan juga Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan dan juga Singosari yang memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan yang lebih cepat dan juga praktis. Oleh karena itu pendengar, yuk bayar pajak kendaraan Anda tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk mengikuti 100% Indonesia hari ini 9 Juni 2026. Kita berjaringan secara nasional ya. Pengisi acara kita, bintang tamu kita hari ini ada Yeri Merian. Dipandu oleh Ihsan Taruri dan juga Seliana Jamil pendengar. Kita akan tahu begitu ya karya terbaru yang akan dibawa oleh Yeri Merian di Belantika Musik Indonesia untuk para pecinta musik Indonesia. Anda bisa mengikuti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Santarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau salah.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini adalah namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu.
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
0: Angkatan kita.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Kolaborasi.
0: Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih kok, masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang
2: ya,
0: betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang kita yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja. Gitu ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia, si Kangkar yang bawakan Indonesia.
1: Iya, Bang Albert. Silakan, mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Remaja sekarang apa yang harus direm, karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Iksan, rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yeri ya?
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini keluarnya lagu pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Di sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari daerah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang.
1: Oke. Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyeru proses menado, Mbak Ike dan Sona Memuaya tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa?
1: Betul.
2: Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
1: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran itu dulu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan tuh yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang gitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum jadi pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording Masa Remaja ini, proses sampai lagu Masa Remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau banget. Untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Mutiara di Kendari.
0: Halo Mutiara dari Kendari, selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo, selamat siang. Halo. Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan ya, Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayan? Oh ini,
5: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Ibu Tiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya, itu
5: terima
0: saja,
5: kasih.
0: Ya.
5: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kendari ya.
0: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
0: itu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nama Tifa itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak ingat, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking gak ingatnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Si remaja kan, dia bukan ada yang sekarang kan. Ke presidennya mungkin itu.
3: Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana, Bang Albert?
1: Ya, Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
0: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa band? Atau bagaimana ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas yang masa remaja, kalau gue juga enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Terus umuran sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Selamat siang AA Akang.
1: Akang.
6: Yang baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
6: Mas Eli baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Ikat hitam juga. Mungkin nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Iya. Begini, Mbak Eli,
0: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya, ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau gak salah. Semester 1 deh kalau gak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen? Ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua ada
2: saat
1: dua
2: itu, saat itu butuh sih kebutuhan. Jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar biasa.
1: Bukan main. Jadi
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see, okay. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya okay. Sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ya, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar okay, biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Yeri, ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, okay, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi untuk Anda gitu. Yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912.
1: Atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via di... telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul
1: Zoom,
0: banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: A'a Yeri.
2: Halo.
0: A'a Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. A'a Yeri. Baiklah.
2: Akang
1: gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang ngomong Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
0: iya.
1: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama iya. Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini ajalah semangat gitu.
1: Support ya. Support ya, support.
3: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar
1: amin.
3: Jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar itu biar aja. Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Smile ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Halo. Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
1: Ya, oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi

0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih, banyak kan katanya, ya? Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu, kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Iya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama rutinitas pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih. Bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home bandnya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semi finals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu influencer kita. Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Iya. Justru nah, jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Deli, Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
3: Rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Okay.
3: Yang masa remaja tadi.
0: Terus?
3: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke. Ada lagi Uncle Gazi?
3: Oke, salamnya yang sedikit Bang Ihsan.
0: Boleh.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirtio Dila, Bang Yeri Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
4: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia.

0: mengekspresikan karya mengatakan kayak ya.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: sore, Mbak Feli.
1: Yes, ayo.
2: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
0: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
0: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
0: Bang Yeri ya. Selamat siang, Bang Yeri.
2: Iya,
3: silakan. Iya, ya, orang
1: Bandung boleh. Akang boleh, bebas.
0: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
0: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
3: Boleh, boleh. Boleh.
0: Selamat siang, Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
0: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya dari seorang musisi.
1: Oke.
0: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja ya.
0: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio. Selamat malam juga Pak Widi di Tokyo yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
2: Ya.
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
3: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
3: kita
1: mana?
3: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
3: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
3: Ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi.
3: Iya.
1: Ada project nggak barengan sama T5?
3: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Kolaborasi sama Meli Mono.
1: Oh, Meli Mono. Meli Mono tuh
3: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
3: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
2: Oh.
1: Jadi yang solo Kang Yeri terus sama T5 gitu ya.
3: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
2: Beda.
3: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
3: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya selama ini udah saat ini T5 ya T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya karena banyak kepala sih.
1: Betul.
3: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
1: Betul.
3: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa banyak sih tantangan-tantangannya karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow goyang-goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
3: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang wow. Di challenge itu di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
3: Dan saat itu kita terima tantangannya
1: 2005
3: dan,
1: aku belum lahir.
3: Berhasil. Aku belum lahir.
2: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
2: Oh, oke, okay, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
3: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang udah enggak nyaman banget sih performnya enggak.
1: Pastilah nyaman. Kayak begitu tuh bagaimana itu?
3: Jalan
1: kayak
3: lewat
1: apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
3: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Oh. Wah, yang ya. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
3: Terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya, iya menarik banget, betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696 021-344-1499.

0: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
0: iya,
1: bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yaps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
0: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung aja
1: kita ada
3: Sirina.
1: Wow.
3: Sendiri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
1: Yep.
0: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir dulu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu. Aduh.
0: Coba-coba bisa enggak Bang Yeri?
1: Bisa enggak?
2: Nah, ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba-coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah sen

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm. Wah,
0: betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang Yeri thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri
1: nyanyi.
3: Iram Raja
0: Ceti. Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Cipayet ini. Nanya, ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jajan Shelly, Ika.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudhismahini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Mampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Idi.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Gernya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah
4: Bu Rida. Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
0: ya.
4: Benar-benar aja. Oke,
1: okay.
4: Dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ.
1: Nah
2: itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
0: Iya.
1: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: kan
1: dilihat.
2: Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
1: Iya, kalau gak salah itu.
2: Bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: masih ingat
2: rekaman tuh ya, masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya, benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Mematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya di mana? Boleh diketahui dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang T5 apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, non Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: Dua,
0: sampai jam 3 sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pendengar telah Anda ikuti 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi bintang tamu kita adalah Yeri Meirian bersama Ihsan Taruri dan juga Selina Jamil, pendengar. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi, Rahayu Jafar akan temani Anda, pendengar, dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, sesaat lagi dalam Malang sore ini kami akan hadirkan program prioritas nasional Dialog Kentongan. Hari ini akan hadir bersama kita Wakil Ketua Serikat Defender dengan topik peran komunitas hewan dalam aksi kemanusiaan saat bencana. Akan dipandu oleh Rahayu Ja'far, pendengar, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, 50 ASN dan pejabat fungsional disumpah. Wali Kota Malang minta langsung akselerasi kinerja. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
2: Sebanyak 50 orang calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Malang resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam kegiatan pengambilan sumpah dan janji PNS yang digelar di ruang sidang Balai Kota Malang siang ini. Pengambilan sumpah dan janji dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, dan pada kesempatan tersebut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat secara simbolis menyerahkan keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil PNS. Selain itu juga kegiatan turut dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Malang. Menurut Wahyu, sebanyak 50 CPNS yang diangkat terdiri dari 10 orang dalam jabatan pelaksana dan 40 orang dalam jabatan fungsional. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 9 PNS lainnya yang dilantik dalam jabatan fungsional. Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa kehadiran para PNS baru diharapkan mampu menambah energi, ide dan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan mereka juga akan memperkuat kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai perangkat daerah sehingga kinerja organisasi semakin efektif, responsif dan profesional. Ia pun berpesan agar para ASN yang baru diangkat dapat beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaiknya. Lebih lanjut, Wahyu juga menegaskan bahwa status sebagai PNS merupakan amanah, sekaligus panggilan pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, peningkatan dan pengambilan sumpah PNS harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Dengan berasa awan, kembali ke studio.
0: Dari Kota Malang, pendengar, 50 ASN dan pejabat fungsional disumpah Wali Kota Malang minta langsung akselerasi kinerja. Dilaporkan Awang Sukmawan. Kita akan berpindah ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Terkait aktivitas cuci gudang Arema FC berlanjut, bek Anwar Rifai resmi dilepas. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan. William?
3: Baik, kebijakan perombakan skuad lokal Arema FC berlanjut menjelang kompetisi musim baru. Manajemen Singoedan, julukan Arema FC, resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan bek Anwar Rifai. General Manager Arema FC, Yusrinal, membenarkan lepasnya Anwar Rifai tersebut. Dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anwar Rifai atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang telah diberikan selama membela Arema FC. Anwar merupakan bagian dari tim yang berhasil meraih gelar Piala Presiden 2024, dan selama kebersamaannya selalu menunjukkan komitmen yang baik untuk membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah ini memperpanjang daftar lepasnya pemain lokal setelah Aswin dan Andrian Kasvari, dan bek berusia 25 tahun asal Lampung tersebut kali pertama bergabung dengan Arema pada musim depan. Anwar Rifai turut berkontribusi membawa Singoedan meraih sejumlah trofi juara, dan selama hampir 2 musim dia memperkuat kedalaman lini pertahanan. Pemain belakang ini juga mencatatkan total 25 penampilan di berbagai ajang kompetisi resmi. Dia dikenal selalu siap memberikan kemampuan terbaik saat dipercaya tampil oleh jajaran pelatih. Yusrinal berharap pengalaman di Malang menjadi modal berharga bagi kelanjutan karir profesional Anwar Rifai. Terkait hal itu, Inal menambahkan bahwa Anwar masih memiliki usia yang sangat baik untuk terus berkembang sebagai pemain profesional. Dia berharap Anwar Rifai dapat meraih kesuksesan bersama klub barunya nanti dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya serta terus berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Dan atas nama manajemen dan keluarga besar Arema FC, Inal mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karir dari Anwar Rifai. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Sebelum kita beranjak pendengar dalam program Prioritas Nasional Dialog Kentongan, kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi 2529ACX. Sekali lagi N2529ACX atas nama pelapor Widya Dwi Puspita dan atas nama STNK Fitri Anissa. Beralamatkan di Dusun 1 RT 03 RW 01 Ogan Komering Hilir Sumatera Selatan dengan nomor telepon 0857-7659-8362 hilang di sekitar Kecamatan Lowokwaru pada bulan Juni 2026 ini pendengar. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya pendengar untuk mengembalikan satu lembar STNK dengan nomor polisi N2529ACX atas nama STNK Fitri Anissa kepada Widya Dwi Puspita ke nomor 0857-7659-8362 atau bisa langsung ke RRI Malang ke layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Sekali lagi di 081-34-6074. Informasi tersebut pendengar menjadi akhir dalam perjumpaan kita dalam Malang siang ini. Sesaat lagi Malang sore ini akan dilanjutkan oleh Rahayu Ja'far pendengar yang siap menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.

Taukah Anda? Kentongan yang kita kenal ternyata memiliki tingkatan berdasarkan bunyi yang dihasilkan dan ukuran. Ada beberapa sandi kentongan, yaitu doromuluk, titir, kentong sepisan, dan sambang. Doromuluk digunakan saat melakukan pemberitahuan mengenai warga yang meninggal dunia. Jika dipukul sampai 3 kali, yang meninggal adalah orang dewasa. Jika hanya 2 kali, yang meninggal adalah anak-anak. Sementara titir dibunyikan untuk memberitahu warga perihal situasi yang sangat berbahaya dan mendadak yang membutuhkan pertolongan segera dari seluruh warga, semisal kebakaran atau bencana alam. Ciri bunyinya adalah kentongan dipukul cepat tanpa nada tinggi atau rendah. Sandi ini boleh dibunyikan oleh siapapun. Sementara kentong sepisan adalah sandi yang memberitahu atau memanggil seluruh atau sebagian warga untuk berkumpul, melakukan musyawarah atau kerja bakti. Nadanya santai dan tenang dengan interval antar pukulan yang teratur. Dan yang terakhir adalah sambang. Umumnya sambang dibunyikan saat dini hari menjelang subuh. Sandi ini mengabarkan kepada warga bahwa keadaan aman dan masih ada yang berjaga atau belum tidur.

yang kita kenal ternyata memiliki tingkatan berdasarkan bunyi yang dihasilkan dan ukuran. Ada beberapa sandi kentongan, yaitu doro muluk, titir, kentong sepisan, dan sambang. Doro muluk digunakan saat melakukan pemberitahuan mengenai warga yang meninggal dunia. Jika dipukul sampai 3 kali, yang meninggal adalah orang dewasa. Jika hanya 2 kali, yang meninggal adalah anak-anak. Sementara titir dibunyikan untuk memberitahu warga perihal situasi yang sangat berbahaya dan mendadak yang membutuhkan pertolongan segera dari seluruh warga, semisal kebakaran atau bencana alam. Ciri bunyinya adalah kentongan dipukul cepat tanpa nada tinggi atau rendah. Sandi ini boleh dibunyikan oleh siapapun. Sementara kentong sepisan adalah sandi yang memberitahu atau memanggil seluruh atau sebagian warga untuk berkumpul melakukan musyawarah atau kerja bakti. Nadanya santai dan tenang dengan interval antar pukulan yang teratur. Dan yang terakhir adalah sambang. Umumnya sambang dibunyikan saat dini hari menjelang subuh. Sandi ini mengabarkan kepada warga bahwa keadaan aman dan masih ada yang berjaga atau belum tidur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar juga pemirsa RRI Malang. Senang sekali pada sore hari ini saya Raja Par kembali hadir dalam program prioritas nasional pendengar. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema terkait dengan peran komunitas hewan dalam aksi kemanusiaan saat bencana. Nah, ini pada saat terjadi bencana begitu, biasanya kan yang diprioritaskan adalah untuk penyelamatan untuk korban bencana itu biasanya manusia. Tapi di sisi lain ada juga makhluk lain ini yang hidup berdampingan juga bersama kita, ya ini hewan yang ikut terdampak tentunya. Dan disinilah kemudian peran daripada komunitas pencinta hewan, mulai dari membantu evakuasi, kemudian memberikan perawatan hingga memastikan hewan-hewan yang terdampak ini tetap mendapatkan perlindungan. Dan sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan wakil ketua dari Stray Cat Defender, Kak Sasa ya, Kak Aisyah Dawang Sari Putri, tapi dipanggilnya Kak Sasa. Selamat sore Kak Sasa.
1: Oke,
0: Kak Sasa dari komunitas Stray Cat Defender ya Kak?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Ini dari komunitas pencinta hewan.
2: Iya.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih sebelum kita lebih jauh ya membahas tema kita pada pagi hari, sore hari ini, Stray Cat Defender itu apa Kak? Bergeraknya di bidang apa? Apakah penyelamatan hewan atau perawatan hewan atau seperti apa?
2: Baik, Stray Cat Defender sebenarnya seperti namanya ya, Stray Cat. Jadi kami concernnya lebih ke kucing liar gitu ya. Jadi kami itu organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan. Memang kami lebih khusus di kucing liar, tapi tentunya tidak membatasi kami ya untuk menyelamatkan hewan lainnya gitu. Kegiatan kami biasanya tentunya menyelamatkan hewan, khususnya kucing liar yang

0: Ini masyarakat mengenal Stray Cat Defender ini sebagai komunitas penyelamat kucing ya. Sebenarnya kegiatan SCD ini sehari-harinya selain ini apa aja, Kak?
1: Jadi memang kita itu punya rumah singgah untuk kucing gitu. Di situ tempat kami merawat kucing-kucing yang sudah kami selamatkan. Jadi kami beri pengobatan, kemudian tentunya kami melakukan kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, di situ kucing-kucing tersebut yang awalnya kondisinya tidak sakit mungkin ya, sangat sakit gitu, bahkan sampai hampir meninggal gitu, kami rawat, kami usahakan supaya dia ini bisa sembuh gitu. Okay. Itu yang setiap hari kami lakukan. Nah, tentunya selain itu kami juga ada edukasi ke sekolah-sekolah, cuman ini tentunya terjadwal ya, kami harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti itu. Selain itu juga kami melakukan steril untuk kucing liar. Nah, steril ini untuk mengendalikan populasi supaya jumlah kucing di suatu tempat itu tidak terlalu banyak sehingga mengganggu aktivitas manusia di situ.
0: Okay, jadi Stray Cat Defender ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan, Kak, ini? Dan kenapa bisa mendirikan Stray Cat Defender ini? Apakah dari keresahan tadi yang seperti Kak Sasa sudah jelaskan bahwa banyak kucing liar yang kemudian mengalami penyiksaan dan lain-lain?
1: Baik, Stray Cat Defender itu berdiri di tahun 2015. Jadi kami sudah 10 tahun, hampir 11 tahun. Tentunya awalnya berawal dari kepedulian gitu. Kepedulian terhadap kondisi kucing-kucing jalanan yang ya mungkin sekiranya selama ini tidak ada yang begitu peduli dengan mereka gitu. Padahal mereka sudah ada yang sudah tertabrak dan jalannya pun sudah ngesot gitu ya, katakanlah ngesot gitu, atau mungkin rahangnya ada yang patah tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang membawa ke dokter hewan gitu. Akhirnya terbentuklah komunitas ini untuk menolong kucing-kucing liar yang seringkali terabaikan seperti itu.
0: Oke. Jadi kan perawatan hewan liar khususnya untuk kucing ini kan memang tidak bisa sembarangan juga ya, sama aja seperti manusia gitu. Nah, ini apakah bekerja sama juga dengan para medis contoh dokter hewan atau seperti apa, Kak?
1: Ya, kami tentunya punya beberapa klinik gitu ya yang kami sering kali kunjungi apabila kami menyelamatkan hewan gitu ya. Biasanya mereka bisa memberikan mungkin potongan harga dan bisa juga kemudahan akses gitu ya. Okay. Mungkin biasanya mereka tidak berkenan house visit, tapi kalau untuk kami biasanya mereka berkenan seperti itu.
0: Sejauh ini sudah berapa klinik yang mungkin bekerja sama dengan Stray Cat Defender?
1: Sudah ada beberapa ya, mungkin sudah 5 atau 6 klinik sejak kami pertama berdiri ya.
0: Tapi Stray Cat Defender ini memang adanya di Malang aja ya, Kak? Di luar daerah belum ada?
1: Iya, kami basisnya hanya di Malang saja.
0: Jadi tadi kerjasamanya sama siapa aja selain klinik?
1: Selain klinik, kami juga ada kerjasama dengan sempat ada kerjasama dengan produsen makanan kucing sih. Tapi waktu itu kerjasama yang tidak jangka panjang ya, hanya untuk beberapa saat saja.
0: Oke. Kalau untuk anggotanya ada berapa?
1: Anggotanya saat ini ada 15 orang.
0: Itu sudah dari tahun 2015 ini sudah banyak melakukan aksi-aksi penyelamatan hewan ya, terutama untuk kucing ini. Ini sekarang ada kucing yang ditampung nggak di base camp untuk saat ini?
1: Iya, ada sekitar hampir 20 ekor
0: banyak
1: sih.
0: Berarti ya. Okay. Tapi kalau misalkan setelah ditampung itu kan nggak mungkin kayak misalkan ketemu di jalan kemudian ditampung dan akhirnya jadi banyak, itu kan nggak mungkin di satu tempat ya, Kak. Apakah nanti kucing-kucing ini kemudian akan ada yang mungkin mengadopsi atau gimana?
1: Iya, jadi memang kucing-kucing yang kami rasa sudah sehat gitu, itu akan kami open adopsi gitu. Jadi memang kami carikan adopter, jadi yang sehat sudah diadopsi sehingga mungkin ada ruang kosong ya. Nah, di situ kami bisa menyelamatkan kucing lain untuk ditampung di situ.
0: Artinya sudah banyak kucing-kucing yang di SCD ini yang sudah diadopsi selama
1: sejak 2015 sampai sekarang sudah sangat banyak, mungkin puluhan kucing sudah diadopsi.
0: Berarti ini sudah 2015 berarti sudah 12 tahun ya, Kak?
1: Hampir 11.
0: 11 ya, 11 tahun.
1: Hampir 11 tahun.
0: Oke. Kak Sasa, apa yang membuat Kak Sasa kemudian ini Kak Sasa juga termasuk pendiri atau baru bergabung atau
1: bukan,
0: seperti apa?
1: Bukan, tapi saya bergabung sudah cukup lama ya. Saya bergabung sejak 2019 awal.
0: Oke.
1: Itu, tapi saya bukan pendiri.
0: Oke.

0: Baik, jadi terus apa sebenarnya yang membuat Kak Sasa memang ngerasa apa hewan-hewan liar ini, khususnya kucing, ini perlu untuk diselamatkan, Kak Sasa?
1: Awalnya saya seperti orang-orang lain ya, tidak terlalu peduli gitu. Walaupun saya suka kucing, tapi saya tidak terlalu peduli dengan kucing-kucing yang ada di jalan gitu. Ah, yang kemudian membuat saya tersadar itu sebenarnya adalah video-video rescue dari luar negeri, dari Amerika dan dari Korea. Ternyata banyak orang yang mendokumentasikan ketika mereka merescue kucing gitu. Disitulah saya tersadar, oh ternyata benar ya kucing liar itu juga seperti kita gitu, merasakan sakit, merasakan kebingungan gitu. Dan kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Yes. Kayak gitu. Nah, sejak dari situ saya kemudian mencoba mencari tahu di Malang ada nggak ya organisasi yang seperti itu, yang merescue hewan-hewan seperti di Korea dan Amerika. Ternyata ada. Gitu, Striker Defender itu. Dan ketika mereka buka buka rekrutmen gitu ya, akhirnya saya daftar.
0: Oke. Jadi seru, kemarin juga sempat ada yang viral tuh ya, kucing apa terjebak dalam sebuah kebakaran, ditolongin sama bapak gitu rame-rame. Itu kayaknya sebuah aksi kemanusiaan yang luar biasa sih. Aksi kemanusiaan ini gak hanya untuk menolong manusia ya, tapi juga hewan lainnya. Baik, nah dalam pengalaman kalau bencana ini mungkin perhatian utama memang tertuju pada manusia ya, masyarakat pada umumnya. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi hewan-hewan yang terdampak bencana ketika terjadi bencana, mungkin gempa bumi seperti yang sering terjadi begitu, Kak?
1: Iya, biasanya dalam kondisi bencana itu masyarakat banyak yang fokus pada manusia ya, dan itu menurut saya juga wajar gitu. Tapi bukan berarti hewan-hewan di sana itu diabaikan begitu saja gitu. Kalau bisa ada yang membantu mereka juga. Biasanya sih kondisi hewan di daerah yang sedang terdampak bencana ya, itu mereka tentunya kelaparan dan kehausan. Tidak ada makanan, dan biasanya sumber air bersih itu sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya bencananya banjir gitu. Itu kan ya walaupun banyak air, tapi kan airnya kotor ya. Nah itu. Kemudian kedua, bisa jadi mereka juga terkena penyakit. Mungkin karena minum air yang tidak bersih, akhirnya mereka cacingan, diare, dan sebagainya. Seperti itu. Okay. Jadi kondisinya juga sama-sama tidak baik-baik saja seperti manusia.
0: Okay, jadi hewan yang bisa diare, yang bisa cacingan tuh gak cuma manusia, tapi hewan juga bisa ya. Baik, nah sejauh Kak Sasa bergabung di SCD ini, apakah memang pernah terlibat langsung penanganan pada saat bencana untuk hewan-hewan yang terlantar, Kak Sasa?
1: Iya, kalau saya pribadi sebenarnya belum pernah, karena saya ada pekerjaan ya yang menyebabkan saya nggak bisa leluasa keluar kota. Tapi SCD sendiri secara organisasi itu beberapa kali terjun ke lokasi bencana gitu. Jadi ada anggota lain yang memang dia available gitu, jadi dia bisa turun langsung gitu. Yang pertama kali itu kami terjun itu di tahun 2021 waktu ada gempa Mamuju di Sulawesi Barat kalau nggak salah ya, di situ. Kemudian kami juga pernah terjun ke saat ada erupsi Gunung Semeru di tahun 2021 juga. Kemudian ada banjir di Kalimantan Barat, banjir di Kalimantan Selatan, gempa Cianjur, dan yang terbaru kemarin waktu ada bencana di Aceh, di Sumatera ya, itu kami juga ikut terjun ke sana.
0: Oke, nah ketika bencana terjadi, ini yang paling mendesak mungkin yang kebutuhannya si hewan ini ketika terjadi bencana apa ini? Apakah sama dengan manusia pada umumnya ya, butuh tempat bernaung, kemudian makanan, pengobatan, dan lain-lain?
1: Iya, yang pertama tentunya makanan ya, makanan, kemudian air bersih terutama. Nah, seringkali air bersih ini yang terlupakan gitu. Itu jangan sampai lupa, air bersih. Kemudian obat-obatan, mungkin obat-obatan yang mendasar aja ya, kayak untuk obat cacing, obat kutu, obat jamur, seperti itu. Kemudian pet kargo atau kandang itu untuk evakuasi gitu, karena biasanya mereka kan agak susah ya, namanya hewan kan biasanya ada insting-instingnya gitu. Jadi kalau bisa akan lebih memudahkan kalau kita punya kandang gitu. Tentunya juga penampungan juga perlu gitu, kalau misalnya memang memungkinkan, supaya bisa perawatannya itu bisa berjalan lebih maksimal.
0: Oke. Nah, ketika evakuasi berlangsung pada saat terjadinya bencana, ini tantangan terbesarnya apa ketika mengevakuasi hewan, Kak Sasa, biasanya?
1: Tantangannya itu diantaranya ada sumber daya manusia ya. Tidak semua orang punya pengalaman menghandle hewan gitu. Jadi perlu orang-orang yang diterjunkan itu perlu orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk menghandle hewan. Mereka tahu kalau kucing dalam keadaan stres atau anjing dalam keadaan stres itu seperti apa, gitu. Jangan sampai mereka malah berbalik menyerang kita, kayak gitu kan. Terus tantangan lainnya itu dana tentunya. Tentunya untuk apa? Untuk kesananya, transportnya, logistik dan sebagainya itu kan membutuhkan dana gitu. Jadi itu mungkin dua tantangan terbesar. Kemudian ada juga tantangan seperti polisi, apa dalam artian kebijakan pemerintah ya. Kalau bisa kan pemerintah juga ada peran di situ untuk membantu relawan, mungkin untuk terkait koordinasinya dan semacamnya.
0: Jadi apa yang biasanya dilakukan oleh teman-teman SCD saat mendapatkan tantangan seperti yang sudah tadi Kak Sasa sebutkan?
1: Terkait sumber daya manusia ya, biasanya memang SCD kita tidak terjun sendirian. Tentunya kami melakukan kolaborasi dengan komunitas pecinta hewan atau mungkin belum bukan komunitas, mungkin individu ya yang memang peduli hewan di daerah-daerah sekitar situ, gitu. Jadi kita kerjanya bareng-bareng, nggak cuman sendirian, nggak cuman SCD aja. Mereka tentunya lebih paham soal lapangan, gitu, karena itu memudahkan kami juga untuk berkoordinasi, untuk melakukan evakuasi, gitu. Terkait penggalangan dana, biasanya kami mengandalkan media sosial tentunya, media sosial. Dan untungnya sih masyarakat Indonesia itu kepeduliannya sangat besar, gitu. Jadi mereka banyak yang bersedia untuk berdonasi.
0: Oke, tadi dikatakan bahwa orang-orang yang diterjunkan untuk mengevakuasi ke hewan ketika terjadi bencana ini memang haruslah orang-orang yang memang paham gitu, yang sudah berpengalaman. Nah, ini apakah mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus kepada komunitas-komunitas pencinta hewan agar nanti ketika terjadi evakuasi, ketika terjadi bencana, evakuasi bisa dilakukan dengan baik dan benar gitu, Kak Sasa?
1: Sepengetahuan saya tidak banyak pengelatihan untuk relawan ya. Jadi mungkin ada seperti seminar gitu, tapi kalau untuk pelatihan yang dengan praktek secara langsung itu saya rasa sangat terbatas sekali. Dan saya rasa ini mungkin bisa jadi saran atau apa ya untuk kedepannya, semoga lebih banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kita tidak gagap pada saat di lapangan.
0: Artinya ini otodidak aja ya, karena memang pengalaman memelihara hewan jadi istilahnya si relawannya ini memang sudah paham seperti apa kalau misalkan kucingnya stres, anjing atau lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini kayaknya memang perlu, Kak, kalau misalkan memang dibutuhkan gitu ya.
1: Iya, saya rasa sangat perlu sih.
0: Di pelatihan gitu biar. Baik. Nah, apakah ada perbedaan di sini penanganan antara kucing peliharaan yang kehilangan pemilik dengan kucing liar yang terdampak bencana, Kak Sasa? Karena yang kalau di Stray Cat Defender ini kan memang kebanyakan kucing liar ya.
1: Iya, saya rasa mungkin ada perbedaan di antaranya. Kucing liar itu ada yang namanya kucing feral. Kucing feral itu memang dia itu sangat menghindari manusia, gitu sih. Tapi banyak juga kucing liar yang ramah pada manusia, yang sebenarnya kita tidak akan bisa bedakan dengan kucing peliharaan, gitu. Jadi sebenarnya selain itu kita bisa bukan membedakan sih, tapi lebih ke kayak mungkin pribadi dari kucing itu. Jadi ada kucing peliharaan yang memang hanya mau sama pemiliknya saja, tidak mau sama orang lain. Nah, itu mungkin juga akan jadi tantangan gitu ya. Tapi ada juga kucing liar yang ramah sama manusia sehingga memudahkan kita untuk evakuasi gitu. Jadi memang lebih ke kepribadian karakteristik dari kucing itu tersebut daripada apakah ini kucing liar atau kucing peliharaan.
0: Tadi kalau dikatakan kucing ini bisa stres, hewan-hewan bisa stres gitu ketika terjadi bencana sama seperti manusia. Nah, ciri-ciri dari kucing atau anjing atau hewan-hewan peliharaan yang lain ketika stres itu seperti apa, Kak Sasa?
1: Biasanya mereka tidak mau makan ya. Tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian menyendiri. Seperti itu sih biasanya. Bisa juga sampai sakit sih. Tapi yang paling terlihat itu mereka tidak mau makan, tidak mau minum, kadang menyendiri kayak mojok gitu.
0: Apa kemudian antisipasi yang mungkin bisa dilakukan ketika mengetahui bahwa hewan kucing atau anjing ini stres?
1: Kalau dalam konteks bencana ya, kita tentunya hanya bisa memberikan yang terbaik ya. Mungkin kalau dari makan, biasanya mereka tidak mau makan. Makanan kering gitu. Tapi untuk makanan basah biasanya mereka tergoda oleh aromanya. Nah itu masih bisa kita berikan. Bisa juga kita kasih makanan yang memang nutrisinya sangat padat gitu ya. Bisa dengan cara disuapin gitu supaya setidaknya ada nutrisi yang masuk ke tubuh mereka gitu.
0: Oke, okay. Yang selama ini kita tahu ya, orang awam tahu bahwa kucing itu adalah pecinta ikan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, apakah sebenarnya memang kucing itu cuma makan ikan aja atau bisa makan makanan yang lain nih?
1: Bisa makan makanan lain sih. Yang penting itu mereka makanannya itu yang penting tinggi protein.
0: Oke, okay. Tapi maksudnya tapi dia makan itu karena aroma atau karena apa? Karena kan banyak makanan-makanan kucing sekarang yang dijual di vet shop dan lain-lain gitu ya, yang bukan ikan pastinya.
1: Iya, dari aroma sih salah satu penentu ya, aroma semakin dia semakin apa ya? Kalau untuk manusia tuh lebih amis ya, semakin amis itu biasanya mereka malah lebih berselera untuk makan. Gitu sih. Jadi kalau bisa ya, kalau ketika kucingnya memang agak susah makan, kalau bisa diberikan makanan yang aromanya tajam gitu. Tapi ada juga kucing yang mungkin gak terlalu pilih-pilih ya. Jadi walaupun tidak terlalu beraroma, mereka masih mau-mau aja, itu juga ada sih.
0: Oke, okay. Sebagian orang mungkin takut untuk memelihara hewan, khususnya kucing, mungkin karena takut terjangkit penyakit atau lain sebagainya ini. Karena kan hewan punya kutu apa segala macam. Terlebih lagi kalau misalkan tadi seperti Kak Sasa katakan, dia bisa diare dan lain-lain dan membawa bakteri. Nah, ini sebenarnya sepenting apa sih kita harus waspada ketika apa namanya, ada kucing liar yang terjangkit?
1: Biasanya sih kami kalau begitu rescue itu langsung bawa ke dokter hewan ya. Jadi selain walaupun mereka tidak ada luka katakanlah, itu kami tetap bawa ke dokter hewan untuk mengetahui dia ini ada virus nggak, dia ini ada penyakit apa gitu. Nah, itu saya rasa juga harus diterapkan oleh orang-orang yang baru mengadopsi kucing. Nah, jadi untuk mengetahui dia itu ada potensi dia lagi membawa penyakit atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah sehat nih di rumah, itu tetap kebersihan itu harus dijaga. Kayak kotoran tentunya harus dibersihkan setiap waktu gitu ya. Kalau setiap hari juga harus membersihkan si kotak kepasirnya itu supaya bakterinya tidak menyebar. Kemudian juga menjaga kebersihan rumah secara keseluruhan itu sangat penting. Nah, itu bisa meminimalisir penyakit yang dibawa oleh kucing. Kemudian juga tentunya kucing itu harus divaksin setiap tahun. Lalu setiap 3 bulan sekali harus diberi obat kutu dan obat cacing. Nah, itu untuk menjaga kucingnya sehat. Kalau kucingnya sehat, otomatis kita yang memelihara juga terhindar dari penyakit.
0: Oke, tapi seberapa bahaya sih Kak kalau misalkan kucing itu, ya kucing yang dipelihara kemudian ternyata ada membawa virus, itu bisa menularkan ke manusia atau seperti apa Kak?
1: Kebanyakan sih enggak ya, kebanyakan virus tidak mungkin kayak rabies, tapi di Pulau Jawa ini sangat jarang rabies gitu. Kemudian yang kemungkinan bisa menular itu adalah kutu sebenarnya, scabies terutama ya, itu bisa bikin kalau kita pegang secara langsung lalu kita tidak cuci tangan, itu kita bisa gatel-gatel gitu, punya penyakit kulit.
0: Nah, saya punya sepupu Kak, dia tuh suka banget sama kucing, memang dari kecil tuh dia suka hewan. Nah, kucing entah apa sih, hamster, kelinci, dia piara, cuman memang yang paling sering dia piara itu adalah si kucing. Nah, dia suka tidur nih sama kucingnya. Nah, itu sebenarnya bahaya gak sih tidur sama hewan piaraan?
1: Enggak, selama dia tidak ada penyakit kulit itu tadi, aman-aman aja sih tidur sama kucing.
0: Iya, karena secinta itu sama kucing, sampai kayak dibawa ke tempat tidur.
1: Iya.
0: Baik, Kak Sasa mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan ketika SCD kemudian membantu hewan dalam kondisi yang cukup sulit mungkin ya.
1: Ya, kami pernah menyelamatkan seekor kucing ya. Namanya itu Oli. Namanya Olympic Tokyo karena di rescue pada saat momen Olympic Tokyo, Olimpiade di Tokyo gitu.
0: Jadi dinamain Olympic Tokyo.
1: Iya, pada saat itu dia ditemukan dalam keadaan tulang punggungnya patah. Kemudian dia tidak bisa berjalan normal, dia tuh kayak ngesot gitu jalannya. Kami sampai bawa ke dokter di sini, tidak ada yang bisa mengobati gitu ya. Mungkin hanya sekedar memberikan obat nyeri dan sebagainya. Sampai akhirnya kami bawa ke Surabaya untuk dilakukan operasi gitu. Dan dana yang dikeluarkan waktu itu juga lumayan banyak gitu. Karena selain biaya pengobatan juga kami harus bolak-balik ke Surabaya gitu, yeah, kan, transport dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah ini seperti keajaiban gitu. Dia bisa berjalan normal setelah itu. Setelah dioperasi, dipasang pen gitu ya, dia bisa berjalan normal, bahkan bisa manjat-manjat sampai ke atas gitu. Okay. Nah, itu saya merasa itu seperti keajaiban saya lihatnya gitu.
0: Jadi itu yang paling berkesan ya, sama kakak.
1: Berkesan,
0: Iya, sih, Dina. Terus tadi kan katanya biayanya lumayan gede ya. Itu iya, biayanya dari mana? Dari donasi?
1: Iya, dari donasi. Selain donasi juga kami punya divisi fundraising. Mm-hmm. Kami jualan merchandise gitu. Okay. Dari keuntungan situ juga kami pakai untuk operasional.
0: Mm-hmm. Luar biasa sekali ya. Ada kumpulan komunitas yang memang benar-benar concern untuk menyelamatkan hewan, khususnya kucing ya. Bahkan kucing-kucing liar yang terlantar gitu juga. Baik, kalau di Malang ini memang kebanyakan ada kucing liar kak ya di Malang?
1: Iya, sangat banyak sekali. Terutama di ruang terbuka ya, seperti di taman-taman gitu, sangat banyak.
0: Nah, itu memang kucing-kucing liarnya itu dikumpulin juga di SCD atau seperti apa?
1: Kalau kucing liarnya sedang tidak dalam keadaan sakit,
0: dibiarkan.
1: Dalam keadaan sehat, kami biarkan saja.
0: Okay. Jadi ini fokusnya untuk ke kucing-kucing yang memang ditemukan pada saat itu lagi sakit gitu ya.
1: Jadi kami harus menyeleksi ya, katakanlah menyeleksi. Ini kucing ini kira-kira bisa bertahan hidup nggak dengan kondisi kayak gini gitu. Kalau sekiranya dia sepertinya masih bisa sih bertahan hidup gitu, ya udah. Kayak misalnya kalau cuman skabies gitu aja ya, mungkin kami akan kasih obat gitu aja, tapi tetap kami biarkan.
0: Oke. Gitu. Berarti nggak semua kucing juga diambil ya. Tapi pernah nggak sih kak menyelamatkan kucing, kemudian kucing itu sebenarnya punya pemilik gitu ya, tapi dia mungkin mungkin kecelakaan atau apa di jalan sehingga si yang punya ini nggak tahu dia kemana gitu, pernah nggak ada kondisi seperti itu?
1: Seingat saya pernah, tapi pada saat saya belum bergabung. Saya cuman dengar ceritanya aja. Seingat saya pernah gitu, setelah di upload di Instagram itu kan, nah itu pemiliknya langsung menghubungi SCD gitu.
0: Nah, mungkinan apa yang biasanya terjadi pada hewan setelah bencana selesai gitu kak Sasa? Apakah masalahnya selesai setelah diselamatkan atau gimana ini? Atau mungkin ditampung dulu atau seperti apa?
1: Tentunya permasalahan tidak sampai selesai, tidak sampai benar-benar tuntas ya. Tapi kami juga punya keterbatasan, jadi kami nggak bisa terus-terusan berada di lokasi bencana sampai semuanya tuntas gitu. Apalagi kayak Aceh bahkan sampai saat ini pun masih belum tuntas sebenarnya. Jadi nggak mungkin kami di sana. Jadi ketika kami terjun itu setidaknya kami membantu untuk katakanlah seperti pertolongan pertama begitu sih.
0: Oke, jadi hewan kucing-kucing ini setelah diselamatkan, kemudian kalau sudah sembuh kan ada open adopsi ya tadi istilahnya. Nah, ini bagaimana proses open adopsi ini kak Sasa, sampai akhirnya kucing-kucing yang sudah sembuh ini kemudian mendapatkan apa ya istilahnya kalau
1: rumah
0: ya. Baik.
1: Jadi awalnya kami meminta calon adopter. Biasanya mereka itu DM Instagram dulu, kak saya mau adopsi si ini bisa atau enggak gitu. Oh ya bisa, silakan isi formulir terlebih dahulu gitu. Kami berikan formulirnya dalam bentuk Google Form gitu. Nanti mereka mengisi biodata, kemudian lokasi rumahnya di mana. Jadi kami hanya mengizinkan yang rumahnya di kota Malang saja sebenarnya gitu. Kemudian kira-kira ada waktu nggak buat main sama kucing ini gitu, kayak gitu. Terus habis itu kami juga ada minta foto, kayak kira nanti kucing ini akan bermain di mana gitu. Kami lihat juga rumahnya ini kira-kira layak atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dari formulir tersebut kami nilai okay, udah layak, itu kami akan melakukan visit, kami akan mengunjungi rumah tersebut gitu. Sekaligus wawancara ya, jadi kami juga ingin tahu calon adopter ini kira-kira gampang nggak sih diajak komunikasi gitu, karena kami nggak ingin setelah diadopsi terus kami putus komunikasi, itu nggak ingin seperti itu. Kami ingin tetap setidaknya menanyakan kabar gitu. Kan.
0: Jadi memang tidak bisa dilepas begitu saja ya, tidak bisa sembarangan gitu.
1: Jadi kami ada seleksinya gitu.
0: Apa yang membuat SCD ini menerapkan seleksi ini kak?
1: Karena kami tidak ingin kucing kami hidupnya lebih menderita daripada saat mereka ada di shelter ataupun di jalanan gitu. Kami takutnya sudah diadopsi tapi ternyata kucing tersebut tidak diberi makan dengan teratur gitu, kemudian dibiarkan berkeliaran di luar rumah gitu, yang ada risiko mereka ketabrak lagi gitu. Itu kan ya jadi sama aja apa bedanya dengan dulu gitu. Jadi kami inginnya mereka mendapatkan rumah yang lebih baik daripada sebelumnya.
0: Oke. Baik, saya kita balik lagi ke penyelamatan pada saat bencana ya. Ini kan kalau pas kondisi bencana tentu komunitas ini tidak bisa bekerja sendiri ya. Tadi ada kolab sama klinik dan lain sebagainya. Cuman pada saat bencana ini kolaborasinya sama siapa aja? Karena kan orang-orang pasti akan fokusnya ke manusia dulu nih gitu.
1: Betul. Ya, kami kolaborasinya biasanya sama komunitas lain. Biasanya dengan komunitas lain, kemudian tentunya dengan dokter hewan juga yang memang mereka tergerak untuk datang ke lokasi gitu. Jadi kami bersama-sama di sana nanti mendirikan mungkin semacam klinik darurat gitu untuk hewan-hewan terdampak. Klinik darurat itu bukan cuman untuk hewan yang sudah terlantar ya, tapi misalnya ada pemilik hewan yang dia terdampak, dia harus mengungsi, terus kan mungkin dia tidak punya apa-apa pada saat itu, mereka butuh makanan, mungkin makanan untuk kucing ya, mereka bisa minta di klinik darurat tersebut kayak gitu sih.
0: Oke, jadi apa sebenarnya yang mungkin masyarakat umum gitu ya bisa lakukan ketika dia menemukan hewan pada saat terjadi bencana?
1: Apabila kondisi hewannya baik-baik saja ya, katakanlah tidak sakit gitu, bisa dikasih makan saja. Makanannya pun tidak harus makanan kucing atau anjing ya. Misalnya kita punya makanan, yaudah makanan manusia itu gak apa-apa dikasih, selama itu bukan makanan yang beracun bagi hewan. Seperti coklat atau bawang itu kan gak boleh untuk hewan. Jadi mungkin kita punya makanan ayam katakanlah atau ikan, itu yaudah bagi sedikit aja gitu buat mereka.
0: Coklat dan bawang tidak boleh untuk hewan, ini kenapa?
1: Karena beracun.
0: Oh, itu beracun
1: bagi
0: hewan.
1: Mereka, iya.
0: Semua hewan?
1: Setahu saya yang jelas anjing dan kucing itu nggak bisa ya.
0: Okay.
1: Kalau yang hewan lainnya saya kurang tahu juga sih.
0: Apa yang terjadi ketika kucing atau anjing memakan apa tadi coklat dan bawang?
1: Bisa sampai meninggal juga sih. Tergantung jumlah yang mereka makan ya. Biasanya kalau sudah terlanjur dimakan harus segera dibawa ke dokter hewan sih untuk dipompa, untuk dikeluarkan gitu.
0: Oh gitu ya, jadi tidak bisa dibiarkan. Maksudnya ketika mungkin orang yang hidup di desa gitu ya, terus si si kucing atau anjingnya udah terlanjur makan coklat atau kucing yang kondisinya di mana dokter hewan jauh gitu, apa yang bisa dilakukan?
1: Kurang tahu sih kalau itu. Biasanya kalau saya sih menyarankan tentunya langsung dilarikan ke langsung klinik terdekat.
0: Okay,
1: ya.
0: Baik Kak Sasa. Nah, mungkin ini bagaimana cara masyarakat membedakan kemudian komunitas rescue yang memang benar-benar bertanggung jawab dengan pihak yang hanya memanfaatkan kondisi ini seperti apa?
1: Ya ini sering terjadi sebenarnya, ada beberapa orang yang memang memanfaatkan gitu ya. Kalau bisa sih lihat reputasi sebelumnya gitu. Biasanya kalau kami itu ada kayak laporan keuangan gitu, atau setidaknya minimal adalah dokumentasi saat kami melakukan kegiatan rescue, atau kalau di bencana ya saat kami mendirikan klinik darurat dan sebagainya gitu. Kemudian kami juga pakai ini kan, biasanya donasi kami kumpulkan di melalui platform lain. Melalui platform lain yang memang terpercaya, dan di situ kami diwajibkan untuk mengupload gitu ya laporan keuangan. Nah, di situ saya rasa masyarakat kalau bisa sih cari komunitas, kalau mau berdonasi ya cari komunitas yang memang menggunakan platform tersebut, atau setidaknya stalking lah di media sosialnya apakah dia pernah melakukan report dan dokumentasi.
0: Oke. Kak Sasa, kalau ada masyarakat nih mungkin pendengar yang mau bergabung bersama dengan Stray Cat Defender ini kayak gimana?
1: Ya, kebetulan saat ini Stray Cat Defender sedang membuka rekrutmen. Nah, nanti bisa dilihat di Instagramnya @StrayCatDefender. Nah, itu syarat-syaratnya sebenarnya gampang aja sih, yang penting ada komitmen.
0: Jadi komitmen aja nih, gak butuh hasilnya, mungkin keahlian menangani hewan atau seperti apa?
1: Enggak, jadi pada saat saya bergabung itu saya juga gak punya keahlian apa-apa sebenarnya. Karena di rumah saya gak pelihara kucing. Jadi cuman saya aja yang suka kucing gitu. Jadi ketika saya bergabung dengan Stray Cat Defender itu justru saya belajar gitu, belajar ngasih obat. Saya jadi tahu, oh mana makanan yang boleh buat kucing, mana makanan yang nggak boleh. Itu saya belajarnya di Stray Cat Defender.
0: Tapi selama proses dari apa istilahnya dari 2012 sampai 2000 sampai sekarang gitu ya Kak. Ini apa aja sebenarnya pengalaman-pengalaman yang Kak Sasa dapatkan ketika bergabung dengan Stray Cat Defender?
1: Ada pengalaman rescue kucing. Pada saat itu ada dua kitten terjebak di selokan. Selokannya lumayan dalam sebenarnya, kayaknya di atas lebih dari 1 meter lah ya. Kemudian di selokan itu juga ada aliran air gitu kan. Saya harus nyebur ke got itu buat menyelamatkan mereka. Wah. Kayak gitu. Itu itu cukup berkesan ya bagi saya gitu. Oh ternyata saya bisa kayak gitu.
0: Oke. Selain itu apa Kak kira-kira?
1: Selain itu saya pernah ikut conference gitu, animal welfare conference gitu di Bogor. Nah, di situ saya juga bertemu sama pegiat kesejahteraan hewan dari seluruh Indonesia. Nah, itu menurut saya juga berkesan sih. Mereka kayak jadi panutan saya juga gitu.
0: Nah, kalau teman-teman di Stray Cat Defender ini sudah sejauh ini memang aslinya memang pecinta hewan atau kayak orang yang kayak ngelihat kayaknya seru nih ikut atau misalkan dia ya peduli aja sama hewan tapi bukan pemelihara hewan gitu.
1: Banyak sih yang cuman sekedar peduli aja. Dalam artian mereka tidak punya pengalaman ya, mereka di rumah juga tidak punya, tapi mereka ingin berkontribusi bagi hewan-hewan gitu atau bagi lingkungan gitu. Itu lumayan banyak juga sih teman-teman yang gabung.
0: Oke. Nah setelah melihat berbagai kondisi di lapangan ini, pelajaran yang paling besar mungkin yang Kak Sasa dapatkan tadi selain yang sudah diceritakan tentu ya.
1: Apa mungkin selama saya bergabung gitu ya. Pelajaran yang paling besar itu mungkin rasa empati ya. Rasa empati, ternyata menumbuhkan rasa empati itu tidak mudah gitu, apalagi kepada hewan. Itu saya jadi ngelihat banyak beragam macam orang gitu. Ada yang bahkan rasa empatinya terlalu besar mungkin ya, sampai dia tidak memikirkan diri sendiri. Gitu. Kayak sampai aku rela tidak makan, yang penting kucing itu makan gitu. Nah, ada juga yang sangat menurut saya sangat egois ya, dia sampai menembak kucing gitu. Ya sampai ada beberapa belas kucing itu di sekitar rumahnya dia ditembakin gitu, karena mungkin dia resah atau gimana gitu. Jadi saya belajar selain menangani kucing juga belajar menangani manusia juga ternyata.
0: Tapi pernah memang ada kondisi apa namanya yang Kak Sasa yang menemukan kucingnya ini ditembak?
1: Ada, tapi pada saat itu hanya dugaan, pelakunya itu hanya dugaan gitu. Kayaknya ini, jadi sehingga kami gak berani sampai langsung apa ya namanya menghadapi beliau gitu ya. Tapi ada juga sebelumnya itu di sebuah tempat wisata sebenarnya. Sebuah tempat wisata itu banyak sekali kucing dan direkturnya tuh kayak ini minta tolong ya kucingnya segera minta, saya minta bantu kalian, kalian bantuin untuk mengusir kucing ini gitu. Kalau nggak gitu nanti saya tembak kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya.
0: Tapi pernah ada kondisi nggak sih ketika apa namanya teman-teman SCD menemukan memang hewannya disiksa kemudian dilaporkan begitu pelakunya ke pihak yang berwenang gitu?
1: Sejauh ini sangat jarang ada yang melaporkan ke pihak berwenang gitu.
0: Jadi hanya fokus untuk penyelamatan hewannya saja ya?
1: Iya, lebih ke gitu. Dan mungkin kami edukasi ke warga sekitar, karena biasanya pelakunya itu adalah orang yang memang ditakuti oleh warga sekitar. Gitu sih.
0: Kak Sasa, mungkin harapannya apa untuk masyarakat Malang, terutama soal kepedulian terhadap hewan jalanan dan terdampak bencana, Kak Sasa?
1: Ya harapannya masyarakat di Malang itu bisa menumbuhkan rasa peduli yang lebih besar kepada hewan-hewan sekitar. Jujur aja saya sempat kepikiran gimana kalau Malang ini jadi seperti Istanbul gitu. Nah, di Istanbul itu kota yang sangat ramah hewan. Bahkan pemerintah itu turun langsung untuk membuat kebijakan soal kesejahteraan hewan. Nah, saya harap mungkin Malang bisa jadi pelopor di Indonesia untuk jadi kota yang ramah hewan.
0: Baik, terima kasih Kak Sasa untuk waktunya sore ini sudah bersama kami di sini ngobrol-ngobrol soal penyelamatan hewan ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih banyak. Semoga dengan obrolan ini makin banyak lagi orang-orang yang memang peduli terhadap hewan ya, tidak menyakiti hewan. Kemudian alhamdulillah lebih baik lagi seperti itu gitu. Tapi minimal ketika menemukan hewan yang terluka atau mungkin seperti tadi mendapatkan penyiksaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa segera diselamatkan atau mungkin bisa langsung dibawa ke SCD gitu mungkin ya, kalau nggak tahu dibawa kemana atau gimana?
1: Ya biasanya karena kami kan merahasiakan alamat ya.
0: Oh, okay,
1: jadi bisa bisa lapor lewat DM, tapi ya? Kami tidak bisa menjanjikan akan merescue karena kami ada keterbatasan dana, keterbatasan tenaga. Jadi lapor silahkan, tapi kami tidak menjanjikan bisa langsung merescue.
0: Oke. Okay. Kalau SCD ini Instagramnya apa kak? Untuk
1: Instagramnya @straycatdefender.
0: @straycatdefender. Oke. Okay. Baik. Terima kasih kak. Sasa sekali lagi dan pendengar, demikian dialog sore hari ini dengan tema peran komunitas hewan dan aksi kemanusiaan saat bencana. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Dan kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sejawa Timur.
1: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inilah info prima selengkapnya Selasa 9 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 Widi Widayat menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 sehingga 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015.
4: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya.
3: Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa mengaku bersyukur atas raihan WTP ini, serta mengapresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Gubernur Jatim tahun anggaran 2025.
5: Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
3: Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Ani Hasana melaporkan.
1: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan nilai 70,55% dari tim penilai KLHK dan Independen Sidoarjo dinilai menunjukkan kemajuan dalam tata kelola lingkungan sekaligus menjadi kandidat kuat menuju penghargaan Adipura. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan mengangkut residu sampah dari TPS 3R ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Pemkab mengoperasikan sekitar 80 armada truk dengan 70 hingga 75 unit aktif setiap hari. Selain itu, sistem pembayaran retribusi di TPA kini telah menggunakan metode digital.
7: Ini salah satu tugas kami dari DAK akan mencoba mengoptimalkan pengurangan sampah. Yang pertama, pengurangan sampah melalui sumbernya atau dari rumah tangga. Yang kedua, pengurangan melalui TPS 3R. Jika di sumbernya tidak bisa, paling tidak gerbang kami itu di TPS 3R sebelum gerbang terakhir kami berada di TPA. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Ini tadi ada atensi Pak Bupati, saya juga terima kasih kepada Pak Bupati dan tim bahwa memang perlu bahwa TPS 3R itu dioptimalkan kembali. Ini ada 210 yang kita optimalkan.
6: Meski demikian, persoalan sampah belum sepenuhnya teratasi. Dari total produksi sampah sekitar 892 ton per hari, masih terdapat 87 ton yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut memicu munculnya sejumlah titik pembuangan sampah liar di berbagai wilayah dan menjadi tantangan tersendiri. Sebagai strategi jangka panjang, Pemkab Sidoarjo mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui skema iuran mandiri senilai Rp25 hingga Rp30.000 per KK. Pola tersebut diharapkan mampu menopang operasional TPS 3R secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pantauan harga gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, Kabupaten Lamongan melonjak. Pedagang kecil sulit bertahan untuk berjualan sehari-hari. Berikut laporan Farin Regi.
8: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan pedagang eceran di Kabupaten Lamongan. Setelah harga minyak goreng mengalami kenaikan, kini gula pasir juga merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Sidoarjo Lamongan, harga gula pasir eceran mencapai Rp17.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp16.500 per kilogram. Salah seorang pedagang, Randy, mengatakan kenaikan harga gula terjadi secara mendadak dan berdampak pada minat beli masyarakat.
9: Iya mas, naik. Hmm,
10: berapa?
9: 17,5.
10: Sebelumnya berapa mas?
9: 16,5.
10: Itu kenapa?
9: Karena dolar sama BBM naik.
10: Sekarang dolar apa mas yang naik?
9: Minyak.
10: Minyak kita.
9: Minyak kita.
10: Berapa sekarang?
9: Sekarang 21.
10: Itu kenapa kok mahal sih?
9: Enggak tahu mas.
8: Keluhan serupa juga disampaikan Rudy, pemilik toko perancangan yang membeli stok barang dalam jumlah besar. Ia menilai lonjakan harga terjadi terlalu cepat sehingga menyulitkan pedagang dalam menghitung kembali modal usaha.
11: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
10: Iya. Kemarin berapa beli mas?
11: 800.
10: 800 apa itu?
11: 800 itu, satu karung.
10: Nah, satu karung?
11: Sekarang 800 35. Ya, dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya.
8: Muji, penjual gorengan dan ayam geprek, mengatakan tingginya harga bahan pokok membuat keuntungan usaha semakin menipis. Bahkan hasil penjualan hanya cukup untuk memutar modal usaha sehari-hari.
12: Gorengan sama geprek di desa.
13: Ini minyak.
12: Minyak kan minta banyak kalau geprek gitu.
13: Terus kalau mahal ini gimana?
12: Pusing saya.
10: Pusing bu ya?
12: Iya pusing, sangat pusing.
13: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
12: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
10: Lari ya?
12: Kalau murah, ya bakole sing kalah, bakole itu sing lorok apa gitu.
8: Para pelaku usaha berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan langkah stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Farin Raki melaporkan.
1: Di tangan mahasiswa Universitas Ciputra, limbah kain batik diubah menjadi baju hip-hop lokal yang menarik. Oni Arianto melaporkan.
14: Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditunjukkan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya melalui karya fashion inovatif yang menggabungkan unsur budaya lokal dan tren global. Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya Muhammad Atoila Selasa siang menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip-hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock kain batik sebagai material utama dalam proses kreativitasnya.
15: Sebelumnya ini bukan limbah denim dan wastra, tapi ini limbah wastra. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ornamen-ornamen desainnya itu dari batik ya sebenarnya. Jadi inspirasi utama dari baju ini adalah skena hip-hop sebenarnya. Jadi kalau semuanya tahu, sekarang hip-hop dangdut itu benar-benar lagi naik di pasaran dan sudah mulai konstan tentang tren-tren ini. Jadi saya ingin mengangkat potensi ini berupa produk supaya bisa berkontribusi gitu di pasaran dan mungkin bisa menghasilkan penghasilan juga.
14: Menurut Atoila, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktik fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Berikut laporan Angela Rizka.
17: Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatras Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
18: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir ya, dan memang masuk di apa namanya ring of fire ya. Dan memang dari kepala BD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian ya yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
17: Selain itu, ia juga menerangkan pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
0: Baik, terima kasih, Dindi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menyelenggarakan kelas binary dengan menghadirkan jurnalis Ulil Albab sebagai pemateri utama. Dalam forum tersebut, Ulil Albab menekankan pentingnya pers mahasiswa untuk menjaga daya kritis. Laporan Gea Deborah.
19: UKM Binary Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menggelar kelas binary dengan mengundang jurnalis sekaligus pemateri Ulil Albab. Dirinya mengajak pers mahasiswa untuk kembali menjalankan perannya sebagai media alternatif yang kritis dan independen dengan lebih fokus mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Menurut Ulil, pasca reformasi, pers mahasiswa memiliki posisi strategis untuk mengawal isu-isu yang seringkali tidak menjadi perhatian media arus utama. Karena itu, mahasiswa tidak perlu terjebak membahas isu-isu di luar kampus yang sudah banyak diberitakan oleh media mainstream.
20: UKM PES ini harus kembali memperjuangkan isu-isu di dalam kampusnya sendiri. Jadi tidak harus terjebak pada isu luar kampus karena itu sudah sering dibahas media mainstream. Nah, makanya peran PES mahasiswa ini pasca reformasi sebenarnya lebih ke media alternatif, Pak. Jadi media alternatif yang sebisa mungkin mengangkat isu-isu yang tidak lagi jadi konsentrasi media mainstream atau mungkin ditinggalkan oleh media mainstream. Jadi teman-teman PES mahasiswa yang masih punya independensi yang kuat bisa mengawal isu ini sampai benar-benar tuntas.
19: Sementara itu, Ketua UKM Binary Najwa Maulidia Rahma dan Ketua Panitia Binary Laili Rizki Aulia menjelaskan bahwa dengan kegiatan ini peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan jurnalistik maupun desain sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu di lingkungan kampus dan masyarakat.
4: kelas binary itu, kelas binary itu sebenarnya adalah program kerjanya yang ada di binary, yang itu fokusnya di dua bidang, yang pertama itu ada bidang jurnalistik dan juga bidang desain.
21: Menarik dari kelas jurnalistik tahun ini tuh kuotanya itu ditambah daripada tahun sebelumnya, terus juga kita juga mendapat lebih banyak anggaran dari tahun sebelumnya gitu. Terus untuk jumlah dari peserta untuk kelas jurnalistik sendiri itu sekarang ada 20, sedangkan untuk yang kelas desain sendiri itu ada 40.
22: Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
23: Baik, terima kasih Afrilia. Pendengar juga pemirsa, ratusan ternak ayam telur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Informasi selengkapnya dilaporkan Dinda Olivia.
24: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Wakilan peternak Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur.
25: Ternak mikro kecil, ya. Kami mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita blondot, Sementara dengan keblondotan itu ternyata harga pakan naik. Nah, ini menjadikan kami itu semakin hari semakin tidak berdaya. Apalagi ada isu juga sebelum itu ada wacana dari Kadin untuk menggandeng investor asing hadir di peternakan kita untuk berbudidaya. Ini akan mengancam gulung tikarnya peternak mikro kecil ini.
24: Berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Gita Ayu. Silakan Gita.
26: Baik, terima kasih Rahayu. Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya oleh Supriyadi.
27: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dimulai melalui doa bersama yang digelar Kodim 0827 Sumenep bersama masyarakat. Jembatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan mempermudah akses transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan merupakan program yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi desa.
28: Kita bermunajat, berdoa, memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan, yang mudah-mudahan nanti program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelak bisa menghadirkan manfaat.
27: Pembangunan dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain pembangunan jembatan beton sebagai akses permanen, juga direncanakan pembangunan jembatan perintis untuk mempermudah mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.
26: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Silakan.
1: Terima kasih, Gita. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama.

0: Pernik haji juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta jemaah haji lebih memilih membeli souvenir secara online.
1: Kalau permintaannya cenderung lebih kurang ya Pak, soalnya kan ekonominya lagi kayak gini, jadi lebih ke dampak ke uangnya sendiri. Mungkin 20% lah. Kalau paling banyak itu di Sajadah sih.
0: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan, seperti sajadah, yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama, seperti kismis, kacang Arab, dan kurma, menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan, perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna, serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109, 110, 111, dan 112 hingga saat ini masih dalam kondisi sehat. Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama berada di tanah suci hingga kepulangan ke tanah air.
2: Ya, harapannya kita kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik, karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang kondisi kesehatannya menurun, ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang harus kita waspadai.
0: Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas kesehatan dan ketua rombongan, serta segera melaporkan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dengan kondisi yang tetap prima, diharapkan seluruh jemaah dapat mengikuti proses rangkaian ibadah baik di Mekah maupun Madinah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
3: Pembimbing Ibadah Haji Tuban apresiasi peningkatan pelayanan operasional yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji tahun 2026 ini. Witra Adila melaporkan.
4: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Tuban akhirnya tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Pemimpin Ibadah Haji Tuban Kloter 27, Wahid Ahmad Ali mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelancaran perjalanan rombongan dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji selama berada di tanah suci. Menurutnya, hal ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik pada musim haji tahun 2026 ini. Ia, yang juga memiliki pengalaman berhaji tahun 2022 lalu, menilai jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
5: Karena memang kalau cerita dari teman-teman dari Arab Saudi ini, memang Pak Prabowo itu menggunakan semua sektor ini diambilkan dari TNI Polri. Kemudian kornat lapangan dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina, itu semua berbasis militer begitu. Sangat rapi sekali, tertata semuanya di sana. Waktu kita melaksanakan, saya baru kali ini melihat. Kalau masalah kekurangan di Mina, yang paling bagus dari ini masalah MCK. Dulu itu antri-antri MCK itu sampai orang-orang itu buang. Sekarang enggak ada antri di Mina sekarang.
4: Wahid berharap standar pelayanan yang telah ditetapkan pada musim haji 2026 ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa depan. Hal itu bertujuan demi memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah asal Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter sub 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada Minggu sore. Disambut isak tangis haru para keluarga. Laporan Angela Reska.
6: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter SUB 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Minggu sore 7 Juni 2026. Kedatangan para jemaah kontan disambut isak tangis haru para keluarga yang telah menahan rindu. Selain disambut rombongan keluarga, para jemaah juga disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Dalam sambutannya, Indrata mengucapkan selamat datang sekaligus berharap para jemaah haji yang telah tiba di Pacitan dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, salah satu jemaah asal Desa Tanjung Sari, Susilowati, terlihat menangis begitu tiba di Pacitan. Ia mengaku merasa terharu karena mendapat panggilan dari Allah untuk pergi ke tanah suci.
7: Ya, sampai ya karena terpanggil ke sana sampai banyaknya semangatnya terharu sekali. Sebab perjuangan hidup di sana, sebab perjuangan hidup waktu puncak haji itu, waktu puncak haji yang naik. Ya Allah.
4: Diketahui dari total 247 jemaah yang tergabung di kloter SUB 25, terdapat satu jemaah bernama Sri Rahayu dari Kelurahan Baleharjo,

0: Kecamatan Pacitan masih dirawat di Mekah karena alasan kesehatan. Rencananya, jika kondisi jemaah tersebut telah membaik, akan dipulangkan ke Pacitan bersama para jemaah lain di kloter berikutnya. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti info Prima Pro 1 RRI Surabaya dan kini Anda kembali lagi bersama kami di Malang sore ini. Masih bersama saya Rahayu Jafar yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami Bergar Setiap Persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,6 FM. Di Malang sore ini kami akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kami juga akan membagikan informasi-informasi nanti seputar Malang Raya. Untuk itu tetaplah bersama kami mendengar di program 1 RRI Malang Kadal Informasi dan Inspirasi.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBU Kota Malang menghentikan sementara distribusi program makan gizi gratis atau MPG. Penghentian layanan ini disebut berkaitan dengan keterlambatan pencairan anggaran operasional dari pemerintah pusat. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Kota Malang, Muhammad Atoilah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang tidak beroperasi sementara akibat keterbatasan dan operasional. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana membuat sejumlah pengelola SPPG kesulitan melanjutkan operasional harian. Namun, pihaknya belum memperoleh informasi pasti mengenai sejumlah SPPG yang terdampak karena masih dilakukan pendataan. Atoilah juga mengatakan hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut. Dan informasi yang diterimanya hanya menyebutkan adanya keterlambatan proses pencairan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ia juga menegaskan penghentian sementara operasional akibat keterlambatan anggaran berbeda dengan persoalan suspend yang sebelumnya dialami sejumlah SPPG di Kota Malang. Suspend tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurutnya juga, satu SPPG telah menyelesaikan perbaikan yang disyaratkan. Saat ini tengah menunggu terbitnya surat pencabutan suspend dari Badan Gizi Nasional, sementara 6 SPPG lainnya masih berada dalam proses yang sama. Ia pun berharap pencairan dana operasional dapat segera dilakukan sehingga distribusi MPG kembali berjalan normal. Jika anggaran sudah diterima dalam waktu dekat, SPPG yang sempat menghentikan layanan ini, pendengar, kemudian diperkirakan dapat kembali beroperasi pada pekan ini.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang dan masih bersama saya juga di sini Rayu Jafar yang tentunya masih akan menemani Anda ya nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung aja untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 94,6 FM dan tentunya apapun aktivitas Anda sore hari ini semoga semuanya lancar jaya ya. Mungkin untuk yang lagi di jalan, baru mau pulang kerja, hati-hati aja di jalan, jangan terlalu ngebut ya. Sesuaikan aja kecepatannya karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang memang tidak kita harapkan gitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin sudah berada di rumah sekarang, mungkin lagi rebahan ya, scroll-scroll handphone atau mungkin lagi nyiram-nyiram tanaman. Selamat melaksanakan aktivitas Anda aja, apapun yang Anda lakukan sore hari ini. Nah, pendengar, pernah gak sih kita ada di fase menunggu sebuah jawaban ketika kita merasa sudah siap, merasa pantas mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya, tapi tetap bertanya-tanya apakah ini memang jalanku begitu ya. Atau mungkin itu juga yang terasa dari lagu yang akan saya putarkan sore hari ini dari miliknya Yura Yunita. Lagu ini terdengar lembut sebenarnya, menyebat keresahan yang cukup manusiawi kalau saya rasa ya, tentang keinginan untuk dicintai, kemudian tentang harapan, tapi juga tentang belajar menerima kalau tidak semua hal itu kemudian bisa dipaksakan. Ada bagian yang menggambarkan seorang yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia pantas dicintai, tapi di lain sisi masih mencari kepastian siapa yang memang ditakdirkan untuk bersamanya. Bukan sekedar mencari seorang ya, tapi juga mencari petunjuk apakah langkah yang sudah ditempuh ini apakah sudah benar gitu ya. Kalau ada lirik yang bilang kalau ini benar untukku maka dekatkanlah. Aduh, romantis banget ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia Tanda dari miliknya Yura Yunita untuk Anda pendengar.

Informasi untuk Anda pendengar, untuk ayah bunda dan bapak ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak, bingung mau mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, Agung Education jawabannya. Karena Agung Education adalah CP yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik baik dari SD sampai perguruan tinggi. Hadir dan menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi antara lain rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, membuat anak-anak belajar dengan gembira. Pendamping akan ikut senang, bapak ibu ataupun pihak guru juga pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari Outing Class mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, field trip yang penuh pembelajaran di luar kelas, hingga studi tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri dan konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Agung Education sekarang di 0822-3148-4263 atau bisa kunjungi Instagramnya di @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah

0: Luar kota, Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
1: Dunia Islam, jejak sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Salah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

ini dalam sejarah. Mengenang salah satu karakter ikonik dalam sejarah, 9 Juni menjadi hari ulang tahun Donald Bebek atau yang juga kita kenal dengan nama Donald Duck. Karakter buatan Walt Disney ini diciptakan di tahun 1934 dengan ciri khas seragam pelaut berwarna biru lengkap dengan dasi kupu-kupu dan topinya. Awalnya, karakter ini muncul di tanggal 9 Juni 1934 melalui film Silly Symphonies dalam cerita The Wise Little Hen. Film ini mengisahkan seekor induk ayam dan anaknya yang meminta bantuan pada Donald Bebek dan Peter Pig untuk memanen hasil kebun jagungnya. Setelah film tersebut, Donald Bebek juga sukses membintangi karya-karya Disney lainnya seperti The Orphans. Di balik legendarisnya karakter ini, Clarence Nash, pengisi suara Donald Bebek, merupakan penyiar radio yang menarik perhatian Disney melalui siaran iklannya menggunakan suara bebek berbicara. Bebek yang sering digambarkan dengan nasib malang dan mulut cerewetnya ini sukses membintangi lebih dari 190 film Disney. Tidak berhenti di situ, kesuksesan Donald Bebek juga dipopulerkan melalui kehadirannya dalam komik, surat kabar, hingga acara televisi. Hari ini dalam sejarah.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gemini ya. Memang Gemini agak susah ditebak ya. Jadi kita pikirnya dia suka, tapi ternyata enggak. Kita pikirnya dia gak suka, tapi ternyata suka gitu. Apa sih maunya Gemini ini? Ya banyak yang bilang kalau zodiak Gemini itu zodiak yang apa ya, mungkin bisa dibilang red flag atau aneh gitu ya. Suka, istilahnya mungkin suka mempermainkan perasaan orang. Tapi sebenarnya enggak juga sih ya. Enggak semua Gemini seperti itu ya, tergantung lagi, tergantung karakternya. Cuman memang kalau nyebelin sedikit mungkin iya. Aduh, ini yang Gemini pasti enggak terima nih. Ini bilang Gemini horoskop adalah horoskop yang red flag. Enggak ya, enggak semua, tergantung karakter juga. Tapi memang Gemini itu memang susah ditebak sih. Kalau ini kayaknya memang rata-rata ya. Pernah gak sih ketemu seorang yang mungkin kelihatan hangat dan dekat, tapi ternyata ya itu tadinya gak gampang ditebak. Kadang ramah, kadang menjaga jarak gitu ya. Kadang terlihat tertarik, tapi belum tentu membuka hati. Aduh, ini banget nih Gemini banget. Kadang kalau misalkan ketemu hangat banget gitu ya, tiba-tiba habis itu kalau udah pulang ke rumah masing-masing kayak orang asing aja, udah gak kenal gitu, karena tidak ada komunikasi sama sekali. Memang Gemini seperti itu, tapi tidak semua. Aduh, jangan pojokin Gemini, nanti saya diserang. Ya, lagu ini memang pendengar dari Berliana Lovell ya. Judulnya Gemini, lagu ini menggambarkan sosok karakter yang kompleks, dekat namun tidak mudah dimiliki. Ini ditulis langsung oleh Berliana bersama dengan Alam Urbah dan diproduseri oleh Anji. Lagu ini menjadi representasi banyak anak muda yang tidak ingin dianggap muda hanya karena terlihat akrab begitu. Jadi melalui liriknya, Berliana mengangkat sudut pandang seorang yang tidak gampang jatuh cinta. Ada juga pesan tentang menjaga perasaan, mengenali diri sendiri, dan tidak terburu-buru memberikan hati kepada orang lain. Bahkan salah satu bagian yang paling menonjol dalam lagu ini adalah penggalan liriknya ya. Aku Gemini yang sulit jatuh cinta, yang menjadi simbol dari kepribadian yang memang sangat amat penuh dengan pertimbangan dan tidak mudah terbaca. Ini the real sih, memang saya ketemu teman-teman yang zodiaknya Gemini rata-rata memang seperti ini ya. Gak gampang ditebak, susah banget ditebak. Cuman Gemini itu menurut saya sih punya apa ya, daya tarik tersendiri gitu. Jadi walaupun mereka kelihatannya menyebalkan, walaupun ramah tapi kadang nyebelin gitu ya, tapi mereka tuh kayak punya magnet gitu. Jadi orang-orang tuh walaupun istilahnya Gemininya menyebalkan, tetap orang-orang tuh mau berteman sama dia gitu. Ada yang gak setuju? Kalau ada yang gak setuju nanti di komen aja deh, di WhatsApp Pro 1 nanti saya bacakan. Tapi saya bacanya pas offline aja. Ya, dan kalau ngomongin soal Gemini lagi, ini menariknya Gemini dalam lagu ini bukan sekedar nama zodiak ya. Berliana ini memaknai sebagai simbol dari karakter manusia yang memang memiliki banyak sisi pendengar. Jadi bisa terlihat hangat namun tetap jaga batas, bisa tampak dekat namun belum tentu siap membuka hati sepenuhnya. Tema ini memang terasa relevan dan ya, dinamika hubungan di era sekarang ya, ketika banyak orang yang berusaha memahami dirinya sendiri sebelum benar-benar membuka ruang bagi orang lain. Dengan balutan musik pop yang modern dan ringan, tentunya playful, juga penuh attitude ya, lagu ini terasa enak gitu ya, sopan masuk di telinga, enak untuk dinikmati sekaligus tentunya membawa pesan yang dalam. Cocok sekali ya untuk Anda mungkin yang sedang menikmati proses mengenal seorang, atau mungkin sedang belajar lebih memahami diri sendiri. Jadi sebelum memutuskan untuk berkomitmen gitu ya dengan seseorang, kita ada baiknya mengenali diri kita sendiri, apa yang kita mau, cocok gak nanti kira-kira dengan pasangan kita, kayak gitu kan ya. Jadi ya banyak mikir ya. Tapi jangan kebanyakan mikir juga sih, nanti kalau misalkan sebenarnya Gemininya sebenarnya suka sama orang yang naksir dia, tapi kalau kelamaan juga nanti kan orang capek sendiri ya, jadi ditinggal deh tuh Gemini, abis itu nangis. Ya, itu tadi dia lagu dari Berliana Lovell ya dengan Gemini. Dan kita mau lanjut ke lagu lainnya pendengar. Ini masih dari
penyanyi kesukaan saya dari Nadib Basalamah ya. Lagu-lagunya memang kayaknya enak semua buat didengerin ya. Semuanya sopan masuk telinga. Langsung aja ini dia untuk yang lagi LDR-an, mungkin ini bisa buat yang jadi LDR-an juga. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ya, pendengar, menit ke 00 ya. Lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Setelah ini akan ada Wisnu yang temani Anda di Malang malam ini nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami akan kembali di malam-malam ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rai Japar pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
3: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
4: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
5: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
6: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
5: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
9: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
8: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Hanya ada 20.
11: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
11: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
12: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
11: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
14: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
15: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
14: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
17: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini, dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
18: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
17: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
21: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
20: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
0: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji.

0: Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan. Secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino.

Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sebuah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi-komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari ini bersama dengan Pak Suwono SAG, penyuluh agama Buddha Kota Batu, dengan topik Pancasila Wujud Praktik Dharma.

Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Sabbapasa Akaranam Kusalasa Upasambada Sacitta Baryo Dhatanan Etang Budana Sasananti. Persujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Tidak berbuat segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, menyucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Dikutip dalam Kudaka Nikaya, Kudaka Pada, Dhammapada, Buddhawaka Sair 183. Pendengar setia RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang pembinaan mental spiritual yang menghadirkan nilai-nilai dhamma sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dan kedamaian. Program Mimbar Agama Buddha merupakan bagian dari upaya memberikan pencerahan, penguatan moral, serta pengembangan karakter bangsa melalui ajaran Buddha yang universal, penuh cinta kasih, metta, welas asih karuna, dan kebijaksanaan banyak. Program Mimbar Agama Buddha secara rutin disiarkan oleh RRI di berbagai daerah sebagai sarana bimbingan dan penyuluhan keagamaan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Suwono SAG, penyuluh agama Kota Batu, akan menemani sahabat RRI dalam perbincangan dalam pembahasan dhamma dengan tema Pancasila Wujud Praktek Dhamma. Sahabat RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara sekaligus umat Buddha, kita memiliki kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Buddha, bahkan sejalan dengan nilai-nilai Dharma atau Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dalam perspektif Buddhis, Pancasila bukan sekedar konsep kenegaraan, melainkan dapat menjadi sarana praktek dhamma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengamalan Pancasila, umat Buddha dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, toleran, dan berkeadilan sebagaimana yang diajarkan dalam dhamma. Oleh karena itu, tema Pancasila Wujud Praktek Dhamma menjadi sangat relevan untuk memperkuat karakter umat Buddha sebagai warga negara yang baik sekaligus umat beragama yang bijaksana. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran Buddha, yaitu kebijaksanaan panya, moralitas sila, dan cinta kasih metta. Setiap sila dalam Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk nyata praktek dhamma. Dalam Kudaka Nikaya, Kudaka Pada,
Dhammapada Buddha Wada Sa'ir 183. Sang Buddha bersabda, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan, menyucikan batin. Ajaran ini menjadi landasan moral yang sejalan dengan semangat Pancasila dalam membangun masyarakat yang beradab dan harmonis. Sahabat RRI Bersatu Malang yang berbahagia, lantas apa implementasi nilai Pancasila dalam praktek Dhamma? Implementasi nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Umat Buddha menghormati nilai spiritualitas dan kebebasan beragama. Ajaran Buddha menekankan penghormatan terhadap keyakinan orang lain serta pengembangan kehidupan religius yang membawa kedamaian. Dalam Kalama Sutta, Buddha mengajarkan agar manusia mengembangkan kebijaksanaan, menghormati kebenaran, dan tidak mudah terjebak dalam fanatisme yang berlebihan. Implementasi Dharma yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan puja bakti atau sembahyang dengan penuh kesadaran, menghormati pemeluk agama lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Implementasi nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mencerminkan nilai cinta kasih universal atau metta dan belas asih karuna. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih yang tidak terbatas kepada semua makhluk. Praktek Dharma yang dapat dilakukan adalah menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari kekerasan dan diskriminasi. Nilai ini juga selaras dengan prinsip ahimsa atau tidak menyakiti makhluk lain. Implementasi nilai Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan merupakan kekuatan bangsa. Dalam Buddhisme, persatuan lahir dari sikap saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa suatu kelompok akan maju apabila hidup dalam kebersamaan, musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa suatu kelompok akan maju apabila hidup dalam kebersamaan, musyawarah, dan persatuan. Praktek Dharma yang dapat dilakukan adalah menjaga persaudaraan, menjaga persaudaraan sesama warga bangsa, menghindari ujaran kebencian atau provokasi, dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Persatuan yang dilandasi cinta kasih akan menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial. Implementasi nilai Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ajaran Buddha sangat menekankan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam Sigalawada Sutta, Buddha mengajarkan pentingnya musyawarah, tanggung jawab, dan hubungan sosial yang harmonis. Praktek Dharma yang dapat dilakukan adalah mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan kebijaksanaan, bukan emosi. Kebijaksanaan merupakan salah satu syarat utama dalam jalan mulia berunsur teladan. Implementasi nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sejalan dengan ajaran Buddha tentang keseimbangan, kepedulian, dan kesejahteraan bersama. Dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa membantu keluarga, bekerja dengan benar, dan berdana merupakan berkah utama dalam kehidupan. Praktek Dharma yang dapat dilakukan adalah bersikap jujur dan bertanggung jawab,
membantu masyarakat yang membutuhkan, menjalankan usaha dengan cara yang benar atau sama ajiwa. Keadilan sosial akan terwujud apabila setiap individu memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai sarana moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional. Nilai-nilai Pancasila sangat mendukung penguatan moderasi beragama. Ada 4 indikator moderasi beragama dalam tinjauan Dhamma, meliputi yang pertama, komitmen kebangsaan. Umat Buddha menunjukkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ajaran Buddha, sikap ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat atau samaga demi tegaknya kedamaian berbangsa. Indikator yang kedua adalah toleransi, sikap saling menghargai dan memberi ruang kepada pemeluk agama dan keyakinan lain untuk beribadah tanpa menunggu hak mereka. Umat Buddha mempraktikkan toleransi dengan menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang wajar serta memandangnya sebagai kesempatan untuk menumbuhkan pengertian dan belas kasih. Indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, radikalisme atau ekstremisme atas nama agama. Hal ini sangat fundamental dalam ajaran Buddhisme melalui pelaksanaan sila pertama, menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup, dan ajaran ahimsa tanpa kekerasan yang mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan cinta kasih. Indikator moderasi beragama yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Kemampuan beradaptasi dan menghargai tradisi budaya serta kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran Buddha atau Dhamma. Fleksibilitas ini memungkinkan ajaran agama Buddha berbaur harmonis dengan kebudayaan setempat tanpa kehilangan identitas ajarannya. Seluruh indikator tersebut selaras dengan ajaran Buddha mengenai cinta kasih, kebijaksanaan, dan jalan tengah Majjhima Paṭipada. Dalam Kudaka Nikaya, Kudaka Patta Dhamma Pada Yamaga Wagga, sair kelima Buddha bersabda, Nahi Wirina Wirani Samantida Kudacanan Awirina Cakut Samanti Isa Dhammo Sanantanu. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Oleh sebab itu, pengamalan Pancasila merupakan bentuk nyata praktek dharma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat RRI Bersatu Malang yang berbahagia, tantangan dan aktualisasi di era modern. Di era digital, masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama adalah penyebaran hoax. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dan memperoleh dan penyebaran informasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan berupa penyebaran hoax atau berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat. Dalam ajaran Buddha, umat diajarkan untuk menghindari ucapan tidak benar atau musyawada dan mengembangkan kebijaksanaan dalam menyaring informasi. Sebelum membagikan suatu berita, hendaknya kita memeriksa kebenaran sumbernya agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam Dhamma disampaikan, seseorang hendaknya mengatakan yang benar dan tidak mengatakan yang tidak benar. Ini sesuai dengan Dhammapada sair 224.
Tantangan yang kedua adalah intoleransi. Intoleransi merupakan sikap tidak menghargai perbedaan yang dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Indonesia yang majemuk membutuhkan semangat saling menghormati, menghargai keberagaman, dan hidup berdampingan secara damai. Buddha mengajarkan cinta kasih universal atau metta yang ditujukan kepada semua makhluk tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam Dhamma dikatakan kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Dalam Dhamma pada sair kelima. Tantangan dan aktualisasi di era modern yang ketiga adalah polarisasi sosial. Polarisasi sosial terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan sulit membangun dialog. Perbedaan pandangan seringkali diperuncing oleh media sosial sehingga mengurangi persatuan. Ajaran Buddha mengingatkan pentingnya mengembangkan sikap bijaksana, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan musyawarah dan saling pengertian demi terciptanya keharmonisan sosial. Dalam Dhamma dikatakan persatuan adalah kebahagiaan, hidup rukun membawa kesejahteraan. Makna yang sejalan dengan semangat Samagga Sutta atau kerukunan dan persatuan. Tantangan berikutnya di era digital adalah menurunnya kepedulian sosial. Kesibukan, individualisme, dan ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan berkurangnya kepedulian terhadap sesama. Padahal, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam Buddhisme, nilai welas asih karuna dan karuna atau kemurahan hati dana merupakan landasan penting dalam membangun kehidupan harmonis. Kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui sikap suka menolong, berbagi, bergotong royong, dan membantu mereka yang membutuhkan. Dasar Dhamma sesuai Dhamma pada 118. Bila seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulanginya. Hendaknya ia bergembira dalam kebajikan, karena kebajikan membawa kebahagiaan. Menghadapi tantangan berupa penyebaran hoax, intoleransi, polarisasi sosial, dan menurunnya kepedulian sosial, umat Buddha perlu menjadikan Dhamma atau Dharma sebagai pedoman hidup. Dengan mengembangkan sila moralitas, samadhi, konsentrasi, dan panya kebijaksanaan, kita dapat menjadi pribadi yang bijak dan bermedia, toleran dalam keberagaman, menjaga persatuan, serta aktif menebarkan cinta kasih dan kepedulian kepada sesama. Sahabat Pro RRI 1 Malang yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita hendaknya menjalankan Pancasila sebagai pedoman perilaku dengan satu, bijak menggunakan media sosial. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif untuk berbagi informasi dan membangun relasi. Namun penggunaannya harus disertai dengan kebijaksanaan agar tidak menjadi sarana penyebaran kebencian, fitnah, maupun berita bohong. Umat Buddha hendaknya menerapkan prinsip ucapan benar, sama wacana dalam setiap aktivitas digital, yaitu menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, santun, dan tepat waktu. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan, pendidikan, inspirasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam Dhammapada Sair 133 disampaikan, hendaknya seseorang mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak menyakiti orang lain. Sebagai umat Buddha, kita juga hendaknya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dengan menyebarkan pesan perdamaian. Ajaran Buddha menempatkan perdamaian sebagai salah satu tujuan penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Di tengah berbagai perbedaan pandangan dan latar belakang, umat Buddha diharapkan menjadi pelopor dalam menciptakan suasana yang harmonis melalui sikap cinta kasih metta, welas asih karuna, dan toleransi. Penyebaran pesan perdamaian dapat dilakukan melalui perkataan, tindakan, maupun konten positif yang mengajak masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghormati. Dalam Dhammapada Sair 197 disampaikan, berbahagialah mereka yang hidup dalam kedamaian. Yang ketiga, kita hendaknya menjaga persatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, umat Buddha memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hendaknya menjadi kekuatan untuk memperkaya kehidupan bersama, bukan menjadi sumber perpecahan. Semangat persatuan dapat diwujudkan dengan menghormati keberagaman, mengedepankan dialog, menghindari ujaran kebencian, serta mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat kerukunan beragama. Dalam Dhamma disampaikan, kehidupan yang rukun dan bersatu membawa kebahagiaan. Makna ajaran Buddha tentang Samaggasutta atau kerukunan dan persatuan. Untuk selanjutnya, yang keempat, umat Buddha hendaknya menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Buddha hendaknya menjadi contoh yang baik dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Keteladanan diwujudkan melalui perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketika seseorang mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebajikan. Dalam Dhammapada disampaikan, sebagaimana bunga yang indah dan harum, demikian pula kata-kata yang baik akan bermanfaat bila dilaksanakan. Dhammapada Sair ke-52. Di era digital yang penuh tantangan, umat Buddha memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan bersatu. Melalui penggunaan media sosial yang bijak, penyebaran pesan perdamaian, penguatan persatuan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Dhamma dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengembangkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, umat Buddha dapat menjadi agen perdamaian yang berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia yang rukun, maju, dan sejahtera. Praktek Dhamma tidak hanya dilakukan di wihara, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sahabat RRI Prosatu Malang yang berbahagia, Pancasila dan Dharma merupakan tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, adil, dan bijaksana. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila sesungguhnya merupakan salah satu bentuk praktek Dhamma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya, umat Buddha dapat menjadi warga negara yang berkarakter, cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan, serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan harmonis. Marilah kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sekaligus sarana mengamalkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan juga jalan pengabdian bagi umat Buddha untuk mewujudkan Dhamma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat RRI Prosatu Malang yang berbahagia, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha pada kesempatan kali ini. Semoga uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menjadi sumber inspirasi
untuk mengembangkan kebajikan, memperkuat moralitas, menumbuhkan cinta kasih, serta meningkatkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Buddha dalam Dhammapada Sair 183, tidak berbuat segala kejahatan, menambah kebajikan, dan menyucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Marilah kita terus berupaya menerapkan nilai-nilai Dhamma dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan kehidupan berbangsa serta bernegara, demi terwujudnya kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat RRI yang telah mengikuti siaran ini hingga akhir. Selamat merayakan Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukhi datang. Sadu, sadu, sadu.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan bagi Anda yang menikmati live keroncong untuk malam hari ini, kami alihkan ke live YouTube, ya, bisa Anda ikuti di RRI Malang Official mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Zambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia
0: nggak
2: mau ditinggalin
0: ya, kan?
2: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik.
2: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya, siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, dah dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orotamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
3: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
4: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Goal for Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi. Masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya. Kemudian Antara Mangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino. Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi. Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia
3: coba ada Kevin Verdong. Verdong di sana. Masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratner Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke Verdong. Kembali lagi ke tangga, pas ke tangga, pas ke depan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buta sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tutamukan, mencoba dikejar Joey Pelupesi. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Oratmangun. Ratna Oratmangun untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru mereka ambil bola. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
6: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
3: Ya,
6: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan. Kali ini ada Kevin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri.
4: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Apa oleh? Kaputa oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami pedang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
6: Oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
6: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
4: Iya.
6: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
4: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya.

0: Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekannya yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Dapat dibaca sebagai otomatis pas. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun sana. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi, alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamungkas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho, umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik, berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan. dari Indonesia.

0: Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jender. Masih Ivar menatap ke depan, Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jender masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jender masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kerja sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Rido di sana, Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jender, masih Ivar Jender, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kebalik, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Rasulami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini, dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Ed Milson, berhasil dicuri oleh Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola. oleh Romeni pemain nomor punggung 10.
0: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun.
0: Ya.
1: Oh, orang lihat saya.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
0: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan, di sana ada Dodi Kebangkan. Dodi Kebangkan, kiri ke bola
2: ke depan. Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
0: Betul.
1: Ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
2: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah. Melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik.
0: Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
2: Oh, tahu kirimnya bola ke depan, mencari kabin terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon, lalu Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya, sudah-sudah. Masih kami pegang,
3: menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal mencari tengah, ada Lautaro Mangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi mencoba mendekat, lakukan terdekat, bentur tadi tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
3: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
4: hakim garis. Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição, Infran masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito, lebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri. Ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Verdong. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Mauro Zizka gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emir itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah, mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin terlalu matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali ya. Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung empat kaki kiri. Calvin Serdong diterima. Sayang sekali Joey erat-erat mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di wilayah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik, ada Joey Pulipesi, Pesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni.

0: Nathan Chowaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David kata. Hampir David Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
0: Kayaknya Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Mas Jali dapat ini? Satu sebelah kiri, ada Wagner Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Conga juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
1: ayo siapa, ayo. Ah, ayo kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua ke sana. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada langkah Tuhan.

0: Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan kali ini, berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
1: Oh, habis ngitung ya?
0: Iya tadi, ya, langsung saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Pasangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. harus berjibaku. Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
2: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang berada menyaksikan pertandingan hari ini,
2: mulut gawang dari Mozambik
3: berjumlah 29.889 penonton.
2: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joey Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joey Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang Berjoy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pulupesi, Indonesia Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nato Johan, lepasin dake. Sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung mencoba di seluruh tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
2: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
4: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
2: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya, sampai memegang lututnya oleh Romeni.
4: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong. Tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasi dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Oleh Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik, nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah Oleh Romeni, terjatuh Oleh. tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
4: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
5: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pass. Safety first ke belakang. Masih Martin Pass. Dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pass tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pass diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada
2: Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar, dia dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Rafnar Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, bahaya, kabur bola. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodor, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Carminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
4: Yeah.
2: Tanpa David akan menggantikan, iya.
4: Kalau pakai David naif ya.
2: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orangmangun? Menjadi pelita akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik, sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
4: Lukman Tara.
2: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam ini. Pendengar, sudah kami hadirkan tadi secara langsung sepak bola Timnas Indonesia di FIFA Matchday untuk melawan Timnas Mozambik di malam hari ini dengan hasil 1-0 tadi ya, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan jam menjelang pukul 23 nanti masih kami akan hadirkan teman-teman keroncong pilihan untuk menemani Anda, karena kami tidak bisa menghadirkan secara live untuk acara Simfoni Keroncong di radio ya. Tadi kami hanya bisa menghadirkan live YouTube di RRI Malang Official, bisa Anda cek nanti di siaran malam hari ini bersama dengan Orkes Keroncong Gunesa Lawang. Dan lagu-lagu keroncong berikutnya masih kami akan hadirkan juga untuk menemani Anda hingga pukul 11 malam di edisi kali ini, Selasa 9 Juni 2026. Tetap bersama kami.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dalam sejarah. Mengenang salah satu karakter ikonik dalam sejarah, 9 Juni menjadi hari ulang tahun Donald Bebek atau yang juga kita kenal dengan nama Donald Duck. Karakter buatan Walt Disney ini diciptakan di tahun 1934 dengan ciri khas seragam pelaut berwarna biru lengkap dengan dasi kupu-kupu dan topinya. Awalnya, karakter ini muncul di tanggal 9 Juni 1934 melalui film Silly Symphonies dalam cerita The Wise Little Hen. Film ini mengisahkan seekor induk ayam dan anaknya yang meminta bantuan pada Donald Bebek dan Peter Pig untuk memanen hasil kebun jagungnya. Setelah film tersebut, Donald Bebek juga sukses membintangi karya-karya Disney lainnya seperti The Orphans. Di balik legendarisnya karakter ini, Clarence Nash, pengisi suara Donald Bebek, merupakan penyiar radio yang menarik perhatian Disney melalui siaran iklannya menggunakan suara bebek berbicara. Bebek yang sering digambarkan dengan nasib malang dan mulut cerewetnya ini sukses membintangi lebih dari 190 film Disney. Tidak berhenti di situ, kesuksesan Donald Bebek juga dipopulerkan melalui kehadirannya dalam komik, surat kabar, hingga acara televisi. Hari ini dalam sejarah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Togak Luan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Togak Luan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Togak Luan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

Di balik amplop merah atau yang kita kenal dengan istilah angpau, ternyata punya sederet fakta menarik. Di antaranya, nominal uang yang diberikan tidak boleh ada angka empatnya, karena dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka empat mirip dengan kata mati. Makanya, gak boleh ngisi angpau dengan nominal uang yang mengandung angka empat. Selain itu, angpau juga identik dengan warna merah, karena menurut orang Tionghoa, warna merah melambangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Berbagi angpau sama saja dengan berbagi kebahagiaan. Kata angpau sendiri bukan bahasa murni Mandarin. Penyebutan yang tepat adalah hongpau. Angpau ternyata juga dibagikan di momen perayaan lain seperti pernikahan dan ulang tahun seseorang. Orang yang menerima angpau diharuskan menerimanya dengan kedua tangan. Selain itu, tidak boleh dibuka di hadapan si pemberinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral sepati followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Monyetnya lucu banget. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, akhirnya sesudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi Selasa kali ini 9 Juni 2026, akhir kata kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda dan sampai jumpa besok di jam yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan acara sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Candi Panglung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Proigo dapat kembali menyapa Anda di Malang pagi ini untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di program Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan Ustadz Hafidz Murtaji yang akan membahas tentang kewajiban yakin dan juga tawakal. Anda pun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami di nomor WhatsApp 081-555-600-915 untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan beragam informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini. Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kami juga akan menghadirkan untuk Anda dialog interaktif Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang media sosial mendekatkan atau menjauhkan kawan atau lawan yang nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia bersama dengan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dan juga alumni Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat menutup kebersamaan kita di Malang pagi ini. Saya Rulis Proigo yang akan bersama Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu 10 Juni 2026.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Proyogo dapat kembali menyapa Anda dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya juga penuh dengan keberkahan di pagi hari ini. Di edisi hari di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 Mutiara Pagi kami hadirkan kembali untuk Anda para pendengar. Kita semua pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali menimba ilmu agama dan pastinya juga berharap keberkahan dari ilmu yang kita timba di kesempatan pagi hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk sesaat lagi bergabung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Hafidz Murtaji. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dalam kondisi dingin, Malang dingin.
0: Betul sekali, ini tadi subuhan sudah sangat-sangat dingin ini terasa Ustaz.
1: Iya.
0: Ya. Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas tentang kewajiban yakin dan juga tawakal dan pastinya juga nanti para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia juga kami persilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nanti bisa bertanya secara langsung dan juga berkomentar terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut lagi. Kami persilakan Ustaz.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billadzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil adzim, walamma ra'al mu'minuna al-aghzaba qalu hadha ma wa'adana Allah rasuluh wa sadaqa Allah rasuluh wa ma zadum illa imana wa taslima. Pendengar RRI Malang yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul berkembali mengaji bersama tentang masalah yakin dan tawakal. Para pendengar yang saya hormati, yakin adalah fondasi yang membangun kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini akan kebenaran ajarannya, ketetapan takdirnya, dan kekuasaannya yang mutlak. Tawakal merupakan wujud dari keyakinan tersebut, di mana umat muslim mempercayakan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu atau tanpa kekhawatiran. Dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup, yakin dan tawakal menjadi sumber kekuatan dan ketenagaan bagi umat Islam dan juga menjadi ketenangan bagi umat muslim. Mereka membantu dalam menjaga keseimbangan emosional, mengatasi rasa cemas, serta memberikan harapan dan meyakini akan pertolongan Allah dalam setiap situasi. Para pendengar yang saya hormati, antara yakin dan tawakal ini suatu yang memang harus dilakukan dan digabungkan oleh kita di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alallahi alladzi la yamut. Ada lagi ayat lagi yang menjelaskan falyatawakkalul mu'minun. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Faidah azam ta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu punya cita-cita, punya harapan, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga Allah berfirman, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal atau berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupi kepada orang tersebut. Para pendengar yang saya hormati, memang yakin ini adalah suatu yang harus kita lakukan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal atau pasrah yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam ayat Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya cita-cita, punya harapan, maka pasrah kepada Allah. Artinya apabila kita punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, di samping kita wajib untuk ikhtiar dan berdoa, tapi juga kita wajib untuk mempasrahkan diri kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti saya sampaikan tadi, karena tawakal ini merupakan wujud dari keyakinan tersebut, sehingga nantinya kita akan mempercayakan permasalahan yang atau cita-cita yang kita punya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, para pendengar yang saya hormati, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu al-jannata aqwamun afidatum mithlu afdati at-tairi. Akan masuk surga beberapa kaum atau kelompok yang hatinya seperti hatinya burung. Nabi Muhammad SAW menggambarkan seorang atau kelompok manusia yang nantinya akan masuk surga yang hatinya seperti burung. Digambarkan seperti burung. Bagaimana burung itu setiap harinya dia pergi untuk mencarikan. Tanpa tahu di mana letaknya, hanya dengan feelingnya. Oh, di sini ada makanan dan sebagainya. Dia mencari rezeki untuk makanan untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk anaknya yang ada di tempat. Dan akhirnya sorenya. Dia pun akan kembali ke rumahnya lagi. Dan di situ dia akan pasrah kembali kepada Allah. Besok kira-kira di mana akan mencari rezeki tersebut. Kira-kira berapa yang akan didapatkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sebagai umat Islam harus berkeyakinan dan tawakal yang seperti digambarkan oleh Nabi tadi, yang hatinya seperti burung. Mungkin kalau kita, kebanyakan umat Islam di Indonesia, ini sudah tidak memikirkan besok itu mau makan apa dan sebagainya, karena sudah tersimpan di rumahnya apa yang akan dimakan, akan apa yang akan dimasak, menu apa yang akan disajikan dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali. Tapi ada beberapa orang yang mungkin di kota-kota atau di desa yang besok paginya itu dia berangkat untuk mencari rezeki. Ada yang memulung dan sebagainya. Ada yang ngontel becak dan sebagainya. Hatinya dia itu sudah pasrah seperti burung tadi. Dia berangkat untuk mencari rezeki dengan harapan semoga nanti ada penumpang. Atau penumpang yang nantinya akan naik dan membayar ongkosnya. Dan akhirnya hasilnya untuk makan dirinya sendiri maupun untuk keluarganya yang ada di rumah. Itu masih banyak. Masih banyak. Terutama kalau bisa dilihat itu di kota-kota. Orang yang memulung dan sebagainya, atau teman-teman yang gojek dan sebagainya. Inilah orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Dan harapan takdir Allah. Ya Allah, semoga saya berangkat nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Akan diberi, kalau seorang Sopir mungkin akan diberi penumpang oleh Allah dan sebagainya. Beda dengan tadi yang saya sampaikan, yang sudah berpengang, mungkin satu hari, dua hari, tiga hari, mungkin satu minggu atau satu tahun pun sudah ada

0: Baik, pendengar, sepertinya ada permasalahan sambungan jaringan bersama dengan Ustadz kita. Coba sesaat lagi akan kami kembali hubungi pendengar, dan pastikan Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia di program Mutiara Pagi. Baik, Ustadz.
1: Halo.
0: Nggih, monggo dilanjutkan Ustadz.
1: Oh ya. Ada hadis lagi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin. Ada seorang yang namanya Jabir radhiyallahu anhu ini berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di daerah tanah Najdin. Najdin ini yaitu tanah Zatir Riko. Dijelaskan di dalam hadis tersebut, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Pada saat selesai peperangan, Nabi pun akhirnya pulang dari perang Zatir Riko berserta dengan rombongannya, dengan pasukannya. Fa'adrok kat humul qailatu fi wadin kathiril ayubai, yang akhirnya rombongan Nabi ini nyampe kepada jurang namanya kathiril ayubai, atau tempat yang banyak durinya. Jadi ada jurang yang tempat banyak durinya. Akhirnya di situ Nabi Muhammad SAW berhenti untuk istirahat. Tapi di situ akhirnya ada orang yang menyusul. Orang menyusul, ada 10 orang yang menyusul di situ, yang kurang lebih antara 3 sampai 10 orang. Dan Nabi dan kelompoknya dan pasukannya akhirnya terpisahlah di tempat sendiri-sendiri untuk ngaup, istilah Jawane, di bawahnya tumbuhan-tumbuhan agar tidak tersengat dari terik matahari. Wa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'alaqa biha saifahu wa nimna naumatan. Akhirnya Rasulullah di situ juga bernaung di bawah tumbuhan yang namanya samurah. Akhirnya pedangnya pun digantungkan di kayu samurah tadi. Karena kelelahan, akhirnya Nabi Muhammad dan rombongannya juga tertidur. Tapi faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, Nabi Muhammad akhirnya manggil-manggil kepada pasukannya. Wa ila indau a'rabiyyu, dan ternyata di samping Rasulullah itu ada orang pegunungan yang ada di daerah Arab tersebut. Faqala inna hadha ikhtaratu ala saifi wa ana naimun fastaiqadhu wa huwa fi yadihi sultan. Orang yang ada di samping Rasulullah tadi, yaitu mengambil pedangnya Nabi, sedangkan Nabi dalam kondisi tidur tadi. Akhirnya Nabi terbangun, tapi apa? Pedangnya sudah dipegang oleh orang pegunungan tadi. Apa yang terjadi akhirnya? Orang pegunungan tadi mengatakan kepada Nabi, man yamnauka minni. Wahai Muhammad, man yamnauka minni, siapa yang bisa mencegah dari perbuatan saya seandainya saya membunuh kamu? Akhirnya Nabi Muhammad, qultu Allahu, Allahu, Allahu. Nabi Muhammad mengatakan, Allah, Allah, Allah. Walam yu'aqibuhu wa jalasa mutafaqun alaih. Akhirnya orang tersebut di dalam keterangan yang lain akhirnya duduk dan akhirnya tidak jadi untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Nabi mengatakan,

0: Tapi saya berjanji, tidak akan membunuh. Dalam artian orang ini tetap tidak mau masuk agama Islam, tidak mau syahadat, tetapi mengucapkan saya tidak akan membunuh kepada kamu, hai Muhammad. Inilah contoh kepasrahan dan keyakinan Nabi Muhammad SAW, sehingga orang tersebut akhirnya tidak membunuh, tidak jadi menghunuskan, atau tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Mas Ruli, di dalam kita hidup di dunia ini, antara yakin dan tawakal harus kita lakukan. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, harus kita pasrahkan dan kita yakini bahwa Allah nanti akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, marilah di dalam hidup ini selalu beryakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Ruli, monggo.
1: Baik, Ustaz. Dan sekarang saatnya untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dan juga bertanya terkait dengan materi kita hari ini terkait dengan kewajiban yakin dan juga tawakal. Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp di kesempatan hari ini. Ini ada ya. Mas Ahmad yang ada di Kepanjen. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara tawakal kepada Allah dengan pasrah begitu saja tanpa berusaha?
0: Mas Ahmad dari Kepanjen ya?
1: Betul.
0: Antara tawakal dan pasrah pada Allah. Ya, tawakal artinya gini, tawakal pasrah tentang masalah takdir itu nanti kan urusan Allah. Kita pasrahkan apa yang kita lakukan, hasil akhirnya itu apa kata Allah. Karena Allah akan lebih tahu tentang mana yang terbaik buat kita. Kalau kita hanya pasrah kepada Allah tanpa ada usaha, contoh gini umama, ah udahlah, kita kan dalam kondisi lapar, biarkan aja kita, nanti Allah akan akan menjadikan kita menjadi kenyang dan sebagainya. Tanpa kita makan, tanpa kita minum, hanya pasrah kepada Allah, ya secara akal ya nggak bisa. Ya otomatis kita harus ikhtiar makan, ikhtiar minum, akhirnya kita akan menjadi kenyang. Sama dengan kita usaha, contoh umpama di daerah pedesaan menanam cabai umpama, menanam cabai kita tanam tanpa diambil rumputnya dan sebagainya, tidak ada perawatan, tidak ada dipupuk dan sebagainya, ya nggak mungkin akan hidup, ya mati, nggak dipupuk, nggak disemprot pakai obat hama dan sebagainya. Hanya udahlah pasrah aja kita tanam, sudahlah. Itu namanya hanya pasrah tapi tidak ikhtiar. Dan yang juga itu harus berdoa. Nah, doa ini untuk menyatukan antara cita-cita kita dan takdir yang dari Allah itu agar match, agar nyambung. Karena kalau orang itu usaha tanpa doa itu namanya sombong. Doa tanpa usaha, ya sama saja. Sehingga antara tawakal, ikhtiar, dan doa itu harus menyatu. Jadi sekali lagi jangan sampailah kita hanya sekedar pasrah tok, tapi tidak ada usaha dan tidak ada doa. Itu loh Mas Ruli. Monggo.
1: Jadi memang semuanya ini harus dijalankan bersama-sama ya, nggak bisa dipisah-pisahkan seperti itu ya Ustadz ya?
0: Iya, betul.
1: Seperti itu Mas Ahmad yang ada di Kepanjen. Yang lainnya juga ingin bergabung bersama dengan kami, kami masih buka kesempatannya untuk bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan untuk bisa bergabung di nomor WhatsApp 081-555-6915. Saya ingin menuju ke Pak Suko yang ada di Krian.

0: Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Sebelumnya ingin bertanya tapi di luar tema. Bagaimana ya, jika kita selesai makan 3 kali sehari kekenyangan dengan mengucapkan hamdalah? Tapi daripada tidak mengucapkan hamdalah, apakah ini ada perbedaannya kalau misalnya menurut Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Terima kasih Pak Suko Krian Sidoarjo. Iya, kalau Nabi mengajarkan tentang masalah adabnya makan, berdirilah kamu pada saat selesai makan itu sebelum kenyang. Artinya tidak kekenyangan. Ya, makan itu sewajarnya, jangan sampai kekenyangan. Ya, artinya begitu loh. Kalau sudah kekenyangan bagaimana itu loh? Apakah baik kalau tetap mengucapkan alhamdulillah? Ya, harus ya. Sunnahnya memang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin walaupun itu kekenyangan sudah ya. Tapi memang cara adabnya makan menurut Kanjeng Nabi itu ya jangan sampai kekenyangan. Karena kan porsi makan kita itu kan kita sudah tahu lah kira-kira. Kalau sudah katakanlah ngambil nasi, kalau porsi kita hanya satu centong, ya satu centong aja. Tapi porsi kita satu centong, kok sampai ngambil dua centong, itu berarti persiapan untuk kekenyangan. Berarti ada cita-cita untuk kekenyangan. Nah, nanti lu kekenyangan bagaimana? Apakah tetap mengucapkan alhamdulillah? Ya, karena sudah kadung, ya, moco alhamdulillah tetap disunahkan membaca alhamdulillah. Daripada tidak mengatakan alhamdulillah. Itu sama dengan minum juga begitu. Ya, diukurlah. Sehingga atap untuk minum pun begitu. Nabi mengatakan kalau minum itu kalau bisa 3 teguan, 3 minuman, setiap meminum nanti membaca bismillahirrahmanirrahim, diminum bismillahirrahmanirrahim, minum bismillahirrahmanirrahim, terakhir alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Jadi tujuannya apa? Makan kok di situ diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin agar makanan yang masuk kepada diri kita itu menjadi kekuatan, ada barokahnya, menjadi kekuatan untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar makan. Tapi kalau biasanya makan tidak mengucapkan alhamdulillah, apalagi tidak diawali dengan bismillah, nah ini akhirnya enggak ada barokahnya. Enggak ada barokahnya, sehingga akhirnya karena makan enggak diawali dengan bismillah, tidak diakhiri dengan alhamdulillah, akhirnya ibadah aras-aras. Efeknya ibadahnya menjadi aras-aras, itu Mas Ruli. Iya. Terima kasih. Suko dari Krian Sidoarjo.
0: Iya. Kita menuju ke pertanyaan dari Bu Siti yang ada di Lowowaru. Ustadz, saya sering
1: Lowowaru.
0: Iya, betul. Ustadz, saya sering berdoa dan berusaha, tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Bagaimana agar tetap yakin kepada Allah dan tidak mudah kecewa jika apa yang saya inginkan belum terwujud?
1: Oh ya, terima kasih Bu Siti Lowowaru, Malang. Ini pertanyaannya sudah berdoa, sudah berusaha, tapi belum maksimal hasilnya, atau belum tercapai, belum diberikan oleh Allah. Gini Bu Siti, Allah itu maha tahu. Maha tahu artinya kira-kira apa sesuatu yang akan diberikan kepada orang tersebut. Tapi kita harus yakin, tetap harus yakin. Berdoa dan berusaha harus kita jalankan. Seperti yang saya sampaikan tadi, soal hasil akhirnya itu sudah urusan Allah. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kapan yang terbaik buat kita? Mungkin hari ini belum dikabulkan karena mungkin timingnya, waktunya belum baik buat kita. Mungkin besok, atau mungkin lusa, atau mungkin... Banyak orang yang berdoa, contoh begini, orang ingin, ya Allah, semoga saya didatangkan ke Makkah dan Madinah. Ya Allah, saya ingin sekali berkunjung ke Baitullah, karena mungkin musim ini musim orang kepulangan haji. Dia mungkin soan minta doa kepada orang-orang yang pulang haji, minta berdoa untuk bisa berangkat umroh maupun haji, berdoa terus dan sebagainya. Tapi ternyata belum, doanya belum tercapai, belum diberikan oleh Allah, belum nyampe kepada Makkah dan Madinah dan sebagainya. Tapi saya yakin doa itu nantinya akan diberikan oleh Allah, hanya timingnya, waktunya yang kira-kira pas menurut Allah itu kapan, itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa kadang-kadang ingin punya anak, ada yang berdoa 5 tahun baru punya anak. Ada yang 2 tahun punya anak, ada yang 10 tahun baru punya anak, ada yang 15 tahun baru punya anak. Tapi dia saja berusaha dan berdoa. Yakin, ya ada kalanya orang sampai akhirnya berdoa dan sebut akhirnya tidak diberi anak. Karena apa? Allah tahu akhirnya mana yang bermanfaat bagi orang yang berdoa ini. Bukan berarti, oh Allah kok enggak mau memberikan doa saya, ya saya enggak diberi anak ya dan sebagainya. Sudahlah, itu adalah sudah takdir Allah, urusan Allah, dan Allah akan lebih tahu kira-kira mana yang terbaik bukan untuk orang yang berdoa ini. Ya mungkin saja nyuwun sewu, kalau orang ini punya anak, mungkin anaknya menjadi orang yang tidak beriman, atau mungkin kehidupannya tidak baik dan sebagainya, sehingga akhirnya Allah tidak mengabulkan orang ini tidak punya anak. Nyuwun sewu, upama begitu. Tapi saya yakin ada jalan yang lain yang kira-kira nantinya lebih bermanfaat untuk kehidupan orang ini setelah kematiannya, mungkin begitu. Terima kasih Bu Siti dari Lawaru Malang.
0: Jika ada yang belum sesuai harapan, mungkin ada maksud dari Allah di balik itu semuanya ya. Jadi bersabar betul. Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Terus ini ada lagi Mas Ilham yang ada di saksofon bertanya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kalau kita makan dan minum itu kan adabnya harus sambil duduk. Tapi saat kita minum air zam-zam di hadapan Ka'bah, itu kenapa kita disarankan untuk berdiri? Apakah ada alasannya Ustaz?
1: Terima kasih. Makan dan minum itu sunahnya Nabi untuk duduk. Tapi mengapa air zam-zam pada saat kita minum air zam-zam disunahkan untuk berdiri? Kesunatan itu ada rahasia tersendiri. Di samping memang air zam-zam itu adalah sesuatu air yang sangat istimewa. Ya, di situ ada doa di dalam kita meminum air zam-zam. Semoga dengan air zam-zam ini dihilangkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Ritual minum zam-zam itu adalah sebuah ritual yang dilakukan pada saat setelah kita melaksanakan doa. Di situ disunahkan setelah kita berdoa di multazam untuk meminum setelahnya. Dengan melihat Ka'bah sambil berdiri dan minum. Ya. Para pendengar yang saya hormati, banyak sekali keistimewaan di dalam masalah air zam-zam ini. Banyak sekali. Di samping kita pada saat kita melaksanakan tawaf itu tidak boleh minum dan sebagainya, sehingga mungkin kelelahan dan sebagainya. Akhirnya pada saat kita minum air zam-zam, airnya masuk dalam tubuh kita, akhirnya kita segar kembali sehingga kita siap untuk melaksanakan kegiatan ibadah selanjutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi ada rahasia tersendiri pada saat kita meminum air zam-zam, dan itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau rasanya apa? Ya rasanya ya Allah sendiri dan Nabi Muhammad sendiri yang tahu. Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ya, gitu aja, Mas Ilham. Terima kasih.
0: Semoga bisa menjawab ya, Mas Ilham. Ini ada Pak Hendra yang ada di Dau. Ustadz, saat menghadapi masalah yang berat, kadang saya sulit untuk merasa tenang. Apa ada amalan khusus yang bisa membantu saya untuk meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?
1: Mas Hendra di Dau ya?
0: Iya, yeah, betul.
1: Dau. Ya, Dau Malang. Tentang kalau kita menghadapi suatu masalah, ya pun di dunia ini orang hidup itu ada aja masalahnya, adanya kecil dan besar, tapi harus kita yakin bahwa Allah memberikan suatu cobaan permasalahan kepada kita itu mengukur kepada diri kita. Artinya Allah tahu ukuran diri kita lah. Kita diberi cobaan oleh Allah, harus yakin bahwa kita bisa menghadapi cobaan tersebut. Sehingga yakin itulah yang memberi motivasi kepada kita agar kita nanti bisa menghadapi cobaan tersebut. Di, yakin yang kedua harus ikhlas kepada apa yang diberikan oleh Allah cobaan itu. Karena dengan yakin dan ikhlas, insya Allah ujian itu akan lewat. Tapi wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh tadi. Kalau kita mau pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Artinya kalau kita punya permasalahan dan kita pasrahkan kepada Allah, Allah sendiri nanti akan yang mengatur bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut. Allah akan memberi hidayah, akan memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin permasalahan dengan orang, mungkin orang itu akan menerima dengan lapang dada. Permasalahan tersebut dalam keluarga akan bisa damai dan sebagainya. Di samping doa, kita harus kita lakukan terus-menerus. Ada ikhtiar, ada yakin, ada ikhlas, ada doa yang harus selalu kita lakukan. Gitu Mas Hendra dari Dau. Terima kasih.
0: Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada Bu Yuni yang ada di Klojen ya. Yang lainnya juga yang ingin bergabung juga kami persilahkan di 081-555-6915. Ini sepertinya lebih banyak yang WhatsApp daripada yang telepon ini Ustaz di kesempatan hari ini.
1: Iya, apa-apa.
0: Biasanya ada yang telepon gitu, tapi hari ini kayaknya banyak yang WhatsApp ini ya. Bu Yuni yang ada di Klojen. Ustaz, apakah sering mengeluh saat mendapatkan ujian hidup itu termasuk tanda kalau kita kurang yakin dengan ketentuan Allah?
1: Oh ya, terima kasih Mbak Yuni. Di Klojen Kota Malang.
0: Betul.
1: Mengeluh itu tandanya orang normal. Tandanya orang normal. Karena itu manusiawi. Manusiawi. Jadi umpama kita menghadapi sesuatu permasalahan, mungkin berdoa dan sebagainya belum dikabulkan, kita mengeluh. Wajar. Tapi mengeluh yang paling baik adalah mengeluh kepada Allah. Karena kalau orang mengeluh kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah tidak akan benci kepada kita, justru akan tambah cinta kepada kita. Semakin kita banyak mengeluh kepada Allah, semakin kita berdoa kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Tapi kalau mengeluh kepada orang lain, kadang-kadang tanggapannya beda. Kita mengeluh kepada teman, ya kalau teman itu baik kepada kita, kalau tidak, akan menjadi, mungkin kita akan malah justru dibully, akan disebarluaskan dan sebagainya. Sehingga kalau hati-hati, kalau punya permasalahan, apalagi permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, jangan sampai kita keluarkan di medsos. Jangan sampai kita membuat tulisan mungkin di status kita tentang kondisi kita. Nyuwun sewu, status yang biasa kita mungkin posting di HP itu menunjukkan kepribadian seseorang, menunjukkan kondisi seseorang, sehingga harus hati-hati. Saya sering ada orang itu buat status dengan kata-kata gini, akhirnya saya WA langsung pada orangnya, Mbak atau Mas, tolong status tersebut dihapus. Kalau permasalahan panjenengan di posting di status ini dibaca oleh orang lain, ya kalau orang lain itu baik kepada sampean, kalau tidak, maka akan menjadi bahan bulian. Maka ya jangan sampailah kita terlalu mengeluh kepada orang lain, terus membicarakan tentang permasalahan pribadi orang lain dan sebagainya, di samping agar kita menjauhkan untuk rasan-rasan kepada orang lain. Jadi seandainya sekali lagi kepada Bu Yuni Klojen Kota Malang, jadi umpama mengeluh itu enggak masalah, itu wajar-wajar aja. Yang penting kita tetap berusaha dan sekali lagi tetap berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ini terima kasih.
0: Jadi sebenarnya mengeluh itu sifat yang manusiawi ya, tapi tinggal mengeluhnya kemana manusiawi, ini manusiawi. Yang harus di...
1: Ya wajar-wajar ya.
0: Harus di...
1: Ada kegundahan ya. Mungkin, ada kegundahan dan sebagainya. Kok tidak tercapai cita-citanya, kok tidak segera gitu ya. Mungkin begitu.
0: Selamat pagi Mbak Rina yang ada di Wager. Ini bertanya kepada Ustadz. Ustadz, bagaimana cara mengajarkan sikap yakin dan tawakal kepada anak-anak sejak usia dini?
1: Oh ya, Mbak Rina dari?
0: Mbak Rina dari Wakir.
1: Oh, dari Wakir. Yeah, oh, ya. Terima kasih Mbak Rina dari Wakir. Bagaimana cara untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang masalah tawakal, berserah diri, dan sebagainya? Kita kalau mengajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kita itu satu punya Tuhan yang namanya Allah. Takdir kehidupan kita di dunia ini itu urusan Allah nanti. Hanya kita wajib berusaha. Kamu punya cita-cita, monggo setinggi langit.
0: Halo Ustadz. Baik, sepertinya ada kendala
1: nanti
0: jaring.
1: Oke. Okay. Saat sudah dewasa dan sebagainya begitu. Jadi artinya untuk meyakinkan itu ya dengan didasari dengan keyakinan dan keimanan kepada anak dengan pelan-pelan. Di samping itu diajarkan dengan ibadah. Ibadah. Karena dengan ibadah nanti anak ini akan nyambung hatinya. Keimanannya akan bertambah karena semakin banyak ibadahnya orang ini semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya kepada Allah, maka akan semakin kuatlah tawakalnya, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Ya, bisa diceritakan masalah mungkin saat orang tuanya ini masih kecil, diceritakan dengan gini terus step by step dan sebagainya, akhirnya mencapai suatu kesuksesan. Dan jangan sampai menceritakan kepada anaknya sesuatu yang mungkin gagal, jangan. Tapi ceritakan sesuatu yang dianggap sukses menurut dirinya dan akhirnya bisa diterima oleh anaknya. Begitulah Mas Ruli, insya Allah.
0: Baik Ustadz, karena waktu kita sudah terbatas. Oh, ini ada satu lagi nih yang mungkin bisa dijawab oleh Ustadz ini ya. Selamat pagi Ustadz, ini dari Faris yang ada di Batu. Kalau misalnya saya habis ngambil air wudu mau sholat, kadang-kadang saya masih menunggu adzan berkumandang. Saya sama saudara saya dikasih kue yang manis-manis itu. Gimana, batal apa enggak ini wudunya? Apa saya harus ngulang wudu atau hanya perlu kumur-kumur saja Ustadz?
1: Terima kasih Mas Faris di Batu. Orang sudah berwudu terus mau menjalankan sholat, ternyata ada yang ngasih kue, makan aja gak masalah, karena itu gak membatalkan wudu. Gak masalah, makan aja. Setelah itu berkumur aja, berkumur langsung. Setelah itu ada komat, baru kita melaksanakan sholat tersebut. Nyuwun sewu. Kalau pada hari Senin dan Kamis di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu semua jamaah yang di dalam masjid semuanya akan dikasih makanan. Ada korma, ada roti dan sebagainya. Pada saat azan langsung orang makan semuanya. Kadang-kadang malah belum azan sudah makan. Kecuali kalau puasa, kalau hari puasa semuanya akan dikasih makan, ya makan semuanya. Hanya berapa menit, ada ya 5 menit langsung. Setelah itu langsung komat, ya kita langsung minum air zam-zam, air putih dan sebagainya, langsung kita mengerjakan sholat. Artinya apa? Bahwa makan itu tidak membatalkan membatalkan wudu. Ya, enggak membatalkan. Jadi boleh langsung untuk melaksanakan sholat. Yang penting kira-kira apa yang ada di dalam mulut kita itu sudah tidak ada tersisa, gitu ya. Seandainya ada tersisa, maka jangan ditelan. Ditahan, jangan ditelan, karena menelan sisa makanan yang ada di dalam mulut itu nanti membatalkan sholatnya. Maka harus berusaha kira-kira ya bagaimanalah berkumur yang 3 kali atau 4 kali sehingga tidak ada sisa di dalam mulut tersebut. Itu loh Mas Ruli, terima kasih.
0: Baik Ustadz, karena memang waktu kita sudah terbatas, monggo mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, monggo Ustadz.
1: Oh ya, terima kasih para pendengar RRI Official Malang yang saya hormati. Pasrah kepada Allah adalah wujud keimanan sejati yang mengajarkan kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan tawakal. Dengan berserah diri, hati akan menjadi tenang dan iman akan semakin kuat. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Pasrah kepadanya adalah bijak atau kebijaksanaan yang sejati. Itulah yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi rezeki yang halal dan barokah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi iman Islam sampai kita ajal dan kita bawa pada saat kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Hafidz Murtaji yang pada kesempatan hari ini telah membersamai kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Semoga yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan pastinya juga sekaligus juga menjadi pengingat untuk kita semuanya agar tetap memelihara keyakinan dan juga rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081 555 6915. Semoga pertanyaan yang Anda sampaikan tadi bisa terjawab oleh Ustadz, dan pastinya kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami. Rulis Proyeka pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu

0: Bupati Wali Kota. Ini Pak Wali Kota Probolinggo, selamat. Kemarin dapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal pengendalian inflasi. Saya rasa ini pelapisannya.
1: Tiap 10 Juni menjadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak, bertanggung jawab, produktif. Dan tentunya DPRD Kabupaten Malang memandang bahwa perkembangan teknologi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan yang tidak ringan.

0: Sari berita, Gubernur Khofifah apresiasi keberhasilan Pemkot Probolinggo kendalikan inflasi lewat pasar murah. Hari media sosial, warga Kabupaten Malang diajak lebih bijak. Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Berita Pagi, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita akan buka dengan informasi pertama, Gubernur Khofifah apresiasi keberhasilan Pemkot Probolinggo kendalikan inflasi lewat pasar murah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat. Kota Probolinggo menjadi lokasi pelaksana pasar murah ke-76 yang digelar di Sentra Wisata Kuliner Bundaran Geladak Serang pada Senin kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang murah dibandingkan harga pasar. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang hadir langsung meninjau pelaksanaan pasar murah didampingi Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, serta Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Eva Riana. Selain meninjau stand kebutuhan pokok, rombongan juga mengunjungi pelaku UMKM dan menikmati suasana kawasan kuliner yang telah menerapkan konsep zona khas, yakni kuliner halal, aman, dan sehat. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah menegaskan pasar murah menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
2: Meluaskan penjangkauan, ini sifatnya outreach ya, penjangkauan. Harapannya juga kita bisa melakukan stabilisasi harga dan pelapisan dengan apa yang dilakukan Bupati Wali Kota. Ini Pak Wali Kota Probolinggo, selamat. Kemarin dapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal pengendalian inflasi. Saya rasa ini pelapisannya, gitu ya.
1: Hovifah juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo yang telah berhasil meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai langkah strategis yang dilakukan sejak akhir tahun 2025 lalu ketika inflasi Kota Probolinggo sempat berada di posisi tertinggi di Jawa Timur. Melalui operasi pasar secara rutin, pasar murah, serta optimalisasi toko pengendalian inflasi, laju inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 0,3% menjelang penilaian nasional.
3: Kota Probolinggo, antar instansi terkait ini kita sangat baik ya komunikasinya. Kenapa kita sampai dapat di akhir, mulai akhir Desember, ini inflasi kita cukup tinggi. Nomor 2, nomor 3 sejak Jawa Timur di angka 4,1 bahkan sempat 4,5. Nah, ini kita koordinasikan rapat koordinasi yang dengan operasi pasar. Kemarin kan teman-teman lihat hampir seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita operasi pasar dan di akhir Februari itu sudah mulai turun di angka 3,5. Kemudian ini 3,1 dan bahkan terakhir sebelum penilaian itu mantuman kita 0,3. Nah, ini salah satu yang terbaik di Indonesia, maka ini yang memberikan kita mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kota yang mampu mengendalikan inflasi.
1: Dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya gula pasir Rp14.000 per kilogram, minyak kita Rp13.000 per liter, beras SPHP Rp55.000 per kemasan 5 kilogram, kemudian telur Rp22.000 per kilogram, bawang putih kemasan 250 gram Rp6.000, kemudian bawang merah Rp7.000 per kemasan, serta ayam broiler Rp30.000 per paket. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjangkau sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat Kota Probolinggo di tengah dinamika perekonomian saat ini. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mastuki melaporkan.
0: Peringatan Hari Media Sosial warga Kabupaten Malang diajak untuk lebih bijak. Syamsuddin akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Media Sosial Indonesia yang diperingati setiap 10 Juni untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan produktif. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selain mempercepat penyebaran informasi, platform digital juga membuka peluang besar bagi promosi daerah, pengembangan UMKM hingga pemasaran produk lokal. Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi. Pasalnya, berbagai tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga penyebaran informasi yang belum terverifikasi masih menjadi persoalan yang perlu diwaspadai bersama. Kata Ahmad Andi, media sosial harus dimanfaatkan sebagai ruang yang sehat, edukatif, dan produktif. Masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi dengan selalu memeriksa kebenaran sumbernya. Ia juga menilai literasi digital menjadi kebutuhan penting di era saat ini. Karena itu, DPRD Kabupaten Malang mendorong pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan media masyarakat untuk memperkuat edukasi digital, khususnya bagi generasi muda. Menurut dia, kemampuan memilah informasi, menjaga etika berkomunikasi, serta memahami jejak digital harus menjadi keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat. Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Malang kepada masyarakat, potensi pariwisata, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, hingga prestasi masyarakat dapat dipromosikan melalui konten yang positif dan berkualitas.
5: Hari Media Sosial Indonesia yang diperingati setiap 10 Juni menjadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak, bertanggung jawab, produktif. Dan tentunya DPRD Kabupaten Malang memandang bahwa perkembangan teknologi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi, memperluas akses pemasaran produk UMKM, serta menjadi sarana promosi potensi daerah. Namun di sisi lain, penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga maraknya informasi yang belum terverifikasi masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
4: Ahmad Andi menambahkan, media sosial dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat citra daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dimanfaatkan secara tepat. Ia berharap peringatan Hari Media Sosial Indonesia tidak hanya menjadi kegiatan seremoni, tetapi juga momentum membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan ruang digital yang aman, santun, dan bermanfaat. DPRD Kabupaten Malang mengajak seluruh warga untuk menerapkan prinsip bijak bermedia sosial sebagai bagian dari upaya membangun peradaban digital yang sehat dan berdaya saing. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Media Sosial Indonesia.
6: Halo, perkenalkan saya Ilham dari Tutur. Menurut saya, media sosial punya peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering menggunakan untuk mencari informasi terbaru, mendukung kegiatan belajar, berkomunikasi dengan teman-teman, serta mengikuti berbagai perkembangan yang sedang terjadi di media sosial. Media sosial juga membuat informasi lebih cepat dan mudah diakses. Harapan saya, pengguna media sosial bisa lebih bijak dalam menggunakan platform digital, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta lebih menghargai perbedaan pendapat. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi ruang yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua kalangan.
7: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Menurut saya, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering menggunakannya untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mencari referensi, serta mengikuti perkembangan berbagai isu yang sedang terjadi. Media sosial juga memudahkan orang untuk saling terhubung tanpa terbatas jarak dan waktu. Saya berharap seluruh pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan platform digital.

0: Mendengar warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Masih dari Kabupaten Malang, anggota DPRD Kabupaten Malang tegaskan tolak titipan dan gratifikasi dalam penerimaan sekolah 2026.
1: Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk titipan dan gratifikasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan Zulham menanggapi surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dalam penerimaan peserta didik baru. Zulham menegaskan bahwa praktik titipan calon siswa dari oknum pejabat publik termasuk anggota dewan tidak boleh terjadi. Dia menyebut praktik tersebut merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Menurut Zulham, praktik titipan biasanya menyasar sekolah-sekolah favorit atau penafit di Kabupaten Malang. Pelaku yang terbukti melakukan titipan atau gratifikasi, kata dia, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Konteks pengawasan, karena ada surat edaran KPK keterkaitan dengan pengendalian dugaan upaya atau dugaan gratifikasi dalam konteks penerimaan siswa baru. Jadi kami berharap tidak ada lagi mekanisme titip-titipan, baik dari pemerintah, pejabat pemerintah daerah, maupun anggota DPRD sekalipun, maupun siapa saja yang selama ini merasa punya akses kepada dinas pendidikan. Karena kasihan masyarakat, hari ini sudah ada sistem zonasi, sudah ada sistem domisili, mereka kan kompetisinya ketat nih.
1: DPRD Kabupaten Malang membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban praktek kecurangan dalam SPMB 2026. Zulham mengajak publik beserta masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya penerimaan siswa baru agar berlangsung adil dan transparan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: AITF UB Komdigi hasilkan solusi AI untuk Bansos dan Sekolah Rakyat. Hanum Oktavia akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah rakyat dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Kepala Pusat Mengembangkan Naleta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurut Mirza, solusi AI yang sudah dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa depan.
4: Tentu kita sebagai pencetak talenta digital, gitu ya, Kementerian Komdigi, harapannya para lulusan AITF ini, gitu ya, bisa tidak bisa bekerja, juga bisa membuat pekerjaan baru gitu ya, dengan misalnya menciptakan startup dan seterusnya, dan juga UB khususnya Philcom bisa melanjutkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada saat pelaksana ITF ini.
3: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philcom UB Sabriansa Rizkika Akbar menjelaskan, solusi AI untuk sekolah rakyat dirancang untuk membantu proses pembelajaran sekaligus mendukung pemetaan kondisi sosial masyarakat. Pada sektor pendidikan, teknologi AI dikembangkan untuk membantu guru mengelola materi pembelajaran secara lebih efektif. Sistem dapat membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara itu, pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
5: Ya, untuk beberapa produk yang sudah jadi, itu di batch pertama, itu untuk antisipasi judi online, itu juga sudah di launching modelnya di Hugging Face atau repository model AI yang ada di cloud, dan itu bisa digunakan, dan insya Allah kita menunggu sebetulnya kabar baik bahwa ini sedang dalam proses untuk akan diimplementasikan di Kondigi seperti itu.
3: Selain dua proyek baru tersebut, ITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini tengah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Melalui rangkaian pengembangan tersebut, ITF diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik di Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, proses sistem penerimaan murid baru 2026 di Kota Malang masih diwarnai persoalan administrasi kependudukan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat ketidaksesuaian data alamat antara kartu keluarga dan data pokok pendidik menjadi keluhan yang paling banyak muncul selama masa pendaftaran. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflih Adim, mengatakan persoalan ini umumnya terjadi karena adanya perubahan KK yang tidak segera dilaporkan orang tua kepada pihak sekolah. Akibatnya data terbaru belum masuk ke sistem Dapodik yang menjadi dasar verifikasi dalam SPMB. Menurutnya, Disdikbud telah meminta operator sekolah untuk membantu proses pembaruan data agar sesuai dengan dokumen kependudukan terbaru yang dimiliki calon peserta didik. Hingga sekitar pukul 11, Disdikbud mencatat masih terdapat sekitar 2.000 data pendaftar yang menunggu proses verifikasi secara daring, mulai dari jenjang SD hingga SMP. Namun, jumlah masyarakat yang datang langsung ke posko layanan relatif tidak banyak.
6: Permasalahan yang saat ini itu adalah tidak sesuainya alamat KK dengan alamat yang ada di Dapodik. Karena kita mengambil datanya dari Dapodik. Jadi ini ada beberapa yang karena tidak sesuai mereka kesini, padahal KK-nya ada perubahan-perubahan KK oleh masyarakat, tapi tidak dilaporkan ke sekolah. Jadi sekolah tidak bisa mengupdate KK yang terbaru, sehingga harus ada penyesuaian di sini.
0: Di tengah banyaknya laporan terkait domisili, Disdikbud belum menemukan kendala berarti terkait batas usia pendaftar SD. Sebab seleksi pada jenjang ini menggunakan dasar peringkat usia, bukan jarak tempat tinggal. Disdikbud juga mewaspadai kemungkinan adanya perpindahan domisili yang dilakukan menjelang pendaftaran sekolah untuk memastikan keabsahan data petugas akan membandingkan KK lama dan KK baru milik calon peserta didik. Menurut Muflih, perubahan alamat masih dapat diterima apabila perpindahan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, jika hanya satu anggota keluarga yang berpindah tanpa alasan yang jelas, permohonan tersebut tidak dapat diakomodir. Dari Kota Batu, okupansi hotel Kota Batu stabil, tarif kamar justru menurun.
7: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga. Menurutnya, capaian okupansi tertinggi terjadi saat libur Hari Raya Waisak. Rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Batu saat itu mampu mencapai sekitar 80%.
8: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di hunian libur Waisak. Bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu, yang 2 malam itu, rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
7: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Sujud menambahkan, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Kondisi tersebut membuat hotel dan destinasi wisata premium mengalami tantangan untuk mempertahankan tarif kamar pada level yang optimal meskipun tingkat okupansi masih relatif stabil. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peduli Kesehatan Kormi Kabupaten Pasuruan ajak masyarakat cek kebugaran.
9: Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pasuruan punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatannya. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KP Kabupaten Pasuruan, ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diajak untuk mengecek tingkat kebugaran melalui serangkaian tes mulai dari berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Gor Raci Selasa pagi. Tak ketinggalan Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo juga antusias mengikutinya. Bahkan sampai pengecekan kesehatan mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Menurutnya, tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat.
10: Saya sangat senang sekali ada cek kebugaran di kegiatan kami di KORMI. Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk selalu menjaga kesehatan, jangan makan gorengan tiap hari, ini untuk saya juga. Kemudian istirahat yang cukup, makan yang sehat, jangan lupa cek kesehatan setiap 6 bulan sekali minimal.
9: Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat DKP 3 Kabupaten Pasuruan Dr. Arief Junaidi menjelaskan, digelarnya cek kebugaran masyarakat oleh KORMI harus sering dilakukan, sebab akhir-akhir ini banyak masyarakat yang cenderung menjadi kaum rebahan dengan aktivitas gadget tinggi. Kebiasaan ini sangat berdampak pada menurunnya kesehatan dan kebugaran masyarakat.
11: Tes kebugaran untuk melihat bagaimana kondisi kebugaran kita ya. Akhir-akhir ini kondisi masyarakat sekarang ini semakin banyak yang tidak beraktivitas secara fisik. Kita sesekali perlu untuk melakukan tes kebugaran, apakah memang hasilnya baik atau kurang baik, seperti itu nanti ada scoringnya. Pada saat hasil kurang baik, artinya ada pola hidup kita yang harus kita improve, kita harus rubah, kita harus membiasakan lagi berolahraga. Selain tes kebugaran, ini kita juga lakukan ada screening kesehatan, tekanan darah, pemeriksaan kolesterol total, gula darah juga. Nah, ini juga dalam rangka untuk screening penyakit-penyakit tidak menular di masyarakat, karena memang perilaku atau pola hidup sekarang ini cenderung kurang sehat, kurang beraktivitas secara fisik, dan pola makannya juga cenderung berlebih.
9: Diketahui cek kebugaran masyarakat merupakan kegiatan yang digagas dalam rangka mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Kegiatan ini bertemakan masyarakat bugar, Pasuruan sehat dan produktif, dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Emil Akbar melaporkan.

Mendengar sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur apresiasi Pemkot Probolinggo kendalikan inflasi lewat pasar murah. Hari Medsos, warga Kabupaten Malang diminta lebih bijak. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: tahun 2009, momen di mana jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia diresmikan. Jembatan ini memiliki panjang 5,4 km dan lebar 30 meter. Yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Tak hanya itu, ternyata pembangunan jembatan ini memakan waktu hingga 6 tahun dan menelan biaya sekitar 4,5 triliun. Dibangunnya jembatan ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional serta langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Kehadiran jembatan Suramadu tak hanya mengubah landscape transportasi, tetapi juga membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di kedua wilayah. Kemudahan akses ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan pembangunan dari berbagai sektor di Pulau Madura yang sebelumnya relatif tertinggal dibanding Surabaya.
1: Hari ini dalam sejarah. Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Anda masih bersama kami pendengar di Malang pagi ini. Ya, pagi hari ini walaupun dingin tapi matahari sudah cukup tinggi seperti itu ya. Jadi semoga semangat saja di hari Rabu ini. Ini adalah pertengahan minggu. Bagi sebagian orang hari Rabu itu adalah hari yang penuh tantangan kayak gitu ya. Tantangan untuk bisa bertahan. Tapi dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di program Satu Radio Republik Indonesia, semoga bisa membuat kita semuanya jadi lebih happy untuk menjalani tantangan di hari Rabu ini. Untuk Anda yang mungkin sudah ada di jalan dan saat ini sedang mendengarkan kami, tetaplah berhati-hati dalam berkendara. Jangan kaget kalau misalnya pagi hari ini harga BBM sudah mulai naik. Ya, memang ada kenaikan harga BBM yang terjadi malam hari tadi seperti itu ya. Dan pastinya kalau misalnya kita berbicara tentang harga BBM, biasanya ada yang pergi untuk beli BBM itu ya, beli bensin itu sekalian berangkat kerja di pagi hari. Nah, kayaknya sebentar lagi bakalan ada bakalan ada budaya baru gitu. Kalau misalnya beli BBM itu malam-malam aja, karena nanti kalau misalnya ada perubahan harga masih pakai harga yang lama gitu ya. Nah, ini jadi berita yang cukup menghebohkan pagi hari ini karena harga Pertamax ini naik gitu ya. Dari 12.300 sekarang menjadi 16.250. PT Pertamina resmi menaikkan harga jual jenis bahan bakar minyak non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Berdasarkan situs PT Pertamina Patraniaga, Pertamina ini menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green setara dengan RON 95 mulai hari Rabu 10 Juni ini. Di Jakarta dan sekitarnya harga Pertamax RON 92 mulai 10 Juni dibanderol dengan harga Rp16.250 per liter atau naik sekitar Rp3.950 per liternya dari sebelumnya Rp12.300. Sementara itu harga Pertamax BBM di Pertashop kini dibanderol menjadi Rp16.150. Untuk Pertamax Green kini dibanderol Rp17.000 per liter, naik Rp4.100 per liter dari sebelumnya dibanderol Rp12.900 per liternya. Oke, kuat-kuat ya masyarakat Indonesia, semoga diberikan rezeki lancar, semoga diberikan kekuatan untuk bisa menutup berbagai macam biaya yang pastinya sangat-sangat dibutuhkan belakangan ini, kayak gitu ya, di tengah lesunya ekonomi, semoga semuanya tetap diberikan kesempatan, semoga diberikan rezeki yang lapang, dan pastinya juga diberikan kemudahan untuk mencari rezeki. Naik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terus mematangkan perluasan layanan angkutan massal Trans Jatim Koridor Terminal Hamid terus di Kota Malang ke Panjen Kabupaten Malang. Dan pasnya juga ini juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Rapat koordinasi terkait rencana operasional Trans Jatim Terminal Hamid terus di Kepanjen digelar pada hari Rabu dini hari. Sebelumnya dijadwalkan pada hari Selasa kemarin. Dan undangan di Rabu ini masih belum berbicara rute. Undangan ini hanya rakor tentang koridor 2 Trans Jatim. Ini disampaikan oleh Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Margianto. Namun untuk mendukung moda transportasi publik di wilayah Kabupaten Malang serta mendukung pengembangan wilayah dan pariwisata, Dishub Kabupaten Malang mengusulkan 3 rute Trans Jatim. Pertama, ini adalah rute Terminal Hamid Rusdi Talangagung via Gondang Legi, dan kedua Terminal Hamid Rusdi Terminal Talangagung via Sempal Wadak Kecamatan Bulawang. Ketiga, Terminal Hamid Rusdi Terminal Talangagung via Kaco, dan selanjutnya masih menunggu arahan dan petunjuk dari Dishub Provinsi Jatim karena yang punya kewenangan adalah Dishub Provinsi Jatim. Saat ditanya kesiapan fisik Terminal Talangagung untuk menyambut armada Trans Jatim, apakah ada renovasi atau pembangunan fasilitas baru, Eko menjelaskan bahwa masih menunggu pelaksanaan rapat yang hasilnya nanti akan ditindaklanjuti. Dalam rakor yang nantinya akan membahas mengenai skema aturan atau pemberdayaan angkot ataupun mobil penumpang umum, selain itu poin krusial yang menjadi pembahasan terkait infrastruktur pendukung operasional Trans Jatim seperti kesediaan halte, peningkatan layanan Trans Jatim yang memiliki spesifikasi teknis berbeda dengan transportasi umum lainnya. Nah, halte ini juga akan dibahas karena halte untuk Trans Jatim ini ada halte khususnya seperti itu. Jadi untuk Anda semuanya, ya kita berharap aja semoga segera bisa direalisasikan agar Trans Jatim ini bisa mengaspal hingga ke Kepanjen.